0: Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandhi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasanya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif

0: ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
2: Julianto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan

0: Istana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
1: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan IONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
0: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
3: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
0: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
4: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera menikmati Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
0: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
5: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
0: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
7: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
8: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
9: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Juliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa.

0: mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi pancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Selesai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Trislinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Trislinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan

0: Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pol 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari studio Intim Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus koma 2 pemerintah Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya, Arvonda Kita, Mausul Penyajian Kediri, menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, sebanyak 575 wartawan dari 237 media terdaftar untuk meliput muktamar 35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada bulan kemarin ya. Di mana para wartawan tersebut pun berasal dari berbagai jenis media, mulai dari televisi, kantor berita, media daring, media cetak hingga radio. Layanan media selama pelaksanaan muktamar sendiri dikelola seksi dokumentasi dan juga publikasi panitia muktamar. Berdasarkan data dari panitia, sebanyak 5.148 tautan pemberitaan terkait dengan muktamar terhimpun dari media peliput. Selain itu pula, panitia juga memproduksi 121 berita dan mempublikasikan 250 foto dokumentasi melalui portal resmi muktamar.nu.id. Mana koordinator seksi dokumentasi dan publikasi Hari Usmayadi ya, atau Cak Usma, mengatakan bahwa pengelolaan layanan media selama muktamar didukung sistem digital yang disiapkan sejak tahap pendaftaran. Pihaknya mengatakan pendengar ya, bahwasanya portal muktamar digunakan untuk sejumlah kebutuhan media, mulai dari pendaftaran, validasi dengan surat,

Maksud kami adalah sistem presensi konferensi pers juga menggunakan kartu pers ya. Panitia turut menyiapkan aplikasi petugas lapangan yang dapat digunakan ya tanpa koneksi internet untuk mengantisipasi kondisi jaringan di kawasan pesantren. Panitia juga menyediakan kanal rilis pendengar ya, yang mana melalui portal wartawan ya, yang mana wartawan pun dapat mengirimkan tautan pemberitaan yang kemudian ditampilkan di portal resmi muktamar.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya pendengar. Yona Festival Kuliner Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM turut memeriahkan hajatan cabang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada hari Jumat dan juga Sabtu kemarin ya, 4 hingga 5 September 2026. Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas ya, di pelataran kantor cabang FF Group ya di Tuban. Di mana beragam kegiatan turut dihadirkan untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat dan juga konsumen di Tuban. Selain festival kuliner UMKM, rangkaian acara diisi dengan customer intimate gathering, senam pagi, jalan sehat, live entertainment, donor darah, lomba bersepakan semen, dan juga pembagian door prize. Jadi menurut Kepala Cabang FF Group Tuban ya, Yusuf Sofian pun mengatakan maksudnya hajatan cabang Tuban tersebut pun pihaknya pun akan menghadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan sekaligus upaya untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan pihaknya pun berkeinginan ya untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau serta berbagai program menarik bagi masyarakat. Peringatan Harpelnas yang jatuh pada 4 September juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan hajatan cabang Tuban. Momentum tersebut pun dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi kepada para pelanggan sekaligus menjadikan pengingat bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Di mana ini bisnis turut mendukung kegiatan tersebut, yaitu ada Vivastra ya, lalu Spectra dan Astra Finatra ya, dan juga Amitra ya, yang mana layanan yang ditawarkan pun mencakup pembiayaan sistem motor, elektronik ya, multiguna, haji dan juga umroh, hingga pembiayaan produktif bagi para pelaku usaha.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir mendengar, yang mana anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengenalkan potensi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur pada ajang Yeosu World Island Fair 2026 di Korea Selatan. Pada ajang internasional tersebut pun yang berlangsung 5 September ya hingga 4 November 2026 yang diikuti oleh 30 negara serta 3 organisasi internasional, legislator asal Trenggalek tersebut pun memiliki basis serta agenda pembangunan dengan jejaring global. Sejalan dengan Yeosu World Island Fair 2026 yang bertajuk Island Connecting the Ocean and the Future, Novita pun mengatakan ajang tersebut menjadikan momentum strategis karena mempertemukan berbagai negara dalam satu ruang yang mengangkat isu kepulauan, laut, masa depan, kebudayaan, dan pertukaran kerjasama maritim internasional. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut seperti harus dibaca ya dalam perspektif yang lebih panjang, di mana sumber daya pariwisata kepulauan di Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa besar, namun sebagai masyarakat tentunya masih memerlukan dukungan dan sentuhan infrastruktur teknologi dan advance untuk menjadikan daya tarik pariwisata tidak hanya murni indah, namun membangun pengalaman berwisata dengan bantuan teknologi. Itulah diplomasi kebudayaan yang menghasilkan nilai nyata. Dia pun mengatakan ada satu pekerjaan besar yang sering terlewat ketika daerah berbicara mengenai kebudayaan adalah infrastruktur fisik. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah kepulauan masih sering terpinggirkan, jalan yang saling terkoneksi, jaringan listrik, air, konektivitas digital, semua adalah hal yang penting. Novita pun menjelaskan infrastruktur tersebut tidak hanya mencakup pusat kebudayaan, ruang kreatif, sentra kerajinan, kawasan kuliner, galeri produk lokal, studio kreatif, ruang peruntukan, pusat pelatihan, digitalisasi produk budaya, hingga konektivitas destinasi wisata. Namun juga membuka pintu kerjasama dengan jejaring internasional yang memiliki visi dan misi yang sama. Dia pun juga mencontohkan mendengarnya seperti satu data informasi menggunakan teknologi yang memudahkan wisatawan seperti informasi kuliner, spot destinasi wisata, spot kreatif daerah yang bisa diakses satu pintu. Dia pun menambahkan momentum Yeosu World Island 2026 harus menjadikan bagian dari perjalanan panjang Indonesia membangun identitas ekonominya. Baik, menangannya dengan mengingat tentang sudah kebersamaan kita dalam menjadikan Kediri menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua, yang mana saya lagi tepat waktu 8 kita bergeser dalam menjadikan Kediri menyapa dialog pagi, dan nantinya kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Haji Insinyur Sukamparwadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia, yang mengatakan itu tengkulak musuh petani atau mata rantai ekosistem perdagangan pertanian yang masih dibutuhkan. Pendengar semuanya bisa berinteraksi dengan Pak Sukam ya melalui jalur on air 0354 310 1108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-346-00289 atau di 0857-253-5255-0. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarnya, Anda masih bersama saya Arif Fonda ya. Kita memasuki penjalan dialog pagi Kediri Menyapa ya. Seperti janji saya tadi, kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Haji Insinyur Sukampar Wadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia, yang akan mengangkat topik itu, tengkulak, musuh petani atau mata rantai ekosistem perdagangan pertanian yang masih dibutuhkan. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Sukam nantinya ya, melalui jalur on air ya, 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Baik, di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Sukam. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Sukam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar?
3: Ini suara Mas Aril sudah tak pol ke volume. Pakai speaker kok kurang keras ya?
2: Oh, kurang keras. Gimana kalau sekarang?
3: Kurang.
2: Halo?
3: Apa,
2: halo?
3: Belum sarapan?
2: Sudah sarapan. No. Sudah, Pak.
3: Ya, ya. Keras dikit dong.
2: Oke, okay, siap.
3: Okay. Nah, ini sudah
2: make up. Oke. Baik. Memang suara saya lagi agak serak-serak, becek, Pak.
3: Waduh, nyanyi semalam. Atau ngadi.
2: Habis ngidung, yeah. Pak. Oke.
3: Okay. Oh, waduh. Wah, yang gitu, wong putus asa itu bahasanya ngitung.
2: Oh, gitu. Siap. Mas Sukam, di pagi hari ini kita berdialog, Pak Sukam, terkait dengan topiknya tengkulak, musuh petani atau mata rantai ekosistem perdagangan pertanian yang masih dibutuhkan. Nah, Pak Sukam,
3: judulnya kok sadis.
2: Oke, okay, Pak.
3: Judulnya kok.
2: Siap. Ya. Bagaimana Pak posisi tengkulak saat ini, Pak, dari sudut pandang Pak Sukam sendiri? Apakah masih menjadi musuh petani atau ini sebenarnya masih menjadi mata rantai ekosistem perdagangan pertanian nih, Pak, yang masih dibutuhkan?
3: Oh, gitu ya. Ini tapi agak keras sedikit ya. Ini anu ya, suaranya Mas.
2: Boleh. Siap.
3: Terlalu rendah.
2: Boy, ya. Baik.
3: Begini, sebetulnya setiap orang itu bisa berfungsi sebagai musuh dan sebagai sahabat.
2: Oke.
3: Kan bisa jadi kan?
2: Yeah.
3: Mari kita agak-agak ke belakang sedikit di hal-hal yang sifatnya sosiologis. Itu. Nah, bagaimana supaya semua orang itu menjadi sahabat? Ya. Itu caranya adalah kita mesti memposisikan diri sebagai orang baik dulu. Jangan menuntut orang lain berbaik dengan kita, ya. Tapi kita sendiri tidak menampilkan hal yang memang menarik bagi orang lain. Karena gini, orang jahat pun, orang yang tidak baik pun, kalau kita tetap baik dan konsisten, insya Allah nanti akan menyerah dia. Itu. Karena di samping kita ada malaikat, ada Allah. Sudah, itu percaya saja. Kita harus berpikir secara dunia pedagang adalah dunia saya yang alhamdulillah mulai dari mata rantai awal ya di tingkat petani sampai ke pasar induk sampai pasar etera. Saya bukan sombong. Mata rantai perdagangan itu harus terjadi, harus ada. Cuman yang kita bangun dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, juga tidak membuat harga sampai pengecer terlalu tinggi. Itu kan bagaimana mata rantai itu efisien. Efisien itu dalam arti dengan biaya yang terendah mungkin, sehingga barang itu dari petani bisa dijangkau konsumen tidak melalui mata rantai yang panjang. Itu. Tapi itu memang perlu ada hal-hal yang harus dipenuhi, gitu loh. Gitu Mas ya. Saya tidak mempersepsikan bahwa tengkulak itu musuh petani.
2: Okay.
3: Dia bisa menjadi sahabat petani.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena petani pada umumnya dia fokus pada budidaya. Ya. Idealnya gitu, idealnya petani itu ya paham budidaya, terus membawa barangnya ke pasar sendiri, lalu jualan sendiri di sana. Tapi orang yang multi talenta seperti itu tidak banyak, Mas.
2: Okay.
3: Itu satu. Yang kedua, tidak ada waktu. Petani itu juga mengerangkep jadi pedagang. Itu. Karena apa? Dunia perdagangan itu dunia mengubah uang dalam waktu singkat. Itu. Itu kan perlu pelanggan, kan itu kan?
2: Iya. Iya.
3: Lalu perlu mempelajari spesifikasi produk yang disukai oleh pembeli atau konsumen, yeah. Kan gitu. Perlu strategi harga, strategi pemasaran. Itu nek kabeh kon petani sing nangani gak iso Mas.
2: Yeah.
3: Gak iso.
2: Butuh rekanan.
3: Saya sudah pelajari.
2: Berarti
3: saya bahkan sudah membuat pola itu. Saya sediakan lapak di pasar induk, petani nih sing tak kon lungguh nang pasar induk. Waduh, niki sanes bidang kula, Pak.
2: Menyerah dulu, Pak ya, karena memang bukan bidang.
3: Enggak, gratis karena memang itu perlu ilmu tersendiri.
2: Iya.
3: Ngono lho, Mas. Gusti Allah wis maringi aturan diciptakan manusia beragam itu kan untuk saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling berhubungan kan ngono toh?
2: Oke.
3: Ngono. Ya, artinya beragam itu ana sing petani, ana sing pemasaran, bahkan ada satu sisi lagi ada yang pasca panen.
2: Oke.
3: Okay. Pasca panen. Jadi mata rantai kegiatannya loh, ini bukan anu. Kegiatannya tuh kalau di dunia pertanian itu kan produsen, budidaya, pasca panen, lalu distribusi dan pemasaran. Itu. Nah, ini nampaknya dan saya pelajari perlu spesialis-spesialis. Ya. Saya barusan ketemu orang yang kekayaannya sudah triliunan.
2: Oh.
3: Bahkan lebih dari 100 triliun. Kemarin. Maaf ya, orangnya nemuin saya. Dia sudah jago di pemasaran.
2: Yeah.
3: Tapi dia mau main di budidaya. Gagal total, Mas. Ini saya balik.
2: Karena memang bukan.
3: Jadi orang yang sudah pintar pemasaran pun di budidaya belum tentu bisa. Gagal total, triliunan hilang.
2: Oke.
3: Okay. Ini kebalikannya, orang yang sudah mahir di budidaya itu kalau nanti juga akan menguasai pemasaran sekaligus, hati-hati. Hati-hati. Gitu loh. Nah, ini makanya kan mari kita kita pahami ya. Perjalanan barang mulai dari petani sampai ke konsumen itu harus lewat apa? Dan itu.
2: Jadi intinya adalah gitu. Tengkulak ini tergantung dari sudut pandang para petani itu memandangnya. Kalau misalkan tengkulak itu memandangnya memang sudah negatif duluan, berarti dia sudah mendeklarisasikan bahwasanya tengkulak itu adalah musuhnya dia, gitu Pak ya. Tapi kalau misalkan sang petani itu menganggap bahwasanya kita kan memang bidangnya berbeda-beda, saya juga membutuhkan dia untuk menjual barang saya, itu beda lagi nantinya, hasilnya pun akan juga berbeda, gitu kan Pak ya, berarti ya.
3: Ya, jadi sebetulnya hubungan itu bisa mesra, bisa baik, dan saling menguntungkan itu kalau semuanya jujur.
2: Oke, iya.
3: Semuanya jujur.
2: Ya.
3: Petani jujur, tengkulak ya jujur, nanti juga pedagang pasar dimanapun juga harus jujur. Contoh ya, maaf, saya nemukan di pasar Pare itu ono tomat nganggo helm.
2: Oke.
3: terus ada kacang panjang yang semuanya panjang. Ayo, siapa yang membuat itu? Di Magelang, di Sleman, itu ya salah pakai helm, Mas. Itu. Di Dieng, di sana daerah sentra kentang, itu ya kentang semuanya besar kalau dilihat dari luar. Gitu. Siapa yang membuat itu? Ya. Itu kan artinya ada ketidakjujuran di situ. Siapa yang membuat ya yang mengemas kentang itu ya dari produsen, gitu loh. Jadi nek ngemas kentang kae Mas, nganggo pralon. Ya. Jadi tengahe kae pralon gede, jero pralon disene sing cilik-cilik, sing jabane pralon disene sing gede-gede. Jadi nek terus ditaleni kon jowo ketok gede kabeh. Itu kan tidak jujur. Ya. Itu. Di salah ngisor nek nek nganggo tenggok cilik kene. Sing ngisor kae gede-gede. Tengah cilik, dhuwur gede meneh. Engko terus aksine pinter. Iki lho Mas, iki kabeh iki salahe gede-gede. Nek ora percaya tak walik iki diontlang-ontlang, ya sing muncul sing gede kabeh.
2: Padahal yang di tengahnya kecil-kecil.
3: Ya, jadi sebenarnya nomor satu jujur dan ini pesannya Kanjeng Nabi. Nek kowe dagang gampangnya ngono, nomor satu jujur, yang kedua jangan menyusahkan orang lain. Ya toh, itu. Lalu yang ketiga ini nomor dua, dua itu penting bang, jujur dan jangan menyusahkan. Yang ketiga menepati janji.
2: Oke.
3: Menepati janji. Nek janji barang ki apa ya apa tenang.
2: Sesuai dengan akad ya. Barang ini bagus, misalkan saya sama Pak Sukam, Pak ini barangnya bagus apa enggak? Pak Sukam bilang bagus, ya lu sesuai dengan akad, ya itu memang benar-benar bagus.
3: Jangan
2: sampai dibohongin gitu Pak ya.
3: Iya, tapi kan anu, nek semuanya harus jujur. Makanya ilmu mengajarkan, nek tomat kuwi pancen dicetakan Gusti Allah ana sing gedhe, ana sing cedhek, ana sing cilik. Kan ngono to?
2: Yep.
3: Kuwi ilmune nek dodol kudu di grading, dipisah-pisahkan ya, iki grade A, iki grade B, iki C.
2: Ya.
3: Ngono. Kentang ya sama. Ngono lho. Kacang panjang ya sing dawa ditetekke siji, sing cendhek ditetekke siji.
2: Ya sedhek.
3: Ora sing cendhek disambung nganggo sodo gak ke tengah. Engko taleni, aku ketoke dawa kabeh. Ya. Wis ayo dibuka dengan jujur kelemahan masing-masing.
2: Yep.
3: Ngono lho.
2: Oke.
3: Nah, ya. Seperti itu sehingga hubungan menjadi mesra.
2: Ya.
3: Itu. Okay. Kan sebenarnya kan hubungan percintaan toh antara petani tengkulak dengan pasar kan, kan harus cinta itu kan jujur nomor satu.
2: Benar.
3: Mas Aril cinta enggak sih sama itu?
2: Sama istri.
3: Lahmu
2: itu. Istri.
3: Ya, iya, kalau siapapun lah, tapi nomor satu kan sama istri.
2: Nah, oh,
3: besok ngapusi. Nah. Besok ngapusi jujur kan ngono toh?
2: Iya, iya, iya.
3: Ngun.
2: Oke, Pak Sukam, apa keuntungan ataupun kerugian terbesar yang dirasakan oleh petani saat menjual hasil panennya ke tengkulak dibandingkan secara langsung? Apa kelebihannya, Pak?
3: Dan juga keuntungan ya.
2: Keuntungan juga kerugiannya. Kita jentrengkan satu-satu.
3: Keuntungan terbesar itu dari petani kalau nomor satu produknya disukai konsumen.
2: Oke.
3: Kuwi takono karo pedagang. Karena pedagang yang berhadapan dengan konsumen.
2: Benar.
3: Padahal nandur jagung manis. Takon cek karo pedagang Mas, iki aku nandur jagung manis apa? Kan ngono to. Oh, nganggo Bonanza wae misalnya. Karena sing laris kuwi Bonanza. Ono. Aja nandur jagung golek bibit tak sae, nek begitu panen karo tengkulak ngomong iki aku nduwe jagung manis. Jenis apa? Aku rasa takon. Oh, gari adol ndak tak trewet. Tak usah ngono to.
2: Iya.
3: Kuwi. Teko pasar apa ayur bene murah.

0: Iya, benar.
1: Gitu. Okay. Makanya hubungan percintaan antara petani, pedagang, lalu pasar itu harus mesra, dilandasi kejujuran.
0: Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Baik. Bapak, jika tidak ada tengkulak, Pak, kita berandai-andai, Pak. Apakah petani sudah siap menjual hasil panennya sendiri ke pasar ataupun ke koperasi, misalkan ke pasar Paskomnas itu? Tantangannya apa, Pak, ketika menjalani itu?
1: Nah, misalnya nggak ada tengkulak ya?
0: Iya, kita berandai-andai tidak ada tengkulak.
1: Ya, kalau petani sendiri tidak akan bisa. Oh. Bayangkan, Mas, pasar induk kuwi kaya-kaya kan wis doruh forum. Kesana menggawa telung bagor, ya padane. Ana sing tak pika panas sing kuwi terus gorono orang dihubungan karo pedagang digelar iso jadi tampak kabeh nang pasar induk itu nanti.
0: Okay.
1: Apalagi kadang ada kadang tidak, pedagang di pasar induk itu hanya akan berhubungan dengan pemasok yang siap untuk pasok kontinu. Soalnya dia iki dagang kan kudu ngedep barang, nenek barangnya kadang teko kadang ora nang pasar. Iya, gue lah total. Aku tenaganya udah nganggur. Nenek teko cukup wakai. Apa teruang kon mangan seakai-akai kan enggak toh?
0: Iya.
1: Itu. Nerano barang, iki rano barang, gue rasa nyambel. Nengok karo konsumen. Gak iso. Makanya sebelum melakukan perdagangan komunikasi dulu nih landasannya kejujuran karo ilmu perdagangan dipaham.
0: Okay.
1: Jadi gak iso. Nah, iso. Tapi koperasi-koperasi sing saiki didekke pirang-pirang nang desa-desa kuwi kudu dadi wadahi petani sing berhubungan karo pasar iki koperasinya.
0: Oke.
1: Okay. Nek pengurus koperasine ya jujur. Ya. Aja kaya sing wingi-wingi koperasine ketuane sugih-sugih petanine. Kena ya ora. Ya.
0: Oke. Oke, baik. Pak Sukam, jika merasa memang diuntungkan gitu ya, tadi kan Bapak, misalkan kita berandai-andai kalau misalkan tidak ada tengkulak, maka petani tidak bisa apa-apa karena memang petani ya hanya produsen saja yang menjualkan, yang apa namanya, mendistribusikan kepada masyarakat ya, para tengkulak itu ya memang bidangnya pun juga berbeda gitu kan ya. Berarti kan kita menganggap bahwasanya jika ada tengkulak berarti merasa diuntungkannya. Jika memang merasa diuntungkan, skema seperti apa, Pak, yang membuat petani merasa diuntungkan oleh para tengkulak?
1: Begini, skemanya adalah tengkulak itu harus berhubungan dengan pasar dulu. Artinya tengkulak itu memang punya pasar yang sudah pasti. Okay. Kepastian itu kan jaminan yang enak toh.
0: Iya.
1: Itu. Sehingga punya hubungan pasar-pasar siapa? Ini contoh ya, Pak Komnas. Kami penyelenggara pasar. Para tengkulak datanglah ke kantor kami. Terus nanti kamu itu bisa dagang, oh bisa, sehari berapa, 5 ton, 10 ton, ya. Udah. Ini, mau sewa atau mau tak sediakan lapak, nanti kamu bayar retribusi. Saya kan arahkan gitu. Supaya kamu kalau dagang di sini itu ada kepastian tempat, kan gitu. Nah, tapi kamu harus punya hubungan dengan petani, kan ngono toh. Ini, setelah tahu bahwa dia pasar itu butuhnya 5 ton, ya kamu ngatur ke petani, terus barui pedagangnya mulai ketemu petani. Aku wis duwe pasar, butuhe sedina 5 ton jagung manis, misalnya apa kacang panjang atau apapun boleh. Nah, sapa sing nandur? Ning aja bareng ya, kan ngono ta rembuka. Jenisnya apa Mas sing apik? Nek jagung manis oh jenisnya A. Nek lombok apa? Oh jenisnya iki. Jenis iki. Jadi rembukan sik. Ya ta? Nek wis cocok, ati engko panen Senin sapa? Panen Selasa sapa? Panen Rebu sapa? Soale pedagang kunung pasar kuwi bendina dodol.
0: Iya.
1: Lho, nek sedina 5 ton ngono padane jak kemarin mau. Terus ditata, ati nata yang sini ora tengkulak. Dari ngomong karo Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Ketua Koperasi misalnya. Ya kan ngono toh. Itu. Ke aturan wargamu, ke lurah iki gaweanmu kan ya mbangun iki, maksude mbangun ora mung mbangun apa kae jenenge gapura, ora gawe tulisan tak geden-geden ngono kae iki. Diatur itu petani nang. Kan ngono toh, Mas?
0: Iya.
1: Sehingga tata hubungan itu terukur, teratur.

0: Okay.
1: Ano? Kumukumkono para dito sa
0: ngayon. Amin. Okay.
1: Masuk aku sering liwat desa-desa iki lho Mas. Kok abis desa itu tulisannya ini desa Japunan, ini desa tulisannya
0: bla bla bla.
1: Waduh, balik di sana kayak istana.
0: Berarti kan menandakan bahwasanya desa tersebut makmur, Pak. Gitu loh.
1: Enggak. Tidak. Bukan itu. Tandanya makmur itu tidak ada orang miskin.
0: Oke.
1: Saiki deloken warung-warung makan iki sepi, Mas. Toko-toko do sepi. Iki mesti sing glonjar ana wonge ra ndidit.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Saiki sing paling ngukat ya ini dijual murah, ini dijual, ini dikontrakkan. Iya toh?
0: Iya.
1: Mau wis sepi ming donggo jalan-jalan tok bar iki mulai naik bingung kae bayari pekel.
0: Okay.
1: Ya itulah.
0: Siap.
1: Itu yang mesti harus kita pikirkan secara makro ya.
0: Iya. Oke, terakhir Pak Sukam sebelum kita break sejenak Pak Sukam. Fungsi utama tengkulak dalam rantai pasok pertanian itu seperti apa? Apakah posisi tengkulak memiliki peran penting yang tidak tergantikan ataupun sebenarnya petani bisa tidak perlu ke tengkulak?
1: Sebetulnya istilah tengkulak itu kan mata rantai kedua setelah petani atau mata rantai sebelum sampai ke
0: pelanggan.
1: Pusat distribusi atau pasar induk toh, kan ngono toh. Nah sekarang ini fungsi tengkulak itu harapannya adalah sebuah lembaga yang namanya koperasi desa merah putih, mbah merah hijau biru aku ora ngerti ya. Kan koperasi boleh ada tidak harus merah putih kan, tapi punya fungsi ngadai petani supaya menjadi tanda petik tengkulak yang baik, tengkulak yang tahu memanage kebun, tengkulak yang mau berhubungan dengan yang baik, punya hubungan dengan pasar, kan gitu. Gitu ya.
0: Iya.
1: Ini. Milik koperasi desa merah putih orang pelaku, ya yang pelaku yang tengkulak orang duwe organisasi ya ming wong apik. Saya bergaul dengan banyak tengkulak.
0: Ya. Benar.
1: Dia bukan hanya memberi info kepada petani, tapi dia juga meminjami bibit, meminjami pupuk, terus dikandani nandur sing apik, koko-ingko kirimnya selain ya kue selasa diatur dia ini dilarang merapi merbabu mau kesini juga boleh dia.
0: Okay.
1: Nah itu hubungannya bagus. Nah, sementara fungsi itu terus jalan karena memang ya petani aku lo pasar mawon naik pasar jenengan dan kadang gitu. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik ya. Pak Sukam kita beriksi enak boleh Pak Sukam ya. Teleponnya nggak usah dimatikan ya. Baik pendengarnya yang mau masuk lagi nantinya ya. Untuk meramaikan boleh nanti bertanya langsung dengan pakarnya, pakar pertanian dan juga perdagangan yang ada Pak Haji Insinyur Sukam Parwadi. Nanti di segmen kedua ya. Saya lagi akan kembali jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, Anda masih bersama saya Arifon dan juga ada Pak Sukam. Halo Pak Sukam, Assalamualaikum.
2: Halo Mas Aril, ya.
1: Oke, Pak Sukam, ya. Jika kita berandai-andai lagi Pak, jika Pak, misalkan tengkulak dihilangkan, siapa yang akan menjamin penyerapan hasil panen saat panen raya dan juga harga anjlok nantinya jikalau?
2: Itulah. Nek, menurut saya gini, sesuatu itu ada, itu kan bukan tiba-tiba.
1: Ya, ada sebab.
2: Artinya, dia tengkulak ki mau nih ora ono.
1: Iya.
2: Menurut. Ya ini sejarah ya. Saya membangun sub terminal agribisnis itu mulainya unik sekali. Jadi ada namanya Desa Sewuan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di lereng Merapi. Ada tanah bengkok di pinggir jalan. Kemudian tempat itu jalan itu lalu lintas dari lereng Merapi Merbabu, yang produsen sayur, menuju ke Jogja. Nah, tiap hari itu mobil wira-wiri nggowo saya. Terus ada seorang kepala desa namanya, waduh, saya lupa Pak
1: Al.
2: Siapa ya?
1: Misalkan Allah.
2: Pak Jono. Lalu gini, dari sebagian tanah di pinggir jalan itu kan ada bengkok. Lalu kira-kira 200 meter dibersihkan, dia dirikan gubuk di situ, terus naruh produknya di, yaitu tomat, sayur, dan. Nah, ternyata orang-orang yang dari Jogja, dari Muntilan itu naik, loh, kan ono kumpulan anu nongkono. Jadi dia enggak usah datang ke petani-petani keliling di situ. Gitu loh.
1: Okay.
2: Akhirnya gue pikir apa, dari atas juga begitu, petaninya turun terus, wah, nongkono kok ana do kumpul kantaku do adol. HP nak ora tak teko kidul kono wong. Nek aku ndadak nggo nang yo jarang kok leh ngarit piye, leh neruske nang kebon piye kan gitu. Ternyata mas lama-lama membesar. Kuwi iki ora ana wong sing gatekke gitu, tapi tiba-tiba ada kegiatan pengembangan sub terminal agribisnis. Kebetulan alhamdulillah saya yang untuk ngurus itu. Dia cari lokasi, rapat, ngundang perguruan tinggi, macam-macam, diskusi. Enaknya gimana ya? Dianalisa ini. Enggak usah. Lihatlah titik yang sudah mulai tumbuh ini dibesarkan. Itu ilmuku ilmu katon ae orang, ilmu sing ora katon. Akhirnya apa? Tanah diperluas menjadi sekitar 1 hektar. Kemudian dibangun semacam atap besar gitu. Pokoknya nek udan rakudana, nek panas ora kepanasan ngono lho. Gitu. Akhirnya apa? Pintu gerbang masuk diatur dari sana, yang keluar dari sini. Dan pembeli bisa bebas mau. Tekannya alhamdulillah membesar. 5 menteri datang mas. Ya, 5 menteri. Oh begini toh, membangun titik tumbuh perekonomian di desa itu memang harus ada pelopor membuat embrio dulu. Tapi di situ diatur, nengki nek dodol tomat rangapusi, nek pancet sak keranjang ki grade A yo A kabeh, B B kabeh ini ban. Nek ora sak dodol kene. Aku rada galak kuwi. Ngono. Kacang panjang aja disambung-sambung, panjang-panjang, pendek ya pendek, regane dhewe-dhewe. Dan seterusnya, alhamdulillah hidup jalan. Itu. Ini silakan ini diambil hikmahnya. Ini memang nomor satu harus jujur di situ, dan ada orang yang bisa melihat tanda-tanda lalu dibesar.
1: Lalu jawabannya adalah Pak. siapa Pak yang menjamin Pak nantinya Pak penyerapan hasil panen?
2: Jamin apa?
1: Kalau misalkan tengkulak dihilangkan,

0: siapa yang menjamin penyerapan hasil panen?
1: Ya, anu, pemerintah harus apa ya, membuat sistem itu jalan. Itu makanya kan yang menjamin rakyat itu ya pemerintah. Makanya kan dibentuklah koperasi, gitu loh, koperasi okay. itu. Tapi koperasi jalankanlah sesuai dengan apa, bidang-bidang ekonomi yang berjalan di situ. Ini kan kita bicara tentang ekonomi berbasis pertanian pangan ya, gitu. Jadi fungsi koperasi harus menjadi agregator, tempat kumpul dari produk petani, lalu dasarnya adalah kebutuhan pasar. Bukan wes pokoknya ngumpul nang koperasi desa, wes apa wae kena misalnya, terus bar kuwi terus digonang pasar, konyol. Konyol. Jadi agregator itu orang atur saben barang tak anak-anaknya kumpul baru kuwi digawa terus engko payu, konyol. Enggak gitu cara.
0: Oke.
1: Koperasi desa harus pergi ke pasar dulu, sampai ke luar negeri juga boleh, pasar ekspor juga boleh. Tapi jelas itu lembaga yang menjamin keamanan pembelian, pembayaran dan sebagainya. Lalu dibuatlah program menata petani di desanya untuk berproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar.
0: Oke.
1: Oh no. Jadi soalnya tunggulah terjadi nggak ada, ada. Cuman dia nanti dia duduk di mana di proses itu. Di koperasi desa, menurut saya, tengulak-tengulak itu jadikan kepala atau bagian pemasaran. Karena dialah yang sudah tahu pengalaman kesana kemari di pasar regional, kan, Wono? Dia ya untuk rezeki nanti di situ malah terjamin ora diapusi. Karena apa? Tengkulak yang ngambil ke desa lalu jadi pemasok ke pasar induk itu tidak sedikit yang tertipu. Tertipu. Pedagang pasar induk itu kan ya ada yang jahat juga. Itu di story engko dibayar, engko ping pindune story bayar separuh, ping telune ra story ora dibayar ning separuh, harus terus lama-lama numpuk ada kayak gitu. Makanya kami ngambil program, membuat program akses-akses pasar yang dijamin oleh manajemen ini di platform.
0: Oke, baik.
1: Itu satu. Yang kedua, tengkulak ini juga kadang-kadang apa ya, silakan juga tanya ke pasar, saya kira sapi rekopi remas rompuluh ya kulaan nang petani ya kan 16, 17 gitu, harapannya kan ongkos angkut sewu gue itu badi rongewu teko pasar. Ternyata di pasar di sana ada barang masuk gak teratur banyak, harga turun. Saya kira turunnya sampai 15.000 padahal wis kadung kulaan 16.000 17.000 rugi toh?
0: Rugi. Ya.
1: Ngono. Jadi dari tengkulak tidak mesti lah akhirnya gandeng ya wis janji karo petani tanggane kuwi 16.17 ya dibayar walaupun dia rugi. Sebab nek engko ora dibayar sesuk nek nek barang ra iso ora entuk dituku karo tengkulak kuwi.
0: Iya.
1: Ngono aku anu ya paling-paling nek kondo iki nang pasar gani medu nih kan. Nek pengertian ya oke lah ya wis maklum. Ning jujur ngono lek medu kondo medu.
0: Ora naik bilang naik gitu Pak ya.
1: Gitu ya.
0: Oke, baik. Pak, kapan tengkulak berubah dari penolong dalam tanda kutip menjadi penekan nih Pak? Faktornya apa saja nih Pak? Apakah informasi harga atau akses modal atau monopoli?
1: Sebetulnya gini, tengkulak, maaf ya, saya enggak bilani. Ya memang mungkin yang sifatnya enggak baik juga ada itu. Sebenarnya awal itu kan mesti menolong toh, karena membeli dari petani ya, yep. Dari petani terus ayam toh nasi tuku.
0: Yep.
1: Tapi kadang-kadang tengkulak ini dijual ke mana, ke pasar besar sana, nyetornya ini orang dibayar KB.
0: Okay.
1: Orang dibayar KB. Gue mau masalahnya hanya di situ. Dan ini dibayar KB ini terus baliknya kulaan mekan gitu. Akhirnya wah ini cara nekong ini aku rugi wingi kayak. Kan ngono. Terus akhirnya nang petani, wah iki nek entuk aku tak gowo neng tak bayar pari yo kan gitu kan. Gitu. Ini jane bukan menekan, terus harganya nanti setelah di pasar misalnya kan enggak mau petani.
0: Iya, benar.
1: Nah, sekarang ini situasinya sudah agak agak
0: berubah, ya?
1: Kurang kondusif, ya.
0: Oh?
1: Jadi sekarang petani punya prinsip, nek ana duit, ana barang, gowo duit kudu bayar, kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang juga para tengkulak-tengkulak itu hati-hati untuk bisa membeli dari petani, karena kalau enggak dibayar enggak boleh dibawa barangnya itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tapi kalau tengkulak ya wes nek ana aku tak ora kulak nggonmu, petani juga bingung nanti. Sopo sing atuku?
0: Ya.
1: Apa arep dodol dhewe nang pasar induk kono nggowo telung karung?
0: Enggak mungkin. Oke, okay,
1: ya. Bojone ra popen.
0: Oke. Pak Sukam, apakah digitalisasi dan juga e-commerce pertanian nih Pak Sukam bisa menggantikan peran dari tengkulak 100% Pak Sukam? Apa nih Pak kelemahan ketika digitalisasi dan e-commerce ini digunakan?
1: Tak ya nih ya Mas. Digitalisasi kan oleh memaknai itu kan kadang-kadang simpel. Rumangsane ngonoe petani duwe HP Android terus cari info harga pasar misalnya kan gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Kan bisa sekarang ini. Oh, Surabaya harga cabe 40.000.
0: Uh-huh.
1: Ya kan. Terus kali dia jual ke anu tengkulak desa. Ayo nang Surabaya 40 kok. Uh-huh. Masa kowe tuku mung 20 misalnya. Orang ngerti ya nang Surabaya 40 ki eceran. Uh-huh. Eceran dari konsumen tukune mung setengah kilo kadang-kadang itu. Kalau dikonversi menjadi 10 menjadi 40. Wartawan kadang-kadang gitu loh. Okay. Termasuk wartawan RRI kadang gitu. Nah, artinya itu nek petani pikirane nang Surabaya 40 lah eteran we leh tuku mung setengah kilo. Ane arep dadel tak pikep. Bener. Rumangsane ana nang Surabaya 40 yo, kowe tuku aku ya paling enggak 35 misalnya. Ngono. Lah kuwi iso tengkulake apa iso. Karena harga di pasar eteran itu 40.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya pengambilan untung dari pengecer ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu paling enggak 5.000, 6.000. Kenapa kok banyak men? Karena yang diecer kae pun urung mesti payu kabeh.
0: Heeh.
1: Ya saiki dhek kulaan 10 kilo, didel seperapat, setengah kilo, sedina rung mesti payu kabeh, sesuk wis rusak.
0: Oke.
1: Okay. Kan akhirnya kan harus dibebankan kepada pembeli dong.
0: Uh-uh.
1: Itu. Terus engko teko pasar induk mungkin ya beda harganya sekitar 4.000, 3.000 kan gitu. Ngono. Jadi mungkin eteran 40 itu mungkin petani jual ke tengkulak desa ya kan ada angkutan dan sebagainya mungkin sekitar 28 27. Lah kuwi nek ana angka seperti itu jangan lalu mahasiswa dosen nyimpul ke wah ini tenggang harganya terlalu tinggi ini ada penjahatnya ini kan kuwi itu kan. Kadang-kadang kejam ini kan. Oh, kowe ora ngerti mekanisme harga pasar ini.
0: Oke, berarti pada
1: kan Bareskrim ya kan Pak dari Bareskrim kepolisian sering diskusi dengan saya setelah saya terang kayak gitu. Oh iya ya Pak Anten Boyong.
0: Oke, okay. Baik. Berarti secara bisa disimpulkan bahwasanya walaupun ada digitalisasi dan juga e-commerce itu belum tentu bisa menggantikan 100% tengkulak, keberadaan tengkulak gitu Pak ya.
1: Belum. Malah nanti kalau itu tidak dipahami real,
0: oke.
1: Okay. Ya, itu kadang-kadang bisa menyebabkan keributan.
0: Okay.
1: Keributan.
0: Hmm.
1: Bahkan bisa-bisa loh, ini tengkulak ini takut membeli barang dari petani kalau petaninya memasang harga terlalu tinggi.
0: Terlalu tinggi.
1: Itu.
0: Iya. Oke.
1: Ini karena itu tadi berbasis harga dari internet atau apapun yang ditulis itu.
0: Bukan real dari pasar ya Pak ya?
1: Iya. Sebenarnya itu real sih, tapi real eteran misalnya. Ada kok sekarang kan buka.
0: Okay.
1: Harga ini berapa itu bisa di monitor. Tapi kita takon apa wae nang nggon HP kira iso ta, Mas?
0: Iya, benar.
1: Gitu. Tapi jangan ditelan mentah. Ditelan mentah ya mules nanti.
0: Oke, okay, terakhir Pak sebelum kita kesimpulan, Pak. 10 tahun ke depan, Pak Sukam. Peran tengkulak masih relevan atau akan tergantikan? Terakhir.
1: Begini. 10 tahun ke depan, tapi saya berbasis pada situasi ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pemerintah tidak mampu membangun sistem yang benar, dalam arti lembaga petani di desa berjalan dengan baik, koperasi tadi. Ya, maksudnya gitu. Kalau tidak bisa mewujudkan itu berfungsi menolong petani,
0: okay,
1: tengkulak akan tetap jalan. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau misalnya koperasi yang melembaga formal dibangun pemerintah ini jadi, tengkulak ini tidak akan mati. Dia akan ikut berperan di dalam proses modernisasi itu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berpindah.
1: Dia bisa hidup kok.
0: Berpindah.
1: Ya, dia itu bisa hidup kan teruji oleh situasi.
0: Ya, ya, bisa beradaptasi.
1: Ini nek menurut saya harapannya 50-50.
0: Oke,
1: 50-50. Ya berharap pemerintah mampu ya membangun sistem agribisnis yang modern, yang penuh kepastian, mulai dari hulu sampai hilir. Ya toh, hilirnya pasar dibenahi, semua pasar induk dibangun, kemudian ditata betul dengan manajemen yang bersih, nggak ada preman dan itu kan.
0: Terus
1: pedagangnya juga pedagang yang jujur dan baik. Teknologinya diterapkan, digitalisasi boleh.
0: Okay.
1: Nah, itu menjadi basis dari produksi harus dibuat berapa, kapan, di mana, dengan harga pokok berapa dan sebagainya.
0: Wow.
1: Nah, terus fungsi tengah-tengahnya adalah tadi bisa koperasi, bisa PT, bisa gabungan koperasi.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terus nanti yang hulunya adalah petani tertata, tidak anut grupyuk. Ya toh tapi larang mandur kabeh. Baru engko murah bareng mandek kabeh kan gitu orang uri. Itu artinya liar itu. Nah, liar kayak gitulah yang nanti tidak akan membuat negara ini menjadi maju. Nah, ini silakan nek do tertinggung aku seneng malah. Nek melihat situasi sekarang ini nampaknya untuk sulit menjadi tertata bagus itu kalau ini tidak ada program-program yang memang

0: menyenangkan bagi petani, menyenangkan bagi pedagang karena dapat barang yang baik kontinu, dan menyenangkan bagi pembeli karena harganya wajar dan baik. Itulah impian yang ingin kita wujudkan. Semua berjalan dengan baik dengan landasan kejujuran, tidak ada yang disusahkan, ya. Kemudian dilengkapi dengan janji-janji yang formal tertulis kerjasama antara petani, tengkulak atau pedagang, kemudian dengan pengecer.
1: Oke.
0: Berlaku.

0: Ya, baik, terima kasih Pak Sukam untuk dialognya Pak Sukam ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Izin saya tutup teleponnya Pak Sukam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa.

0: perempuan ni, aku tak faham dah masalah korang ni. Kau tahu tak aku nak tidur? Aku tak faham masalah aku nak tidur.
1: Wah, kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Status koma 2 Memory Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar yang Anda masih bersama saya Arif Fonda ya, dalam lanjutan program Kediri pagi ini. Kita masuk ke penyajian Jatim hari ini. Maksud kami adalah Halo RRI, maksud kami ya. Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan tim rapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang akan memberikan informasi seputar kejadian unik, traffic light gitu ya, kondisi cuaca ataupun komoditas pasar edisi pagi hari ini ya. Dan mendengar semua bisa berinteraksi dengan saya melalui jalur on air ya, 0354 3010 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Dan kita akan mendengarkan report on spot ya nantinya, yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter yang ada di lapangan. Namun saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh dua rekan adik-adik saya, ada Putri dan juga ada Indah. Halo guys.
2: Halo.
3: Halo.
1: Oke, sehat ya kalian ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah sarapan?
2: Sudah sarapan.
1: Oke, nanti kita memberikan informasi ya.
2: Benar.
1: Terkait dengan ada di Kediri Raya ya. Baik pendengar, untuk informasi yang pertama nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada Bandara Doha Kediri, di mana dua penerbangan pun dibatalkan ya pada hari ini. Jadi pendengar ya, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Doha Kediri pada hari Minggu kemarin, di mana terdapat dua penerbangan yang berstatus cancelled sebagai bagian dari penyesuaian operasional penerbangan. GM Bandara Internasional Doha Kediri, Rahmat Yoni Saputra, menyampaikan bahwasanya penyesuaian tersebut dilakukan sebagai dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dua penerbangan yang dibatalkan terdiri dari satu penerbangan keberangkatan dan satu penerbangan kedatangan. Untuk keberangkatan sendiri pendengar ya, penerbangan yang terdampak yakni IU-356 dengan rute CKG DHX ya, atau Cengkareng Kediri, dengan jadwal kedatangan pada pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kedatangan sendiri pendengar ya, penerbangan IU-357 rute Doha Cengkareng dengan jadwal keberangkatan

pukul 12.30 ya berstatus dibatalkan. Di mana pihak Bandara Internasional Doha Kediri menghimbau bagi para penumpang untuk mengecek kembali status serta jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan. Selain melakukan penyesuaian operasional pendengar ya, Bandara Internasional Doha Kediri harus memantau perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan bersama dengan stakeholder terkait termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Airnav Indonesia, maskapai, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi cuaca, potensi sebaran abu vulkanik, serta dampaknya terhadap operasional dan keselamatan penerbangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia.

menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik, mendengarkan informasi yang selanjutnya, yang mana dinamika adaptasi peserta didik menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial saat ini memprioritaskan pendampingan terhadap peserta

Pelaksanaan sekolah rakyat masih diwarnai kondisi yang berbeda-beda di antara peserta didik. Sebagian anak sudah dapat merasa nyaman, sementara sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan dalam proses penyesuaian. Kondisi tersebut benar ya, membuat pendampingan tidak hanya diarahkan pada kegiatan pendidikan formal saja. Dinas Sosial juga memperhatikan kebutuhan peserta didik dalam menjalani proses adaptasi sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara optimal. Subur mengatakan mendengarnya, untuk saat ini pihaknya memilih memaksimalkan pendampingan terhadap 356 peserta didik terlebih dahulu. Upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Putri. Silakan rekan Putri.
2: Baik pendengar, laga perdana Persik Kediri kontra dengan Dewa United pada kompetisi Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 diwarnai dengan kericuhan supporter. Insiden tersebut terjadi ketika sekitar menit ke-70 dan bahkan menyebabkan pagar besi tribun sebelah selatan itu roboh. Kericuan tidak berlangsung lama pendengar, situasi kemudian kembali kondusif dan pertandingan dapat dilanjutkan hingga selesai. Ketegangan kembali terjadi sekitar menit ke-85. Keributan sempat terjadi antara kubu Macan Putih atau julukan Persik Kediri dengan Dewa United. Di tengah situasi tersebut, mendengar Persik harus mengawali kompetisi musim 2026-2027 ini dengan hasil yang mengecewakan di hadapan pendukung sendiri. Pelatih utama Persik Kediri, Marcos Reina Torres, menyampaikan permohonan maaf atas hasil tersebut. Ia memahami kekalahan di pertandingan perdana kandang membuat di Persik Mania kecewa. Meski hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Marcos tetap memberikan apresiasi kepada supporter yang hadir di Stadion Brawijaya. Menurutnya, dukungan Persik Mania memberikan energi tambahan bagi para pemain sepanjang pertandingan. Kehadiran supporter juga dinilai membuat skuad Macan Putih tampil lebih bersemangat. Bagi Marcos, dukungan tersebut menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi perjalanan panjang kompetisi musim ini. Cuaca juga disebut berpengaruh pada gol Dewa United. Marcos juga memberikan pandangannya terkait kemenangan Dewa United. Ia menilai kondisi alam turut memberikan pengaruh terhadap salah satu momen penting dalam pertandingan. Kekalahan dari Dewa United menjadi evaluasi awal bagi Persik Kediri dalam mengarungi Super League 2026-2027. Marcos dan skuad Macan Putih kini dituntut segera melakukan pembenahan agar hasil pertandingan berikutnya dapat memberikan kemenangan sekaligus menjawab dukungan Persik Mania.
1: Oke, baik, terima kasih untuk rekan Putri untuk informasinya ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ya. Ada dari The Fly dengan judul Berlalu. Saya mendengarkan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aktivis lingkungan di Kediri menggelar aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, hari Minggu kemarin. Di mana aksi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan penerapan zero waste sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan dan sungai dari sampah. Kegiatan tersebut mendengarnya merupakan rangkaian festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri yang berlangsung selama 2 hari sejak Sabtu malam kemarin hingga Minggu pagi 6 September 2026. Sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri Endang Pertiwi mengatakan kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yakni sampah, sungai, polusi, dan vegetasi. Menurut Endang, diskusi tersebut tidak hanya membahas persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong peserta untuk mencari solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai pandangan disampaikan peserta berdasarkan persoalan lingkungan yang mereka temui di daerah masing-masing. Setelah berdiskusi, peserta melakukan aksi clean up di sekitar kawasan Kali Bening. Dari kegiatan tersebut, sekitar 30 kg sampah berhasil dikumpulkan. Sampah yang ditemukan didominasi residu, sedangkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi relatif lebih sedikit ditemukan. Selain melakukan pembersihan, peserta juga memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Edukasi dilakukan karena masih ditemukan pengunjung yang membuang sampah ke sungai, bahkan menggunakan sabun ketika mandi di aliran sungai. Endang menjelaskan, Kali Bening dipilih karena kawasan tersebut masih memiliki lingkungan yang alami yang perlu dipertahankan. Menurutnya kondisi tersebut menjadikan kesempatan untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui perubahan perilaku. Upaya menjaga kelestarian kawasan juga dilakukan melalui penanaman sekitar 100 pohon. Sejumlah jenis pohon yang ditanam antara lain terembesi, alpukat, kenanga, asam, dan kecubung. Sementara itu penanaman pohon pinus akan dilakukan pada tahap berikutnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik, mendengar kita bergeser ke informasi yang terakhir yang akan disampaikan oleh rekan Indah. Silakan rekan Indah.
2: Baik pendengar, program studi aquakultur PSDKU Universitas Brawijaya Kediri menegaskan perannya sebagai pencetak talenta muda aquakultur, khususnya guna memberikan solusi bagi masyarakat melalui riset kolaboratif dosen dan mahasiswa untuk mengungkap penyebab gagal panen lobster air tawar. Tim peneliti PSDKU UB Kediri meluncurkan penelitian inovatif berbasis hands-on research untuk memetakan dampak stresor ganda atau dual stressors pada budidaya lobster air tawar, Sara Quadrica Rinatus. Pendengar, riset strategis ini dipimpin oleh dua pakar perikanan UB Kediri, yakni Hadiana SPI MSC dan R. Adrian Islami SPI MP, dengan keterlibatan aktif 4 mahasiswa, yaitu Hairul Maulana, Nabila Sabita, Gias Atar, dan Yona Els. Pendengar, penelitian ini didukung pendanaan hibah penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP PSDKU UB Kediri tahun 2026 sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendukung riset terapan. Fokus utama penelitian ini pendengar ialah membedah ancaman lingkungan yang kerap tidak disadari pembudidaya, yaitu interaksi antara residu herbisida berbahan aktif glifosat dari air irigasi pertanian dengan polusi suara dan getaran dari mesin pompa air. Pendengar, Ketua Tim Penelitian Hadiana menjelaskan bahwa pembudidaya memanfaatkan air irigasi yang rentan terpapar glifosat, sementara di waktu yang bersamaan mesin pompa menyuarakan bising yang konstan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya ya, rekan Indah dan juga rekan Putri ya. Benar ya?
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Nanti yang masuk nanti siapa?
3: Yang masuk
1: nanti kalian siang. Masuk lagi di siang.
3: Iya,
1: di skoci
3: lagi.
1: Di skoci
3: ya.
1: Betul. Jadi yang masuk di rendang yang shift yang kedua.
3: Iya.
4: Betul.
1: Oke, baik, terima kasih Putri dan juga Indah ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menjajan Halo RRI ya. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Sekali lagi tepat pukul 10 kita bergeser ya dalam lanjutan program Kediri siang ini ya, dalam menjajan ruang publik. Pengaruh utamaan gender yang nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai nanti merawat tanggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini jumpa lagi bareng Rifki dalam Kediri siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi pagi sudah ditemani oleh Ariel Fonda. Saat ini saya akan menemani Anda dalam Kediri siang ini, tentunya dengan beragam program yang sudah kami siapkan untuk hari ini ya, bertepatan dengan Senin 7 September 2020. Ada dua program hiburan di kesempatan siang hari ini, skoci dan juga rendang, serta juga nanti kami akan berbagi informasi dalam Kediri siang ini, termasuk satu jam ke depan dalam ruang publik tentang pengarusutamaan gender. Gimana kabarnya pada siang hari ini pendengar, terutama Anda yang berada di wilayah barat ya, di kawasan Banten ataupun juga Jakarta termasuk juga Lampung, dengan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang saat ini juga abu vulkaniknya sudah sampai di daerah Jakarta, Banten dan juga Lampung dan sekitarnya tentunya, termasuk juga penerbangan di daerah bandara atau dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten di Lampung juga sementara ditutup ya. Nanti KB hadirkan informasi lainnya, termasuk bagaimana tips aman dalam menghadapi abu vulkanik, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, berkaitan dengan paparan abu vulkanik ya di beberapa tempat atau daerah, khususnya di Banten, Lampung ataupun juga daerah Jakarta. Ada beberapa tips dari epidemiolog dari Griffith University, dari Pak Diki Budiman, tentang cara aman membersihkan diri dan juga lingkungan setelah terpapar abu vulkanik. Yang harus diketahui pendengar, paparan abu vulkanik bisa menyebabkan iritasi termasuk juga mata merah, perih, berair, dan juga sensitif terhadap cahaya, serta juga berpotensi menimbulkan goresan atau cedera mata lainnya. Abu tersebut juga bisa memicu konjungtivitis, yaitu peradangan pada lapisan mata yang dapat menyebabkan kemerahan, rasa terbakar, dan juga sensitivitas terhadap cahaya. Nah, kalau pada saluran pernapasan, paparan abu vulkanik dapat mengiritasi hidung dan juga tenggorokan, menyebabkan pilek, batuk kering, dan setelah paparan berat, sesak napas ataupun juga nyeri dada. Gejala tersebut dapat memburuk pada penderita asma atau bronkitis yang berpotensi mengalami batuk berdahak, kesulitan bernapas atau napas bunyi atau mengi. Nah, yang harus diwaspadai pendengar ataupun juga beberapa tips aman dari paparan abu vulkanik, diantaranya masyarakat diimbau untuk segera membersihkan abu menggunakan air sesegera mungkin, serta juga menghindari menggosok permukaan atau mengibaskan pakaian karena berpotensi menyebabkan partikel lebih jauh. Nah, lalu juga masyarakat dihimbau untuk selalu menutup rapat jendela dan juga pintu untuk mencegah abu vulkanik masuk ke dalam rumah. Nah, pintu sebaiknya dibuka hanya jika benar-benar diperlukan saja, misalnya saat harus keluar rumah. Sementara menutupi kulit yang terbuka dengan pakaian juga bisa mengurangi paparan abu vulkanik secara langsung. Nah, Anda juga dapat melindungi paru-paru Anda dengan menggunakan masker yang pas, seperti masker N95 yang bisa menutupi hidung dan juga mulut. Lalu menurut Diki, masyarakat juga yang mengalami sesak napas, nyeri dada, ataupun juga gangguan pada mata, sebaiknya segera mencari pertolongan medis untuk meminimalkan dampak kesehatan akibat abu vulkanik. Itu tadi tips atau beberapa tips yang bisa Anda lakukan ya pendengar, untuk juga menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan Anda dari paparan abu vulkanik.
3: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Soker banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Wah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
0: Wow, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Anda masih di Kediri siang ini, pendengar ya. Setiap masalah atau jika Anda merasa berat, kayaknya

0: bahwa November 2025 pada banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat yang sampai saat ini masih terdampak begitu ya. Berdampak juga pada 3,5 juta orang dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Bahkan diperkirakan sepertiga dari masyarakat yang terdampak adalah anak-anak. UNICEF juga menyoroti bahwa 37% anak di Indonesia menghadapi minimnya pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, perlindungan, serta akses air bersih dan juga sanitasi yang membuat mereka lebih sulit pulih saat bencana terjadi. Bahkan anak-anak di Indonesia Timur juga sangat rentan karena sanitasi aman di beberapa provinsi masih berada di bawah 2%. Selain itu, kemampuan literasi dan juga numerasi anak-anak di wilayah Timur juga tertinggal cukup signifikan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Ada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah kokushomi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di ruang publik di kesempatan Senin 7 September 2026 ya, masih bareng sama Rifki. Pendengar, setiap penanggulangan bencana, perempuan dan juga anak menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya yaitu memberikan perlindungan dalam menghadapi masa sulit di saat bencana. Nah, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mendorong beberapa hal yang otomatis dapat diterima atau diterapkan saat bencana. Sekretaris KP3A Pri Budiarta menyampaikan bahwa KP3A menyampaikan beberapa masukan terkait dalam konteks perempuan dan anak khususnya di saat bencana, yaitu data pilah yang berbasis gender, di mana data terpilah diperlukan secara otomatis sejak awal, misalnya perencanaan tenda atau fasilitas di pos pengungsian atau juga penentuan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga perlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain juga pendengar, kebutuhan spesifik pada perempuan dan anak juga tentunya perlu untuk disiapkan. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menghindarkan mereka dari risiko seperti kekerasan. Namun demikian, kebutuhan tersebut tidak hanya menyasar bagi perempuan anak tapi juga kelompok rentan lain seperti kelompok lanjut usia dan juga disabilitas. Sebagai contoh, pada saat terjadi pengungsian, pos komando diharapkan bisa menyediakan tenda khusus untuk pencegahan kekerasan, tenda dan layanan khusus untuk ibu hamil dan ibu melahirkan maupun layanan psikososial. Nah, selanjutnya juga pendengar, KPPA juga memberikan perhatian terkait sistem penanganan isu gender dalam kebencanaan yang terintegrasi dari berbagai sektor, di mana kesiapan Pemda atau pemerintah daerah dalam penanganan isu gender dalam kebencanaan dan juga pemangkasan birokrasi yang tidak merespon cepat kebutuhan ketika berada di lapangan. Ini jadi informasi terakhir kami dalam ruang publik di kesempatan Senin ini ya. Nanti kami hadirkan informasi lainnya dalam Kediri siang ini setelah kita mendengarkan dinamika olahraga yang akan hadir di ruang dengar Anda pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Calafiori di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga

0: garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
1: It's a day that will remember forever, I think.
2: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut, meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
2: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
0: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

0: menurutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di 20 tahun 2027 di Tiongkok.

0: ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan suporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brez debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu, sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, karena setelah azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oncong juga Campur Sari hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bareng sama Rifki Royan dan saya tidak sendirian pendengar, ada bareng sama
1: Ida dan juga Ayu.
0: Oke, ada Ida sama Ayu. Kita bertiga akan menemani Anda dengan lagu-lagu keroncong juga Campur Sari pilihan Anda. Untuk bergabung di kesempatan siang hari ini bisa melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan singkat juga WA di nomor 0812 346 289, serta 0857 2535 2550. Kita sudah ada penelpon pertama bareng sama Bopo Bani. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Nandung kontong campur sari.
0: Campur sari. Iya, Bopo Bani. Kali ini saya Rifki juga bareng sama
1: Ida dan juga Ayu.
2: Oh iya. Ya, mudah-mudahan berhasil.
1: Amin.
2: Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan beri kesehatan.
1: Amin.
2: Semuanya.
0: Amin. Bapak Bani mau request lagu apa siang ini?
2: Minta Kopi Wengi.
0: Kopi Wengi.
2: Ya.
0: Oke. Penyanyinya siapa tuh?
2: Mungkin Sulis, mungkin
0: Sulis.
2: Ciptaan dari Sudarsono.
0: Sudarsono. Oke, oke, dicariin. Salam-salamnya monggo kalau mau.
2: Salam untuk Ibu Arja dulu.
0: Iya.
2: Ibu Farida, Bu Lili, Putri, Bu Yati, Mawawanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bu Yuli, dan semuanya.
0: Oke.
2: Semuanya salam sehat selalu.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.

0: telepon berikutnya ya. Selamat siang, Skoci.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Skoci Pare, Senandung Rondong Campur Sari, Manglipur Sari.
0: Terus?
1: Halo?
0: Iya, halo. Lanjut.
1: Boleh ya kan?
0: Kenapa?
1: Ampang libur hati.
0: Iya kan?
1: Karena ini mas.
0: Iya.
1: Rizky lah.
0: Betul.
1: Temannya ini
2: ada Ida dan juga Ayu, Bapak.
1: Oh, Ida sama Ayu.
2: Iya.
1: Kelihatannya when you smell so pretty. Iya, saat tersenyum nampak cantik sekali.
0: Iya. Ya, Pak Setioko mau request lagu apa siang ini?
1: Sekuatnya Wali Songo.
0: Wali Songo?
1: Ya.
0: Oke, Wali Songo. Siap. Salam-salamnya.
1: Salamnya nanti aja direndang aja.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Beda, assalamualaikum.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kebebasan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Padahal perlu diketahui bahwa kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Bahkan jika salah penempatan kata bisa menimbulkan sentimen yang berbeda. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, yakni keterbatasan dalam hal fisik ataupun mental. Penderita disabilitas bukan hanya mengalami masalah pada kesehatan saja, tetapi kondisi ini bisa terjadi karena tubuh dan pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan suatu aktivitas. Sementara difabel adalah sebuah istilah halus yang menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas atau mengacu pada keterbatasan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, penggunaan kata difabel lebih sopan dan halus terdengar untuk digunakan dalam menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tidak terasa 8 menit menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita harus akhiri Skoci edisi hari Senin ini ya. Terima kasih buat tadi ada Pak Mariono, lalu ada Bopo Bani dan juga Pak Setioko yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga buat Ida sama
1: Ayu.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih juga
0: Ida sama Ayu yang sudah menemani kita di kesempatan siang hari ini. Nanti pukul 13 ada Lintas Kediri Siang ya. Sampai nanti kita tutup siaran setelah rendang pukul 13 lewat 30. Skoci akan hadir lagi menemani Anda esok hari tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Rifki Royan,
3: saya Putri,
4: dan saya Indah.
2: Informasi pertama, pendengar, DP2KB P3A Kabupaten Kediri perkuat pendampingan untuk tekan perkawinan anak. Kita dengar laporan dari Ana Kusuma.
5: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Perencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat proses pengajuan dispensasi pernikahan melalui pendampingan dan konseling bagi pasangan yang mengajukan. Kepala DP2KB P3A Kabupaten Kediri, Nurwulan Andadari, mengatakan bahwa terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh pemohon sebelum proses pengajuan dispensasi pernikahan. Pemohon harus melalui tahapan psikotes, tes kesehatan, serta konseling bersama dengan orang tua. Berdasarkan data DP2KBP3A, pada periode Januari hingga Agustus 2026 ini, pemohon konseling dispensasi pernikahan tercatat sebanyak 85 pemohon. Jumlah ini menurun dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yang terdapat sebanyak 151 pemohon.
6: Kabupaten Kediri sendiri, berdasarkan data dari teman-teman pengadilan agama, memang sebagian besar memang adalah karena sudah terjadinya kehamilan pengajuan dispensasi ini. Nah, sekarang apa yang kita harus kerjakan? Sebenarnya basicnya kalau kita lihat adalah dari keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarga ini mampu menjadi pelindung untuk anak-anaknya, baik dari sisi kesehatan dan produksi maupun pelindung mereka terhadap pergaulan dan lingkungan yang ada di luar. Ini yang tentunya harus dikuatkan dulu. Kami menguatkan ini melalui apa? Saat ini kami memang sedang dalam regulasi. Kita sudah punya perda tentang Kabupaten Layak Anak, dan ini kita siapkan untuk perbuknya, dan di situ nanti akan muncul apa-apa sih peran dari keluarga untuk mencegah perkawinan anak ini.
5: Menanggapi upaya tersebut, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Kediri, Rahajeng Siti Nurrahmawati, mendukung penuh penguatan pendampingan untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Ia juga menilai pencegahan pernikahan dini memang memiliki urgensi dari sisi kesehatan. Hal ini juga untuk menekan angka kematian ibu dan juga bayi, serta mencegah terjadinya kasus stunting.
7: Dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan yang pernikahan dini. Jadi kita berharap nanti untuk remaja-remaja bisa menunda pernikahannya sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
5: Melalui penguatan konseling, psikotes, pemeriksaan kesehatan, serta keterlibatan orang tua, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah dapat meningkat, sehingga hal tersebut juga dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
3: Akan generasi emas, akademisi UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Ayu Citra melaporkan.
8: Untuk menciptakan generasi emas, akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Seperti diungkapkan Kaprodi PG PAUD FKIP UNP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Ani mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini tempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
9: Pengabdian masyarakat yaitu pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran di Satuan PAUD, di mana konsepnya adalah bagaimana nantinya prinsip pembelajaran di PAUD mulai dari kesadaran, makna, dan menyenangkan dapat menjadi integrasi dengan layanan holistik integratif, yaitu yang ada mewujudkan sekolah sehat dan ramah anak. Dengan permasalahan permasalahan yang banyak dihadapi satuan-satuan PAUD, bahwa muncul terkait bullying, kemudian standar sekolah yang belum memenuhi terkait inklusi, sehingga nantinya pendampingan yang kami lakukan dapat memberikan bekal kepada guru PAUD.
8: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Tama Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, ia mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
4: Begitu menginspirasi, begitu seru. Soalnya saya ketinggalan informasi waktu ada di grup itu. Ya, ya itu kan nggak bisa dibukakan Google Drive-nya. Jadi baru tahu ini. Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat, bisa kita implementasikan di sekolah kami.
8: Berlanjut dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan, maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
10: Fokus kebersihan area muktamar Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH optimalisasi penanganan sampah publik, Santianov melaporkan.
11: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan Ulil Muktakin mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
12: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil langsung bergerak cepat biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
13: Itu di berapa titik?
12: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue, dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLH itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santri Tambak Beras sendiri, juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
11: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Chandanov melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Senin 7 September 2026. Pendengar, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal pesta gol di pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027. Kita dengar laporan dari Ana Kusuma.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad.
0: Kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain pun bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anu Kusuma melaporkan.
2: Laporan dari Ayu Citra, Wali Kota Kediri, Finanda Brameswati, pastikan korban dugaan kekerasan seksual anak dapat pendampingan dan perlindungan.
3: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Finanda Brameswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Finanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota hari ini, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
4: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
3: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
5: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini sudah masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
3: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari Santianov, Polres Jombang tangkap pelaku pengeroyokan dan pembakaran motor terkait konvoi liar perguruan silat.
6: Satreskrim Polres Jombang berhasil menangkap dan menahan sejumlah pelaku pengeroyokan, kekerasan serta pembakaran sepeda motor yang melibatkan remaja dan pemuda, di mana dua di antaranya merupakan pelajar SMP atau SMA. Peristiwa ini bermula ketika para korban yang merupakan pelajar asal Kediri, Tupan dan Lawoman datang ke Jombang secara liar tanpa undangan untuk berkonvoi menggunakan sepeda motor, sehingga memicu keributan dengan warga sekitar. Terkait penerapan hukum bagi para pelaku, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa para pelaku dikenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara pasal 262 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 4 serta pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta.
7: Kita kenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 262 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda kategori 4 atau pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang hukuman atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak karena korbannya juga ada anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72.
6: Menanggapi kejadian ini, AKBP Adi Kurniawan, SASI KCHPR mengimbau para pelajar baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jombang agar tidak melaksanakan konvoi dengan motor pada malam atau dini hari yang dapat memicu keributan dengan warga.
8: Terutama anak-anak pelajar di SMP dan SMA baik di Kabupaten Jombang ataupun di luar Jombang untuk tidak melaksanakan konvoi kendaraan sepeda motor roda 2 pada malam hari ataupun dini hari dengan cara menggeber motor kendaraan karena hal ini bisa menimbulkan keributan dengan warga sekitar.
6: Pihaknya menegaskan bahwa Satreskrim Polres Jombang berkomitmen penuh untuk mengusut kasus ini secara seadil-adilnya dan seterang-terangnya demi memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor melalui nomor WhatsApp Polres Jombang atau cell center 110 apabila menemukan gangguan Kamtipnas. Cantiano melaporkan.
9: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan.
10: Saya Putri.
11: Saya Indah.
9: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sikat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang

0: Patok, Bu, dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasila. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Siang hari ini masih bareng sama Rifki juga
1: Putri dan juga Indah.
0: Putri dan Indah, kita akan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: platform pertama.
1: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sekoci senandung keroncong campur sari.
0: Salah.
2: Halo, kok berdua ini sama Cahayu ya?
0: Iya, iya ini Bu. Waktunya rendah. Bukan sekoci. Wadidaw.
2: Ini rendah ya, Lek? Waduh, seru ini. Wah, marahi aku disanding ngaro Ainun.
0: Waduh.
2: Ano-ano, Lek?
0: Ano?
2: Kandak, Lek. Jadi kok lali, Lek?
0: Aduh.
2: Kalian ano-ano, siapa, Lek?
0: Rendang, request.
2: Ya, iya. Layar rendang.
0: Mm-mm. Gimana kabarnya, Mama Wanda?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Anakku lanang sama anakku wedok di studio bagaimana?
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Ya. Panas ya Leo?
0: Betul, panas di sini panas.
2: Neng studio jarene adem, jarene ainun. Niki tonggone studio kono lho Le.
0: Oh.
2: Ini dolan teko kene lho.
0: Oh gitu. Ya ya ya.
2: Sak kabupaten jarene.
0: Sak kabupaten. Siap.
2: Ah, aku arep njaluk lagune.
0: Apa?
2: Aku dhewe anu njaluk Banyu Kali. Teko Segoro, miline teko Segoro. Aku engko njaluk anu ae.
0: Apa?
2: Apa ki penyiar radio?
0: Penyiar radio.
2: Nah,
0: oke. Okay.
2: Iki salame tinggo Ranom non, Ranom. Ya nom dang munggah nom. Iki lho Mama Wanda.
0: Iya.
2: Robet tu Ranom. Karo ki sing ning atas angin le tonggoku.
0: Iya.
2: Bunda satu, rayo Bunda. Endang munggah ki lho. Kuwi enak banget dalane.
0: Kuwi enak

0: sepurane kemawon nggih.
1: Iya.
0: Iki Mama Wanda salame sedaya kemawon.
1: Oke.
0: Arahe arep ana wong bungkus. Salame kagem sedaya kemawon ngono ya Le ya.
1: Nggih.
0: Salame sugeng tiyang.
1: Kula panggonan
0: lagone tanggandang.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kau? Kabarnya mas?
2: Kabarnya kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Iya, sehat.
0: Nah ini. Ini siapa temannya ini?
2: Siapa?
1: Saya temen? Putri.
3: Saya Indah, Pak.
2: Putri dan Indah.
0: Oh, Ica sama
1: Putri.
2: Indah. Indah, Indah.
0: Indah sama
2: Putri.
0: Putri.
1: Iya.
0: Oh, ya wah. Kelihatannya. Smile so beautiful.
2: Asik.
0: Saat tersenyum. Belum kelihatnya tancatan dan tampan sekali, cantik sekali.
2: Masya Allah. Iya,
0: oh, iya, iya.
2: Kok lagunya apa siang ini?
0: Lagunya yang cocok dengan itu anak-anak itu sama Ayu sama Anu itu.
2: Siapa?
0: Katanya tadi kalau masak kurang garam.
2: Kalau masak.
0: Iya, tahu.
2: Enggak, mereka enggak masak.
0: Mana itu suara?
1: Belum masak, Pak.
2: Enggak masak mereka.
0: Oh, lah iya. Ini loh. Tadi katanya masaknya itu kurang garam. Jadi lagunya kurang garam aja.
2: Orang lagi siaran kok enggak masak.
0: Oh, enggak masak dong.
2: Iya. Lagi siaran.
0: Tapi kan macak.
2: Macak, iya.
1: Iya, betul.
0: Bener ya, saya itu selalu bercanda kalau tentu nggak ada ngomong yang serius.
2: Iya,
1: iya,
2: papa. Oke, salam-salamnya.
0: Salam, salamnya untuk
2: siapa?
0: Pak Ubed, Zainal, Pak Rahmat,
2: terus
0: Pak Mariono,
2: iya,
0: Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI.
2: PBNI.
0: Iya, PBNI. Ada juga Bu Sul.
2: Terus. Oke.
0: Is. Mama Wanda ada juga Rosid dan Bu siapa
1: Sarini.
0: Iya ada kok pan baru Bu Sarini.
2: Oke,
0: sudah dan semuanya ada.
2: Oke.
0: Ya gitu aja ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.

0: enak pol.
1: Udah pilih enak pol. Dengan siapa ini?
0: Dengan Mas Obet Tolong Agung.
1: Mas Obet Tolong Agung.
0: Betul.
1: Iya, Tolong Agung.
0: Anu mandam itu bisa naik.
1: Iya, paling awal tadi paling pertama. Mama Wanda.
0: Yo, canggih mau iwak ya nun ya.
1: Loh. gimana?
0: Mbak Putri sama Mbak Ida.
2: Iya.
0: Salam kenal ya.
2: Iya. Salam kenal.
0: Oke, saya Tolong Agung. Kalau Tolong Agung mungkin ada waktu silahkan mampir ke rumah saya.
1: Waduh, disebut apa tuh Pak?
0: Mas. Oh, jelas no. Kita kan berkawan itu kan lebih baik.
1: Iya. Betul.
0: Suki sehat, semuanya sehat.
2: Amin.
1: Oke, lagunya?
0: Lagunya, sebelum saya minta lagu, saya mau tanya sama Mbak Indah sama Mbak Putri.
1: Silahkan.
0: Mbak?
2: Iya?
0: Mau tanya ya?
2: Boleh.
0: Apa yang Mbak rasakan ketika pas sayang-sayangnya terus ditinggal?
1: Waduh, pertanyaannya.
2: Pertanyaan yang cukup berat ini ya, Pak.
1: Berat.
0: Ayo, si rasanya nengati pas sayang-sayangnya terus ditinggal sama cewek lain lah.
1: Jangan sampai terjadi.
0: Ya, kayak lagunya Safirain mah Mbak Putri, Mbak Indah.
1: Judulnya
0: ditinggal pas sayang-sayangnya.
1: Oke.
0: Nanti dikoreksi sendiri, dinilai sendiri. Pas tangannya dia masih di pas sayang-sayangnya terus ditinggal.
1: Ojo sampai.
0: Ya sampai. Mudah-mudahan Mbak Indah dan Mbak Putri tidak mengalami ya.
2: Ya Pak. Amin.
0: Ya wes, kawan-kawan semuanya, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat beraktivitas. Lagunya siap ya?
1: Siap.
2: Siap.
0: Siap. Safira Inema.
1: Oke.
0: Terima kasih. Waktunya, assalamualaikum.
2: Bye.

0: kita geser, ada Ibu Eti di Kalimantan.
1: Halo Ibu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Iya, halo. Selamat siang.
2: Tendang request dangdut sedap gurih enak epol.
0: Enak epol.
2: Assalamualaikum Mas Rizky, Mbak Ima, Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, baik, baik.
2: Alhamdulillah sama sehat.
0: Sehat.
2: Kalau di Penajam Pasir Utara tadi pagi alhamdulillah diguyur hujan deras, Mas.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tadi pagi.
0: Biasa.
2: Mas Rizky, iya, saya nanti minta lagunya.
0: Apa
2: ini.
0: Tuh?
2: Air tuba yang koplo, Mas ya.
0: Air tuba yang koplo.
2: Suaranya Mas Rizky enggak dengar ini.
0: Oh gitu.
2: Langsung aja saya ngomong ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Saya minta lagunya Air Tuba yang Koplo.
0: Ya. Iya.
2: Apa salamnya tadi ada Mas Opet ya. Mas Opet apa siapa itu di film aku ya. Salam
0: Obet.
2: Sama Laga dari Ibu Edi BPU Kalsin.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Setioko, ada Pak Mariono, ada Pak Sukarji, Pak Sukarji. Ada Mbak Dewi Dimino, ada Mas Gilang, ada Mama Wanda tadi ya, ada Lekul, ada Mas Hafiz Masarif, ada Pak Bani, Pak Munopo yang Purbo, ada Pak Slamet, ada juga Pak Karji,
0: yeah.
2: Ada Putri ya bersama Bapak ya sama sore, ada juga ini siapa? Bu Sulis, ada Mbak Ana di Pono Jiwo ya di Lamoniter, yeah. Sama sore, ada Pak Zainal Balikpapan Kalsim, ada Pak Azim Mafran sama Rinda Kalsim,
0: PBU
2: ini dengerin streaming, ada Mbak Velia juga semuanya. Saya salamnya Maris Kudusi ya.
0: Oke, okay, oke, okay.
2: Mudah-mudahan pendengar RRI Kediri selalu sehat walafiat semua. Terima kasih Mas Rizky,
0: yeah.
2: Mbak Ima juga Mbak Putri,
0: Mbak Yuda.
1: Sama-sama.
2: Buat itu pamit. Assalamualaikum.

lagu Keagungan Tuhan. Ya, salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal, Pak Tarji, Pak Obet, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Oke, kita lanjut lagi nanti ya pendengar, juga Indah Putri. Kita break dulu sambil nanti kita dengar Cek Fakta. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kediri.

0: atau fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Cek Fakta tentang air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Diah Ayu.
3: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Namun faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat, BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guri Wenapa. Ya, kita terima penelpon lagi siang hari ini. Oh, terputus. Saya masih ditemani sama Rifki juga, Indah dan Putri siang hari ini, pendengar ya. Kita akan temani Anda sampai nanti pukul 15 sebelum bergeser ke Kediri sore ini. Ngomongin lagu dangdut, kalian ada yang suka lagu dangdut? Ada suka, lagu dangdut suka. Favorit? Lagu dangdut favorit?
1: Iya, NDX. Iya, oh. Lebih ke dangdut kekinian.
0: Iya. Oh, gitu. Oke, okay. NDX. Ah, ada WA yang masuk tadi ya dari Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum Mas Rifki, selamat siang rendang sedap gurih Wenapo. Minta diputerin lagu Biduan dari Rita Sugiarto. Salamnya buat Pak Satyoko, Pak Monoto, Pak Sukarji, Pak Mariono, Bapak Bani, Yang Purbo, Pak Karyoto, Bunda Eti, Bunda Sita, sama Mbak Eti Balikpapan. Nah, Balikpapan juga tadi hujan deras ya tadi pagi. Oke, Balikpapan hujan deras ya. Gimana karhutlah di sana, semoga sudah semakin membaik ya keadaannya. Oke, kita lanjut di siang hari ini, ada Bopo Bani. Halo, selamat siang rendang.
2: Halo, selamat siang
0: rendang.
2: Rendang sedap, gurih, enak.
0: Oh iya, Bopo Bani sehat ya?
2: Ya, sama Neng Indah.
0: Indah sama Putri. Kalau Ida tadi udah siang.
2: Oh, Indah. Dan keberhasilan kepada Yang Maha Kuat.
0: Ya. Amin. Bapak Badin Rikas.
2: Lagunya.
0: Ya, lagunya apa?
2: Anak Konco Dewe.
0: Anak Konco Dewe.
2: Dari era Sapira.
0: Era Sapira, anak Konco Dewe, ya. Salam.
2: Oke. Assalamualaikum. Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Mariono, Yang Purbo, Mas Robert, Mas Gilang, Om Freddy, Pak Zainal, Pak Sarji, dan semuanya.
0: Okay.
2: Ibu-ibu tadi sudah kita bertari.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Semoga semua sehat.
1: Amin.
2: Lalu.
0: Oke, terima kasih.

mendengarkan dan mau bergabung bisa melalui line telepon 0354 310 1108, atau bisa melalui pesan WA, pesan singkat di nomor 0812 346 100 289, serta juga di 0857 2535 2550. Kembali kita putarkan lagu yang sudah di request ya di kesempatan kedua ini. Tetaplah di Rendang Pro 1 RRI Kediri.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap

menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dijaring para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: sembahing hati. Sembahing hati. Iya.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Karena setelah azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

Sebenarnya demikianlah rendang edisi hari Senin 7 September 2026. Terima kasih banyak buat ada semua yang sudah gabungan siang hari ini. Ada Mama Wanda, Pak Satyo, Komas Obed, Bopo Bani, Pak Zainal Abidin, Pak Mariono, juga semuanya pokoknya yang sudah ikut mendengarkan di kesempatan siang hari ini. Besok rendangnya libur dulu, kembali lagi nanti di hari Rabu. Lalu Kediri sore ini akan ditemani sama Lia Aulia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami kumandangkan azan asyhar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pos RRI Kediri, di mana Anda berada bersama saya Lia Ulay di Kediri sore ini di Sawah Pekan ya, Senin 7 September 2026. Kita masuk di beranda Asta Cita UMKM ya. Sore hari ini saya akan ajak Anda untuk membahas tentang hilirisasi desa begitu ya. Kementerian Koperasi atau Kemenkop mendorong koperasi menjadi salah satu instrumen utama dalam perkuat hilirisasi produk masyarakat. Ya, koperasi termasuk koperasi desa atau mungkin kelurahan, merah putih, KDKMP yang mungkin sekarang sudah sudah ada hampir di setiap desa begitu ya. Ada yang sudah jadi, berjalan, ada yang masih dalam tahap pembangunan. Nah, ini diarahkan nantinya menjadi off-taker produk unggulan masyarakat di sekitar agar nilai tambah dapat tercipta melalui ekosistem koperasi. Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono menyatakan koperasi perlu dilengkapi beberapa peralatan pasca produksi seperti dryer untuk komoditas padi, cold storage untuk berbagai produk pertanian, perikanan, dan lainnya. Peralatan ini menjadi alat bantu bagi koperasi untuk memastikan produk-produk unggulan masyarakat dapat diolah lebih lanjut sehingga nilai jualnya dapat meningkat. Ferry menjelaskan saat ini beberapa peralatan dan mesin pendukung di pasar rata-rata adalah praproduksi, sementara untuk pasca produksinya ini masih sangat minim. Akibatnya peluang bagi koperasi untuk mendukung kegiatan hilirisasi produk-produk unggulan masyarakat terbatas begitu ya. Misal saja mungkin produk-produk seperti makanan begitu ya. Ini untuk praproduksinya sudah bagus, tapi ketika sudah proses produksi, untuk pasca produksinya kan memang tidak langsung habis begitu ya. Ini butuh sekali beberapa peralatan untuk memastikan hilirisasi produk-produk ini bisa terus berjalan begitu ya. Pihaknya akan mendorong ya agar fungsi off-taker dapat dilaksanakan dengan baik, maka di tahun 2027 nanti mengambil inisiatif untuk penyediaan alat atau mesin bagi kegiatan pasca produksi. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Lampung pekan lalu ya. Sebagai dukungan dalam program hilirisasi tersebut, Ferry mendorong agar seluruh produk masyarakat lokal menjadi pilihan utama untuk dapat dipasarkan melalui gerai-gerai KDKMP di seluruh Indonesia. Namun apabila kebutuhan pokok masyarakat belum dapat dipenuhi dari produk sendiri ya, dari produk unggulan sendiri, maka masih dibuka kesempatan bermitra dengan prinsipal atau produsen secara langsung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

tes begitu ya. Jadi harapannya dengan adanya koperasi ini bisa sebagai off taker yang ini apa menjadi nantinya penyedia produk-produk unggulan yang ada di daerah tersebut, misalnya Kediri itu tahunya atau mungkin produk-produk unggulan lain ya, seperti buah-buahannya nanas, mangga begitu, untuk nantinya bisa hilirisasi produk ini bisa berjalan begitu ya. Jadi nggak hanya kita jual produk-produk yang belum di produksi, jadi benar-benar pure bahan baku seperti nanasnya saja, seperti mangganya saja. Jadi ada produk-produk hilirisasi produk yang nantinya bisa meningkatkan nilai jual yang menguntungkan masyarakat juga ya. Sebagai dukungan dalam program hilirisasi tersebut, Ferry Menteri Koperasi Republik Indonesia ini mendorong ya agar seluruh produk masyarakat lokal menjadi pilihan utama untuk dapat dipasarkan melalui gerai-gerai KDKMP di seluruh Indonesia. Namun apabila kebutuhan pokok masyarakat belum dapat dipenuhi dari produk sendiri, maka masih dibuka kesempatan bermitra dengan prinsipal atau produsen secara langsung ya. Agar operasionalisasi KDKMP berjalan optimal dan sesuai dengan harapan, Ferry mengatakan payung hukum berupa peraturan presiden Perpres akan segera diterbitkan ya. Dengan adanya aturan ini, maka tidak akan ada lagi simpang siur terkait tugas pokok dan fungsi tupoksi dari KDKMP. Begitu aturan presiden ini nanti terbit, maka tidak ada lagi tumpang tindih ya dengan peraturan menteri. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Josa menjelaskan komoditas unggulan di Lampung misalnya ya, ini diantara adalah padi, singkong, jagung, serta komoditas lainnya. Sebagai upaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut, dua strategi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo melalui program makan bergizi gratis MBG dan KDKMP nilai sudah tepat. Sebab melalui dua program ini nilai tambah dan perputaran ekonomi masyarakat menjadi meningkat dan terakselerasi. Di sisi lain, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang menguatkan ekonomi masyarakat. Pihaknya juga berkomitmen untuk siap memberikan dukungan yang optimal ya kepada koperasi-koperasi di daerahnya agar menjadi koperasi yang memiliki daya saing yang tinggi. Sebagai informasi ya, ada juga yang hadir terkait untuk program hilirisasi desa ini, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto ya, ada juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Herdiawan Nasaf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
1: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, tadi kita sudah hadirkan informasi di Berdasar Cita UMKM tentang untuk bagaimana program-program untuk hilirisasi desa untuk nantinya koperasi yang menjadi peran penting nanti untuk off-taker produk unggulan yang ada di daerah masing-masing ya. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti info prima bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajin keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
3: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong. Tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor kita ke depannya.
2: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
4: Sebenarnya kalau dengan kunjungan ini, harapannya paling utama sih di ekspor aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap poinnya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita, karena bayar pun. Let's say, saya sebagai bayarnya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di mall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu bayar untuk aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik, contoh untuk living atau kondisian seperti itu.
2: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Anik Hasana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur hingga kini masih belum padam. Kebakaran yang terjadi sejak Kamis membuat BPBD Jawa Timur mengerahkan personel dan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman. Helikopter PKDAP yang sebelumnya digunakan untuk penanganan kebakaran di kawasan Gunung Semeru mulai digeser ke Ijen pada minggu kemarin. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, helikopter berkapasitas 1.000 liter itu telah melakukan 2 kali waterbombing dengan total 2.000 liter air. Namun operasi udara masih terbatas akibat angin kencang dan kabut tebal.
6: Dapat kami sampaikan bahwa hari ini helikopter waterbombing yang sebelumnya beroperasi di Semeru digeser ke Ijen karena memang kebetulan operasi di Semeru sudah berakhir, dan mulai pagi tadi helikopter waterbombing sudah melakukan proses pemadaman waterbombing di wilayah Gunung Ijen.
5: Selain pemadaman dari udara, BPBD Jatim mengerahkan personil untuk bergabung dengan tim darat. Tim darat difokuskan pada titik api di sebelah barat Kawah Ijen. Pemadaman manual dilakukan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Selain Ijen, penanganan juga dilakukan di Gunung Merapi, Ungut-Ungut, Banyuwangi, dan Dusun Curamacan, Bondowoso. Kawah Ijen ditutup sementara sejak 4 September. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 20 hektar. Ani Asana,
0: Pendengar, informasi selanjutnya, PT KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Penambahan perjalanan kereta api ini merupakan kelanjutan dari penambahan perjalanan sehari sebelumnya akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perjalanan tambahan tersebut adalah kereta api tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir yang berangkat hari ini pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kereta api tersebut terdiri dari 3 kereta eksekutif dan 6 kereta ekonomi New Generation dengan total kapasitas 582 tempat duduk. Selain menambah jadwal, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan kapasitas kereta api anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Semula membawa 8 kereta eksekutif, kini menjadi 9 kereta eksekutif dengan total kapasitas 450 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, penambahan ini merupakan bentuk kesiapan kereta api menghadirkan layanan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta.
8: Dua kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yakni kereta api Kumparan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen, serta dan kereta api anggrek relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Penambahan kapasitas ini dilakukan juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan masker pada saat perjalanan.
7: Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan semburan abu vulkanik yang terbawa angin berdampak pada sejumlah penerbangan, sehingga kereta api menjadi alternatif transportasi yang lebih stabil. KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh jalur kereta api di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta dalam kondisi aman untuk dilalui. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Chantianov melaporkan.
9: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2006. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Banuwangi, Kecamatan Diwo. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cayawi Dada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
10: Usia produktif dan usia tua, penemuan kasus. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
9: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
11: Batuk terus-menerus dan
9: melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Cantana melaporkan.
0: Pendengar, selama pergelaran operasi tumpas narkoba Semeru 2026, Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dan mengamankan belasan tersangka. Berikut laporan Farin Regi.
12: Polres Lamongan mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dalam pelaksanaan operasi tumpas Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyebut dari seluruh perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 32,18 gram, 14 telepon seluler, 5 sepeda motor, 10 plastik klip kosong, uang tunai Rp690.000, 3 dompet, 1 dompet kaca, dan 2 bungkus plastik, 1 tas, serta 1 korek api. Sejumlah perkara yang diungkap menjadi perhatian karena menunjukkan pola peredaran narkotika yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melakukan pemesanan dan transaksi.
13: Pasal yang disangkakan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 1, 114 ayat 2, dan Pasal 127. Untuk ancaman pidananya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
12: Polres Lamongan berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Lamongan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Varian Traki melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Cengho Cup 2 Surabaya International Table Tennis Veteran 2026 menjadi bukti nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif untuk berprestasi. Farida Kusnia melaporkan.
14: Atlet tenis meja veteran dari Indonesia dan Thailand sama-sama unggul meraih juara satu di setiap kategori pertandingan pada Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya. Hal ini membuktikan atlet veteran di usianya yang bertambah tetap semangat untuk terus bergerak dan berprestasi. Ketua penyelenggara Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya, Sutiono Adi Cendra, mengatakan pemenang mendapatkan hadiah uang tunai.
15: Hadiahnya untuk yang tunggal putra dan putri, hadiah pertamanya 800 US, hadiah keduanya 400, hadiah ketiganya dan keempat masing-masing 200 US. Untuk yang beruntung putra, hadiah pertamanya 1200 US, hadiah keduanya 600 US, dan hadiah ketiga dan keempatnya 300 US.
14: Atlet nasional yang menduduki juara satu di kategori tunggal veteran putra usia 50-59 tahun diraih Ismu Harinto. Juara satu kategori tunggal veteran putri usia 45 hingga 64 tahun diraih Nuni Sugiani dari Trimitra Sidoarjo. Dan juara satu kategori tunggal veteran putri usia 65 hingga 80 tahun diraih Meneyati. Sementara Van Gualiang dari NSN Thailand menduduki juara satu kategori tunggal veteran putra usia 40 hingga 49 tahun. Zeng Hao dari NSN Thailand meraih juara satu kategori tunggal veteran putra usia 60 hingga 80 tahun dan juara satu kategori beregu diraih NSN Thailand. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
16: Baik, terima kasih Celia. Musim kemarau membawa berkah bagi para petani tembakau di Kabupaten Ngawi karena cuaca panas meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
17: Petani tembakau di Kabupaten Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen. Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau Abdi Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
18: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini enggak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus karena didukung oleh rendemen.
17: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RR Madiun.
16: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan, Eti.
19: Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan pemirsa, Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat dari berbagai lintas generasi. Gea Debora melaporkan.
20: Ajang Tajemtra 2026 tidak hanya diikuti oleh peserta dewasa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat lintas usia untuk berpartisipasi dan menunjukkan semangat berolahraga serta melestarikan tradisi. Kepala Sekolah Selantang Bagus Sadi Wijaya mengatakan sejumlah ibu-ibu lanjut usia dari Selantang Bagus turut ambil bagian dalam Tajemtra 2026.
21: Ini salah satu kreativitas ibu-ibu Selantang kita, walaupun usia sudah lanjut, tapi mereka tetap semangat, tetap kuat dan antusias untuk mensukseskan Tajam di Jember.
20: Semangat serupa ditunjukkan Dr. Muhammad Zairi Fatam Syapri asal Surabaya yang kini berusia 75 tahun mengaku selalu mengikuti ajang Tajam terus setiap tahunnya. Sementara itu warga Jember Supriyadi mengaku Tajemtra telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia bahkan telah mengikuti kegiatan tersebut sejak duduk di bangku SMA.
22: Sering mulai dari SMA sampai sekarang.
23: Harapannya untuk Tajemtra?
22: Harapannya sampai seterusnya kita jalankan terus, semangat terus.
20: Antusiasme juga datang dari peserta yang mengajak anak-anak mereka, yaitu Marisa yang mengaku tahun ini merupakan keikutsertaan.
24: Ini kan videonya ya, Bapak Ria. Dan udah terbiasa melatih. Ya.
23: Ini baru pertama kali ke Tajemtra ya, Pak?
24: Udah sering. Ini yang ketiga kalinya.
23: Oke, namanya siapa, usia berapa?
24: Oh, Pak Ujan usia 7 tahun, Patan usia 6 tahun, Gendis usia 1 tahun.
20: Tak ketinggalan, Ponidi, salah satu peserta dengan kostum uniknya, tiap tahun juga antusias mengikuti kegiatan Tajemtra 2026.
25: Semoga tambah rame dan jaya.
23: Ayo, lihat sini, Bu. Mana lomba
20: RSMA? Keikutsertaan peserta dari berbagai kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa Tajemtra 2026 menjadi ajang kebersamaan masyarakat Jember yang mampu mempertemukan peserta.
19: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
26: Terima kasih Eti. Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Abang Sukmawan melaporkan.
27: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik.
28: Memang selama ini yang selalu menjadi concern Komisi 8 adalah sekolah-sekolah keagamaan, karena harus untuk agama yang minoritas. Nah, bersyukur kami hari ini datang ke Malang bahwa ternyata salah satu sekolah swasta tertua di agama Katolik di STPIP itu yang ternyata sudah hampir ada 16 filial tersebar di seluruh Indonesia masih bertahan dan masih mempunyai mahasiswa yang menjadi peminat sangat banyak.
27: Sally menyebut STPIP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Ketua STPIP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus.
29: Yang menjadikan ini sebagai titik tolak untuk kami ke depannya agar benar-benar memperhatikan berbagai kebijakan Ya, kemungkinan yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan pendidikan di tempat kami ini.
27: Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi. Saat ini STPIP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
3: Terima kasih Wisno. Pres debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Popelingan, Pamekasan. Tagoan Novantrian melaporkan.
2: Skuad Laskar Sapekrat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. 2 gol kemenangan anak asuh Zé Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah.

Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar Rosat RRI Kediri, kita kembali bersama saya Lia Aulia di Kediri sore ini. Ya, kita hadirkan informasi untuk Anda, menemani Anda pada aktivitas sore ini ya. Informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulhas menyatakan pemerintah menambah alokasi 1 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP guna menjaga stabilitas harga komoditas ini selama musim kemarau akibat fenomena El Nino. Dikatakan olehnya usai rapat koordinasi terbatas pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah CPP di Kemenko Pangan Jakarta hari ini, ada 1 juta ton beras SPHP medium ya, jadi beras yang disubsidi yang dijual di pasar kira-kira harganya Rp12.500 per kilogram.

128.000 ton sepanjang 2026 kini hampir habis karena tersisa sekitar 80.000 ton setelah disalurkan ke masyarakat. Pemerintah kemudian menyetujui tambahan sebanyak 1.000.000 ton beras SPHP medium yang akan disalurkan secara bertahap selama Oktober, November dan Desember 2026. Beras SPHP tersebut akan dipasarkan dengan harga sesuai dengan zonasi sehingga masyarakat tetap memperoleh akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, tambahan pasokan ini akan memperkuat upaya pemerintah bersama Kementerian Pertanian dan Perumbulak dalam menjaga keseimbangan pasokan beras selama masa paceklik nasional.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Pendengar, masih hadir informasi untuk Anda dari pemerintah Kediri yang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Kabupaten Kediri sebagai bagian dari upaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam kegiatan yang berlangsung pada hari ini, Senin 7 September 2026 di halaman kantor Kecamatan Ngasem tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau termasuk beras, SPHP, dan minyak goreng. GPM digelar melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Dinas Perkebunan, Perumbulok, PT PPI, PG Pesantren Baru DKPP Kabupaten Kediri, Pemerintah Kecamatan Ngasem, serta para pelaku UMKM lokal. Ketua Tim Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Endah Nora Susanti, mengatakan GPM merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. Sejumlah komoditas dalam kegiatan tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar dan tidak melampaui ketentuan harga acuan tertinggi atau HET. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain minyak goreng seharga Rp15.500 per liter, beras premium Rp14.000 per kilogram atau Rp70.000 untuk kemasan 5 kilogram, serta beras SPHP Rp55.000 per kemasan 5 kilogram. Selain itu tersedia telur ayam Rp23.000 per kilogram, serta cabai, bawang merah, dan bawang putih dengan harga sekitar Rp10.000 per pak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, panitia menyiapkan sekitar 70 karton minyak goreng dan 1,5 hingga 2 ton beras SPHP. GPM juga melibatkan pelaku UMKM lokal yang menjual berbagai produk, mulai dari makanan, olahan seperti keripik hingga produk non-pangan berupa pakaian. Baik, pendengar, kita akan bergeser ke Galeri Budaya Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi di Galeri Budaya Nusantara. Sore hari ini kita akan hadirkan informasi mengenai aksara, sebuah aksara kuno atau tulisan kuno asal Sumatera yang melawan zaman begitu. Namanya aksara Kaganga. Jadi pernah nggak sih membayangkan cara orang-orang dulu, cara leluhur berkirim pesan berabad-abad silam. Jadi jauh sebelum adanya layar ponsel, gadget, dan huruf Latin untuk menguasai kehidupan sekarang, masyarakat Sumatera telah mengenal tradisi tulis yang kaya. Nah, salah satu jejaknya adalah aksara Kaganga, warisan literasi yang menyimpan cerita tentang pengetahuan, adat, dan kehidupan masa lalu. Aksara ini membuktikan bahwa masyarakat Nusantara memiliki tradisi intelektualnya sendiri. Tulisan bukan sekedar alat komunikasi, melainkan wadah untuk menyimpan pengalaman antar generasi. Karena itu setiap goresan Kaganga sesungguhnya membawa suara masa lalu yang masih dapat dibaca hari ini. Namun Kaganga bukan sekedar benda museum yang layak dipandangi dari kejauhan, ya, ia adalah bagian dari perjalanan panjang kebudayaan masyarakat Sumatera bagian selatan. Di tengah derasnya perubahan zaman, aksara kuno ini justru mengingatkan bahwa kemajuan tidak harus memutus hubungan dengan akar sejarah. Nama Kaganga ini berasal dari 3 huruf awal dalam urutan aksaranya, yakni K, Ga, dan Nga. Istilah ini merupakan sebutan modern yang populer dalam kajian dan pelestarian aksara tradisional. Sementara itu, masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera bagian selatan mengenal rumpun tulisan tersebut dengan sebutan surat ulu atau aksara ulu. Secara historis, Kaganga merujuk pada kelompok aksara yang berkerabat di Sumatera bagian selatan. Variannya berkembang di beberapa wilayah seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, hingga daerah Kerinci. Karena itu, menyebut seluruh keragaman tersebut sebagai satu aksara tunggal perlu dilakukan dengan hati-hati. Aksara ini termasuk tradisi tulisan lokal yang dipengaruhi perkembangan aksara India kuno yang melalui proses panjang di Nusantara ini. Bentuk dan sistemnya pun kemudian beradaptasi dengan bahasa serta kebutuhan masyarakat setempat, yang hasilnya adalah sistem tulisan yang khas, sederhana, dan memiliki identitas regional yang kuat.

Baik, Yasaman, salah satu lagu legendaris dari Sumatera Selatan ya, yang mana pendengar kita masih membahas tentang aksara kuno ya, atau tulisan kuno yang melawan zaman, karena sampai sekarang pun tulisan ini masih terus dijaga begitu ya. Dan apa keunikan terbesar dari aksara Kaganga yang berasal dari Sumatera Selatan ini terletak pada medianya. Leluhur tidak selalu membutuhkan kertas untuk menyimpan pengetahuan-pengetahuan. Mereka manfaatkan sebuah bambu, bisa kulit kayu, rotan hingga tanduk sebagai ruang untuk menorehkan pesan. Ya, salah satu media yang dikenal ada gelumpai, yakni bilah-bilah bambu yang digunakan sebagai tempat menulis. Ada pula naskah berbahan kulit kayu yang dapat dilipat. Pilihan media tersebut menunjukkan kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari kebudayaan literasi. Bentuk huruf Kaganga ini cenderung tegas ya, lalu bersudut dan tampak geometris. Karakter tersebut berkaitan dengan teknik menggores pada media alami yang berserat atau keras. Dengan kata lain, bentuk aksara tidak lahir secara kebetulan, tapi tumbuh dari hubungan antara tiga ya, yakni manusia, alat, dan juga lingkungan ya. Dan aksara ini bukan hanya sebuah huruf ya, melainkan sebuah ingatan. Isi naskah-naskah aksara ulu sangat beragam. Ada catatan adat, cerita rakyat, doa, mantra, pengetahuan pertanian, hingga pesan pribadi. Aksara ini menjadi bukti bahwa literasi masyarakat masa lalu hadir dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di Bengkulu, pelestarian Kaganga terus dilakukan melalui pendidikan dan kegiatan kebudayaan. Aksara tersebut bahkan telah diperkenalkan sebagai muatan lokal di sejumlah sekolah-sekolah. Langkah ini penting ya, karena pelestarian tidak cukup hanya dengan menyimpan naskah di lemari museum saja ya, tanpa kalau adanya orang kalau nggak datang ke museum berarti tidak akan tahu terkait sejarah ini. Tantangan terbesar saat ini adalah menjadikan aksara kuno tetap relevan hingga sekarang. Digitalisasi dan pengembangan font telah membuka peluang agar Kaganga memasuki ruang komputer dan perangkat modern. Teknologi dalam konteks ini tidak harus menjadi lawan tradisi, mereka dapat menjadi alat untuk memperpanjang usia tradisi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah renungan hidup kami judul Peduli Terhadap Lingkungan Hidup Kita oleh Imanan. Kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Mereka tidak mampu mengelola alam dan lingkungan yang telah diamanahkan. Janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi ini. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Maaf, ayat 11. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah memperbaikimu dan berada kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima doanya dan harapannya dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Jelas bahwa pelestarian lingkungan merupakan amal kebaikan yang akan mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu bentuk ketakwaan dalam menjalankan amanat dan perintah Allah. Umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kebersihan lingkungan agar memberikan manfaat dan keberkahan bagi mereka. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka barokah, berkat dari langit dan bumi. Tetapi merekalah yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami, kata Allah, akan siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, keberkaan-keberkaan dari langit dan bumi tersebut yang berupa hujan dapat menyuburkan tanaman dan aneka barang-barang tambang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia itu. Islam sebagai pedoman, tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah, larangan-larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia. Nah, kebaikan itu tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti akan dirasakan pada kehidupan akhirat. Islam mempunyai beberapa karakteristik. Salah satunya di antaranya, Islam menganggap manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab kepada Allah dan menjamin hak individu. Islam juga mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri manusia, pada lingkungan hidupnya. Islam pun memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidupnya. Seorang muslim mempunyai panduan yang jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tak merusaknya. Ada seorang ulama terkenal, Yusuf Qurdawi, dalam bukunya yang berjudul Islam, Agama yang Rahmah Lingkungan, beliau mengatakan, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menurut dia, ini tidak bisa dirugikan lagi. Sebab rusaknya lingkungan, pencemaran dan pelecehan terhadap keseimbangan akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Lebih jauh beliau menegaskan, menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga keturunan, yang berarti keturunan manusia di muka bumi ini. Kerusakan yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi-generasi yang mendatang. Merekalah yang kelak menanggung akibat dari kerusakan tersebut. Tak hanya itu, Yusuf Qurdawi mengatakan bahwa menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta itu bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, tanaman pun juga ini sebagai harta, harta kita bersama. Ibnu Hayyan juga seorang ulama yang terkenal dalam tafsirnya, ya, mengatakan, membahas masalah ini dengan menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya.
dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Kemudian dalam tafsirnya ia mengatakan ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk-bentuk kerusakan. Maka itu membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Upaya pelestarian lingkungan tak hanya dalam tataran-tataran konsep, tetapi juga harus terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah membuktikan hal itu. Para khalifah selalu memberi perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan, baik secara langsung maupun melalui para pembantu-pembantunya. Contoh misalnya Umar bin Khattab, misalnya suatu ketika meminta sahabatnya untuk menanam pohon di tanahnya. Ia bahkan menemaninya sahabat itu untuk ikut menanam pohon tersebut. Umar memberi teladan ya kepada kaum muslimin agar ramah lingkungan dan ramah kepada masalah binatang. Kemudian ia melontarkan celaan kepada orang-orang yang memperlakukan binatang dengan cara kasar. Suatu ketika Umar melihat ada seorang membawa barangnya di atas kendaraannya dan kelihatannya kendaraan tersebut tidak kuat untuk membawa barangnya itu. Yang punya tadi itu memukulnya dengan keras-keras itu. Akhirnya oleh Umar didekati orang tersebut, kemudian dipinjam pukulnya tadi itu, tapi bukan dipukulkan kepada kendaraan, tapi pukulnya tadi dipukulkan kepada orang yang punya tadi itu. Dia merasakan, suam merasakan, beginilah beratnya itu. Kamu, kata Umar, memberikan beban yang tidak semestinya kepada hewan tersebut. Ia tidak kuat beban yang berat yang dipukul oleh kendaraannya. Coba kalau itu kamu angkat sendiri, kamu pasti akan mampu. Itulah Umar perhatiannya sangat serius ketika ada orang yang melihat kedoliman terhadap kendaraan yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika bawa barang tersebut amat sangat berat dipikulkan kepada hewan kendaraan tersebut. Jadi itulah teladan dari Umar, dan mestinya ini juga harus kita teladani bersama-sama. Demikian apa yang bisa kami berikan di dalam kesempatan renungan kali ini. Sekali lagi saya Imanan menyampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Kita memaksimalkan ini, jumlah sekitar 356 itu kita maksimalkan ini. Karena sampai saat ini juga tidak menutup kemungkinan perjalanan masuk mungkin ada tambahan lagi. Tapi saat ini masih tetap bukan penjaringan ya, istilahnya penjangkauan. Penjangkauan prosesnya sebenarnya sudah lewat, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih terbuka untuk ada anak-anak yang bisa. Karena tentunya sesuai dengan kriteria yang ada gitu ya.
3: Nah, karena jaga sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh. Jauh menurun, ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang kami.
1: Dari berita dinamika adaptasi warnai sekolah rakyat Kabupaten Kediri, Pemkab perkuat pendampingan peserta didik.
4: Daya beli anjlok, harga daging sapi di pasaran masih tinggi.
5: Puncak musim kemarau, kasus ISPA di Kediri capai 62.613. Masyarakat diminta perkuat pencegahan.
1: Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 7 September 2026. Bersama saya Lia,
4: saya Sinta,
5: dan saya Ayu.
1: Mengawali Warta Kediri sore hari ini, pendengar, dinamika adaptasi warnai sekolah rakyat Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten perkuat pendampingan peserta didik. Kita ikuti laporan lengkapnya bersama dengan Ano Kusum.
6: Dinamika adaptasi peserta didik masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, dalam hal ini menyampaikan kondisi peserta didik dalam mengikuti sekolah rakyat masih beragam. Sebagian peserta sudah mampu merasa nyaman dengan lingkungan baru, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan untuk beradaptasi.
2: Ada dinamika ya, dinamika ada yang keras, ada yang masih perlu didampingi dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah berjalan langsung, artinya sudah masuk wilayah materi ya, sekolah sekarang ini. Penambahan perkembangan sekarang kemarin tetap. Jadi ini kita memaksimalkan ini. Jumlah sekitar 356 itu kita maksimalkan ini. Karena sampai saat ini juga tidak menutup kemungkinan perjalanan waktu mungkin ada tambahan lagi. Tapi saat ini masih tetap bukan penjaringan ya, istilahnya penjangkauan. Penjangkauan prosesnya sebenarnya sudah lewat, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih terbuka untuk ada anak-anak yang bisa. Karena tentunya sesuai dengan kriteria yang ada gitu ya.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fatli, mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pola pendampingan secara intensif untuk tetap membantu peserta didik beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Seluruh aktivitas siswa diatur secara terstruktur, sehingga tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa kegiatan dan juga pendampingan dari guru maupun tenaga kependidikan.
7: Memang itu sudah prinsip kami. Kita itu kuncinya satu, tidak semenit pun anak tanpa kegiatan. Dan dalam kegiatan itu tidak sedetik pun anak berkegiatan tanpa pendampingan. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, memang saya memprogramkan lebih dekat dengan anak-anak, paling tidak setiap guru itu harus meluangkan waktu paling tidak 30 menit untuk bersama anak, secara orang per orang. Masalahnya apa? Dia tidak ada orang tua, tidak ada kakak, tidak ada HP, kan gitu kan? Sehingga nanti mereka bisa leluasa.
6: Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama pihak sekolah saat ini terus memantau perkembangan peserta didik, terutama dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dan juga pola pembelajaran baru. Saat ini terdapat 455 anak yang tercatat dalam program Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dengan 356 peserta didik baru yang menjadi fokus utama penguatan pendampingan, sementara 99 peserta lainnya juga masih tercatat dalam program tersebut. Ano Kusuma melaporkan.
4: Daya beli anjlok, harga daging sapi di pasaran masih tinggi. Laporan Cantianov.
8: Pasca perayaan Lebaran, para pedagang dan pelaku usaha daging sapi mengeluh kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi selaku pedagang sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
3: Ini dari Lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu 140. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jagal sendiri juga sepi karena daya beli berkurang. Ya jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami khususnya pedagang daging.
8: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga daging dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Sedangkan harga jual ke konsumen atau pedagang sapi dipatok sekitar Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan harganya sangat mahal.
9: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran 112 sampai 114 dan untuk harga jualnya itu sekitaran 120 sampai 125 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
8: Di tengah himpitan harga modal yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen agar roda perekonomian para pedagang dan penjual kecil dapat terus berputar. Chandranov melaporkan.
5: Puncak musim kemarau, kasus ISPA di Kediri capai 62.613. Masyarakat diminta perkuat pencegahan.
6: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
10: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten sih. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
6: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Laras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
11: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Oh. Kenapa? Dan tubuh tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan sudah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak kayak.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dilakukan secara bertahap. Santianov melaporkan.
8: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Ketung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
8: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
13: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini, hari kemerdekaan, dalam menyangkut hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan, kalau sekolah bisa nggak sekolah apa?
12: Yeah.
13: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua nanti.
8: Momentum peletakan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chantiano melaporkan.
4: Aksi clean up di Kalibening Kediri dorong penerapan zero waste dan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Laporan Anne Kusuma.
14: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kalibening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kalibening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kalibening.
15: Edukasi, penanaman pohon, sama clean up, malamnya diskusi lingkungan. Terus kita juga membawa bak sampah untuk kita nanti tempatkan di sini. Temanya adalah zero waste camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
14: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
16: Kegiatan hari ini dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi kita, yang kita pujak pada hari ini sampai hari ini.
14: Yayasan Hijau Daun Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
5: Peran keluarga jadi kunci utama hilangkan rasa minder pada anak berkebutuhan khusus, laporan Santianov.
8: Keluarga memegang peranan paling fundamental dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus agar mampu keluar dari rasa minder dan beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Pentingnya dukungan keluarga ini ditekankan oleh para praktisi pendidikan dan pemerhati anak. Praktisi pendidikan sekaligus orang tua anak istimewa, Ida Sri Astuti, MPD, menyampaikan bahwa tantangan terbesar bagi orang tua bukan rasa minder pada anak, melainkan keterkejutan di awal yang merupakan hal wajar ketika menerima anugerah anak istimewa.
17: Sebagai orang tua jadi dari anak yang sangat istimewa, saya yakin banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, rintangan, walaupun di dalamnya pasti banyak tawa juga sih, tawa tangis ya. Sebenarnya lebih ke diri sendiri sih mas, jadi bagaimana kita menyikapi diberikan anugerah anak yang istimewa ini, bagaimana kita memberikan pendidikan, memberikan pola asuh dan juga memberikan fasilitas bagi anak kita agar nanti dia mendapatkan hak yang sama, entah itu baik di bidang akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya sebagai orang tua jangan berkecil hati, kita support apapun itu selama kita mampu dan berusaha, insya Allah pasti ada jalan bagi anak-anak istimewa ini.
8: Senada dengan hal tersebut, Guru PK dan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri Ainuro Friko SPSI menegaskan bahwa penerimaan dan dukungan dari orang tua adalah fondasi nomor satu. Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak menyembunyikan anak berkebutuhan khusus karena hal tersebut merupakan indikasi penolakan yang justru memperburuk mental anak.
15: Kalau boleh saya bilang, memang nomor satu penerimaan dari orang tua, terus kemudian support dari orang tua. Tidak usah anak berkebutuhan khusus, anak yang biasa aja kalau sama orang tuanya itu diabaikan, dia tingkat rendah dirinya juga tinggi mas, takut gini gitu. Tapi kalau sudah diyakinkan sama orang tuanya, oh kamu seperti ini, ibu bangga sama kamu, apapun kemampuan kamu, apapun kekurangan kamu, kita bisa menerima, itu anak pasti muncul. Tapi kalau nanti dari orang tuanya itu sudah tidak support, artinya dia, ya kalau berbeda anaknya kemana-mana dibawa. Tapi kalau sebaliknya anaknya disembunyikan, tidak boleh orang lain itu tahu, itu kan sudah apa ya, indikasi kalau orang tuanya menolak. Nah, itu mas, memang yang pertama itu dari orang tua. Baru nanti kalau di sekolah, bagaimana cara biar temannya itu tidak apa ya, tidak menertawakan kekurangan temannya yang dia temannya seperti ini gitu.
8: Para praktisi pendidikan berharap para orang tua di luar sana tidak lagi ragu memberikan dukungan penuh. Dengan penuh kasih sayang dari keluarga, para anak berkebutuhan khusus diyakini akan tumbuh menjadi pribadi yang berdaya, berani bermimpi dan siap menghadapi dunia luar tanpa rasa minder. Cantianov melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Informasi selanjutnya dari Anakusuma, wisata Kalibening Kediri jadi spot favorit masyarakat untuk rekreasi di akhir tahun.
18: Kawasan wisata Kalibening di Dusun Sindurjo, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri semakin diminati masyarakat sebagai pilihan rekreasi pada akhir pekan. Jumlah kunjungan yang pada hari biasa berkisar 100 orang per hari meningkat menjadi lebih dari 100 hingga sekitar 200 orang pada akhir pekan. Kondisi ini menunjukkan perubahan kawasan yang sebelumnya gersang dan hanya dimanfaatkan warga untuk mencari pakan ternak, kini berkembang menjadi ruang rekreasi sekaligus kawasan pelestarian lingkungan. Kepala Dusun Sindurjo, Pulung Tursulawanto, menjelaskan bahwa perubahan Kalibening berawal dari kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan yang tandus.
19: Masyarakat ya yang menginginkan ini dikelola secara mandiri, dirubah fungsi ya, dari bantaran sungai menjadi tanah pertanian produktif begitu. Nah itu, maka beberapa warga ini punya kesadaran bahwa itu bukan tanah yayasan, bukan tanah yang bisa diperuntukkan pertanian dan seterusnya. Hutannya itu gersang, mati, lalu ada inisiatif untuk menghijaukan kembali. Nah setelah itu berkembang lalu break ketika ada COVID. Pada 2022-2023 usai pasca COVID itu, nah itu ada kegiatan lagi masyarakat di sini sampai sekarang.
18: Sementara itu, Ketua Komunitas Jala Penjaga Kawasan Setempat, Yudianto, mengatakan bahwa pelestarian Kalibening tidak hanya difokuskan pada kawasan sungai dan vegetasi, tetapi juga pada keberadaan satwa di sekitarnya.
20: Kami menjaga lingkungan sungai, khususnya satwa yang ada di sungai dan juga satwa burung alam yang pada saat ini sudah agak berkurang sekali populasinya. Kami kami dari komunitas Jala ini sering melakukan kegiatan lepas burung dan ikan yang mudah-mudahan nanti alam kita kembali asri dan lestari seperti dulu lagi.
18: Salah satu pengunjung, Ahmad, menilai Kali Bening memiliki daya tarik karena masih mempertahankan suasana alami dan juga nyaman untuk bersantai bersama keluarga.
0: Iya, sering ke sini ya.
21: Oh, sering ke sini.
0: Iya, cukup beda pemandangan, tidak membahayakan anak kecil gitu. Oke.
21: Ya. Gratis juga ya, Pak?
0: Iya, gratis. Makanan juga cukup murah.
18: Saat ini, pengelolaan Kali Bening masih dilakukan secara swadaya oleh komunitas dan relawan peduli lingkungan serta sumber mata air. Pemerintah desa saat ini juga masih menyiapkan pola pengelolaan agar aktivitas warga dan juga komunitas dapat berjalan secara terkoordinasi sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi yang jauh lebih luas bagi masyarakat sekitar. Anugrah Kusuma melaporkan.
4: Satu ton tahu diperebutkan warga dalam tradisi grebek tahu di Sumber Mulia Jombang. Laporan Sandianov.
8: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumber Mulia, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Sagi selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dengan menonjolkan ciri khas daerah.
22: Inisiasi warga dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan yang utama ada itemnya ringin jombang dan ringin jombang.
8: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
23: Seru, dapat tahu mentah, dapat tahu.
8: Melalui perayaan grebek tahu ini, masyarakat Desa Sumber Mulia tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulid Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chandranov melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Lia Aulia.
4: Saya Sinta.
5: Dan saya Ayu.
1: Bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
24: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik, pendengar Rosot RRI Kediri, kita masuk di Jelajah Ilmu edisi sore hari ini ya. Banyak informasi mengenai bagaimana sih cara pembersihan abu vulkanik ya. Jadi walaupun kita di musim kemarau memang ini musuhnya adalah debu ya, tapi ditambah lagi dengan beberapa bencana seperti ini ya, karhutla, terus juga terkait aktivitas anak Krakatau ya, erupsi yang mana ini rumah dipenuhi dengan abu vulkanik. Jadi memang ini banyak ya, apa bisa karena kebakaran hutan, bisa karena abu vulkanik, bisa karena debu juga begitu ya. Nah yang terbaru karena abu vulkanik ini ya, yang mana kalau menempel di furnitur, di lantai maupun di berbagai permukaan rumah yang ternyata ini tidak bisa dibersihkan sembarangan ya. Kalau mungkin biasanya cara paling gampang kita ambil lap kering atau mungkin tisu untuk hanya membersihkan motor atau mobil begitu ya, yang memang mungkin ini ya ternyata ini tidak disarankan begitu ya. Alih-alih membuat perabotan atau rumah ini kembali bersih, cara yang keliru nantinya justru dapat membuat partikel abu kembali berterbangan dengan nanti resikonya bisa terhirup terutama oleh anak-anak ya. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Wahyuni Indawati, spesialis anak sub SP Respika, ini mengatakan paparan abu vulkanik dapat memicu berbagai gangguan pernapasan akut pada anak. Nah, gejala yang paling umum ini adalah iritasi saluran napas yang menyebabkan bersin, batuk, pilek hingga sesak nafas. Pada anak dengan riwayat asma, alergi atau penyakit paru kronis, paparan ini dapat memicu serangan akut atau eksaserbasi yang berbahaya. Karena itu, selain mengurangi paparan abu dari luar rumah, orang tua juga perlu memperhatikan. Nah, ini memperhatikan cara membersihkan abu yang sudah masuk dan mengendap di dalam rumah ya. Nanti kita hadirkan informasi

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosé.

0: getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
0: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
0: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, pendengar, kita masih di Jelajah Ilmu ya. Ilmu sore hari ini kita hadirkan mengenai bagaimana sih cara aman untuk membersihkan abu vulkanik, khususnya yang memang ini nantinya kalau debunya bisa berterbangan ini nanti mengganggu pernapasan, apalagi untuk usia rentan seperti anak-anak ya. Pertama, jauhkan anak dari area yang memang sedang dibersihkan ya. Sebelum mulai membersihkan, pastikan anak berada jauh dari area tersebut. IDAI merekomendasikan agar anak dijauhkan saat orang tua membersihkan abu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko anak menghirup partikel abu yang dapat kembali berterbangan selama proses pembersihan. Lalu yang kedua, gunakan lap atau kain basah untuk membersihkan permukaan yang terkena abu. Gunakan lap atau kain basah. Menurut IDAI, penggunaan kain atau lap basah dapat membantu mencegah debu berterbangan saat proses pembersihan. Cara ini dapat diterapkan pada lantai maupun juga berbagai objek yang terkena endapan abu vulkanik. Jadi jangan gunakan ini ya, sapu lantai yang kering begitu ya. Jadi sekali swab mungkin ini abunya tidak kelihatan yang berterbangan, tapi itu banyak sekali abu-abu yang berterbangan di sekitarnya. Lalu yang ketiga, basahi lantai atau benda sebelum dibersihkan. Jika abu menempel pada lantai atau benda di rumah, basahi terlebih dahulu permukaan yang akan dibersihkan. Lantai atau objek dapat dibasahi dengan air agar debu tidak berterbangan ketika dibersihkan menggunakan kain atau lap ya. Dan selanjutnya yang keempat, jangan menyapu abu dalam kondisi kering ya. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, hindari aktivitas menyapu abu vulkanik dalam kondisi kering ya. Aktivitas tersebut justru dapat membuat partikel abu yang sebelumnya mengendap kembali berterbangan ke udara. Akibatnya ini nantinya partikel tersebut berpotensi terhirup oleh orang yang berada di sekitar area pembersihan. Setelah rumah dibersihkan, orang tua juga tetap perlu memperhatikan kondisi anak, terutama jika sebelumnya sempat terpapar abu vulkanik. Selain bersin, batuk, dan pilek, anak dapat mengalami sesak napas akibat iritasi saluran pernapasan. Wahyuni mengingatkan orang tua untuk tidak menganggap remeh gejala yang muncul setelah anak terpapar abu vulkanik. Dengan demikian, bersihkan abu vulkanik bukan hanya soal menghilangkan kotoran dari rumah, cara membersihkan juga perlu diperhatikan agar partikel abu tidak kembali berterbangan dan meningkatkan risiko paparan khususnya pada anak. Ya, baik, ini juga berlaku untuk debu ya, karena memang partikel-partikelnya pun sama, tapi memang lebih kecil lagi abu vulkanik ya. Jadi ini yang mungkin bisa kita terapkan ya, walaupun memang Kediri atau Jawa Timur ini tidak terdampak abu vulkanik pasca letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau, tapi tidak menutup kemungkinan informasi atau ilmu seperti ini nantinya akan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di Jelajah Ilmu di selanjutnya saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Radio Republik Indonesia Jakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang melanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutlah di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutlah. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan Masih bisa bertanggap.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya yang Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter bank sentral global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker
17: siswa kelas 6A SDN Kayuringan Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
19: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang waktu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
19: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
20: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus

0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaus sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang kedua, bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong yang dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobao Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobao sebelum Porprov, kan Porprovnya belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobao Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobao. Dari Kota Baobao, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik pendengar, di kebersamaan kita selanjutnya menghadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda edisi sore hari ini ya, Senin 7 September 2026 dengan tema tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, yang akan disampaikan penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Angela Valentin Pawestri SPD. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan, berkah dalam. Mengawali mimbar agama Katolik malam ini, saya ingin mengajak kepada para pendengar semuanya, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas kesehatan, anugerah, dan kesempatan yang diberikan dari Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Katolik di RRI Pro 1 Kediri. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik di Indonesia sebagai satu bagian dari masyarakat dipanggil untuk hidup dan berkembang di tengah kekayaan budaya yang begitu beragam. Kita tahu Indonesia kita ini dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan budaya. Dan tentu saja Gereja Katolik bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri di luar realitas kebudayaan ini, melainkan gereja harus menyapa, berdialog, dan menyatu dengan kebudayaan itu sendiri. Namun, bagaimana cara gereja berinteraksi dengan budaya? Tentu bukan dengan menghancurkan atau mengabaikan budaya itu, melainkan melalui akomodasi. Akomodasi budaya di dalam Gereja Katolik adalah sebuah upaya untuk memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam praktek liturgis gereja, teologis, dan kehidupan pastoral. Ini adalah bentuk dialog yang saling menghargai. Akomodasi budaya ini merupakan salah satu pilar penting dalam konsep moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama agar kita tidak ekstrim, tetapi berada di jalan tengah. Kementerian Agama merumuskan 4 pilar utama di dalam moderasi beragama, sebagaimana sudah pernah saya singgung di dalam mimbar agama Katolik sebelumnya. Ada 4 pilar utama, yaitu komitmen kebangsaan, di mana diharapkan sebagai warga masyarakat kita menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pilar yang kedua adalah toleransi, yaitu cara menghargai di dalam perbedaan, apalagi perbedaan agama. Yang ketiga adalah anti kekerasan, yaitu menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dan pilar yang keempat yang menjadi tema malam hari ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, yaitu bagaimana cara menghargai dan menyerap budaya lokal di dalam kehidupan beragama, terutama dalam agama Katolik. Maka fokus yang akan saya bawakan malam ini adalah pilar keempat, akomodasi terhadap budaya lokal dalam konteks moderasi beragama, khususnya dalam perspektif iman agama Katolik. Mengapa ini penting? Karena dengan mengakomodasi budaya, Gereja Katolik menunjukkan bahwa iman itu tidak bertentangan dengan identitas budaya, melainkan dapat memperkaya dan oleh karenanya akan disempurnakan. Pendengar yang terkasih, dalam kehidupan beragama, tentu apapun agamanya, kita diajak untuk hidup rukun, saling menghormati, dan membangun persaudaraan tanpa menghilangkan jati diri budaya masing-masing agama.
Pilar keempat dalam moderasi beragama menegaskan bahwa beragama tidak berarti harus mengabaikan warisan budaya lokal yang sudah ada. Justru, iman dan budaya dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Akomodasi budaya dalam iman Katolik sering disebut dengan istilah inkulturasi. Apa itu inkulturasi? Yaitu sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai Kristiani dengan kebudayaan lokal, dengan tujuan agar iman dapat diungkapkan secara lebih bermakna dan mengakar dalam konteks masyarakat setempat. Ini melibatkan penyesuaian ekspresi liturgis, teologi, dan praktek hidup menggereja agar sejalan dengan kebudayaan, namun tetap berpegang pada ajaran inti gereja dan menghindari sinkretisme, yaitu dengan cara yang pertama tentu dengan adanya konsep menyelaraskan antara iman dengan budaya. Dengan demikian pesan Injil menjadi lebih mudah dipahami dan cocok atau relevan bagi masyarakat lokal. Yang kedua caranya adalah dengan menciptakan kesatuan yang baru, di mana inkulturasi dapat menciptakan kesatuan baru antara

untuk membersihkan dan menyucikan budaya lokal agar sejalan dengan nilai-nilai Injil. Sebagai umat Katolik, kita mengenal bahwa Gereja Katolik telah lama membuka diri untuk mengakomodasi budaya lokal dalam praktek hidup keagamaan kita. Sejarah telah menunjukkan bagaimana gereja tidak memaksakan budaya dari mana gereja itu berasal, melainkan mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal agar Injil dapat lebih mudah diterima dan dirayakan. Contohnya di dalam liturgi dan musik yang menggunakan musik-musik tradisional, dan kita menggunakan bahasa daerah agar apa? Iman lebih dipahami. Termasuk juga simbol dan lambang yang disesuaikan dengan budaya setempat, seperti ornamen-ornamen ukiran, batik khas daerah, atau tanah adat yang diadaptasi dalam perayaan gereja. Termasuk juga nilai-nilai lokal yang sejalan dengan ajaran Kristus, seperti nilai gotong royong, rasa hormat kepada mereka yang sepuh, yang tua, dan solidaritas sosial dijadikan kekayaan dalam kehidupan beriman Katolik. Paus Yohanes Paulus II pernah menyatakan bahwa evangelisasi bukan berarti meniadakan budaya asli, melainkan mengangkatnya ke dalam terang Injil. Ini merupakan bentuk moderasi beragama, yaitu keseimbangan antara mempertahankan iman yang benar dan menghargai keberagaman budaya lokal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pendengar Erebro 1 Kediri yang dikasihi Tuhan, akomodasi budaya bukanlah sekedar sebuah teori, melainkan hal yang sudah dipraktekkan dan akan selalu dipraktekkan oleh Gereja Katolik di berbagai tempat kita di Indonesia ini. Mari kita coba melihat beberapa contoh nyata akomodasi dalam Gereja Katolik. Yang pertama adalah dalam kehidupan liturgi inkulturatif. Di berbagai gereja paroki di Pulau Jawa, ada misa yang menggunakan gamelan sebagai musik pengiring, dan pemimpin misa, dalam ini para imam, mengenakan budaya tradisional Jawa. Di tanah Papua, lagu-lagu diiringi oleh alat-alat musik tradisional Tifa. Di Bali, misa diiringi oleh alunan musik rindik. Begitu juga di Toraja, di mana ritus pemakaman Katolik kadang mengadopsi upacara adat Rambu Solo dengan inkulturasi doa-doa Katolik. Itu dalam kehidupan liturgi. Contohnya lagi adalah dalam seni bangunan gereja. Kita lihat gereja HKY Gati Kudus Yesus di Ganjuran, Yogyakarta, merupakan contoh yang luar biasa. Bangunan gereja ini memadukan arsitektur Jawa dengan sentuhan Katolik. Patung Hati Kudus Yesus mengenakan pakaian raja Jawa, dan interior gereja menyerupai pura. Gereja Santa Maria Tak Bernoda di Bali misalnya, arsitekturnya menyerupai pura khas Pulau Dewata. Termasuk juga di Gereja Ambarawa, Gereja Santo Yohanes, yang menggabungkan elemen bangunan khas Jawa dan Belanda. Ini adalah adopsi budaya di dalam gereja, dalam seni bangunan gereja. Termasuk juga bagaimana nilai-nilai budaya, semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita, menjadi sangat selaras dengan nilai-nilai Kristiani tentang persekutuan dan pelayanan dalam kasih. Penghormatan terhadap leluhur dalam budaya diselaraskan dengan doa-doa gereja untuk para arwah yang telah

iman dan mereka yang telah meninggal. Mari kita coba lebih lihat jauh ke dalam tentang bagaimana akomodasi budaya dalam konteks Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan budaya dan tradisi yang beragam. Sebagai umat Katolik di Indonesia, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini tugas orang beriman Katolik, menjadi garam dan terang dunia, termasuk dalam menjaga harmonisasi antara iman dan budaya. Kita lihat beberapa contoh konkretnya tentang hal ini. Di beberapa daerah, umat Katolik merayakan misa dengan mengenakan pakaian adat yang memberikan penghormatan kepada leluhur sekaligus menyampaikan pesan Injil. Perayaan pesta-pesta umat Katolik yang mengintegrasikan tarian dan musik tradisional. Adat istiadat lokal dalam tata cara perkawinan dan kematian yang dihormati dengan tetap mengacu pada ajaran gereja. Hal ini bukan hanya memperkaya iman, tetapi juga memperkuat persatuan dan toleransi antar umat beragama dan antar budaya. Para pendengar Air Bersatu Kediri yang dikasihi Tuhan, ada sebuah diskusi menarik terkait akomodasi budaya dalam gereja Katolik. Ada sebuah kisah begini. Ada satu perdebatan atau suatu sharing. Jika di dalam gereja Katolik diizinkan ada misa Imlek, tentu juga harus diizinkan ada misa Suroan dalam bahasa Jawa. Lalu dengan demikian, apakah misa Jumat Legi dan juga misa ruatan juga diizinkan? Jika semua itu terjadi, apakah tidak terjadi yang namanya sinkretisme dalam gereja Katolik? Lalu pertanyaannya, di mana kemurnian ajaran gereja Katolik? Lalu ada seorang tokoh agama dalam gereja Katolik memberikan penjelasan demikian. Pertama, semua contoh apa yang tadi disharingkan itu harus dilihat dalam kerangka hubungan antara iman dan budaya, di mana iman Katolik itu tidak terikat secara eksklusif pada satu budaya tertentu, tetapi bisa diungkapkan dalam aneka budaya. Gereja mampu menjalin persekutuan dengan berbagai pola kebudayaan. Hal ini dapat kita lihat di dalam dokumen Gaudium et Spes, artikel 58. Teori itu nampak sederhana dan mudah, namun pelaksanaan teori tersebut sungguh penuh tantangan dan kesulitan. Karena apa? Karena makna yang terkait erat dengan unsur-unsur budaya itu tak selalu cocok dan selaras dengan pengertian Kristiani tentang Allah, tentang manusia, dan keselamatan. Maka tugas gereja adalah dalam tanda kutip membaptis unsur-unsur budaya itu agar dapat digunakan sebagai ungkapan iman Katolik. Sebagaimana di dalam dokumen Lumen Gentium artikel 13 dikatakan, gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa. Jauh itu baik. Tetapi dengan menampungnya juga sekaligus memurnikan, menguatkan, dan mengangkatnya menjadi lebih baik. Dengan demikian, persenyawaan iman dan budaya adalah proses yang dinamis dan terus-menerus. Sejarah gereja menunjukkan bahwa proses inkulturasi seperti ini harus melalui jatuh bangun pemurnian dalam bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, sinkretisme ialah berbeda dengan inkulturasi. Sinkretisme itu mencampur adukkan aneka ajaran atau praktek keagamaan yang berbeda, bahkan bertolak belakang asal usul dan maknanya.
dalam sinkretisme tidak terjadi persenyawaan yang total antara iman dan budaya, tetapi masing-masing tetap yang mempertahankan maknanya. Proses pemurnian budaya tidak terjadi. Sinkretisme sering terjadi ketika iman dipertemukan dengan budaya baru tanpa sikap kritis tentang makna yang terkait dengan unsur-unsur budaya itu. Di sini persenyawaan antara iman dan budaya pasti selalu akan berhadapan dengan bahaya sinkretisme, karena persenyawaan ini pasti melalui usaha-usaha trial and error, coba dan mencoba ya, tidak sekali jadi. Usaha inkulturasi harus terus-menerus direfleksikan secara kritis. Inilah risiko nyata yang harus dihadapi jika kita ingin agar iman kita sungguh mengakar dalam budaya dan meresapi budaya. Kesadaran kita yang ingin menghindari sinkretisme dan sungguh-sungguh menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Maka jalan keluarnya adalah kita harus berani mencoba dan kemudian merefleksikan secara kritis. Inilah proses pertimbangan bersama dalam gereja. Perlu terjadi proses timbal balik, praktek menjabarkan dan memperjelas ajaran itu sendiri. Karena apa? Karena jika kita tidak berani menghadapi bahaya sinkretisme dengan tetap mempertahankan penghayatan iman kita di luar budaya, maka iman akan terasing dari lubuk hati para pengikutnya. Tidak bisa dimengerti dan tidak meyakinkan. Seolah iman itu diawang-awang. Iman menikmati kemewahan dan keterasingan di Menara Gading. Paulus yang ke-6 dalam ensiklik Evangelii Nuntiandi nomor 20 menegaskan pembangunan kerajaan Allah tidak harus meminjam unsur-unsur dari kebudayaan manusia atau kebudayaan-kebudayaan lokal. Meskipun tidak tergantung pada kebudayaan, Injil dan penginjilan tidak harus bertentangan dengan kebudayaan. Malahan dapat memasuki kebudayaan tanpa menjadi tunjuk terhadapnya. Dengan demikian, para pendengar yang terkasih, mengakomodasi budaya lokal bukan tanpa tantangan. Ada kekhawatiran atas terjadinya sinkretisme itu yang mungkin bisa berlebihan atau bahkan akan kehilangan esensi ajaran iman kekatolikan. Namun kita percaya dengan bimbingan Roh Kudus dan ajaran gereja, kita dapat dengan bijak dapat memadukan iman dan budaya sehingga keduanya saling memperkaya dan memperkuat. Para pendengar R1 Kediri yang dikasihi Tuhan, harapan kita bersama melalui moderasi beragama yang mengakomodasi budaya lokal, Indonesia akan semakin harmonis, umat Katolik semakin kuat berakar dalam budaya, dan persaudaraan antar umat beragama semakin kokoh. Sehingga tujuan utama dari moderasi beragama, terutama yang pilar keempat, mengakomodasi budaya lokal, akan terjadi dengan atau akan dapat diimplementasikan dengan baik. Moderasi beragama adalah sikap menempatkan iman dalam keseimbangan yang sehat, tidak fanatik, tidak eksklusif, tetapi inklusif dan dialogis. Oleh karena itu, pilar keempat dalam moderasi beragama mengajak kita untuk menghargai budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas bangsa dan umat beriman, di mana dalam implementasi akomodasi budaya itu kita harus menghormati dan memahami keberagaman budaya di lingkungan sekitar kita. Kita membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama. Akomodasi terhadap budaya lokal bukan hanya sekedar hiasan atau pelengkap ya, tapi merupakan bagian integral dari misi Gereja Katolik untuk menghadirkan Injil dalam setiap budaya. Karena dengan menghargai dan menyerap budaya lokal, kita tidak hanya memperkaya iman kita, tetapi juga turut serta dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai. Oleh karena itu, ini adalah wujud nyata dari moderasi beragama yang kita hayati dan praktekkan.
karena itu, marilah kita terus membuka hati dan pikiran kita agar gereja Katolik di Indonesia dapat semakin menjadi gereja yang relevan, gereja yang berakar kuat dalam tradisi iman universal, namun juga bersemi indah dalam tanah budaya kita sendiri. Demikian pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mimbar akan menutup malam ini. Terima kasih, dan semoga kita semua senantiasa mampu untuk mempraktikkan moderasi beragama dengan sikap saling menghargai dan mengakomodasi keberagaman budaya. Selamat malam, selamat istirahat. Kita akan bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.

0: Selamat malam untuk kalian semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 100,2 FM Barada Kediri. Saya Aska Ariska menggantikan Lia Aulia menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Dan saat ini menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Kasih di Tepian Gangsal, produksi dari RRI Pekanbaru.
1: Sampai hati abang, abang lakukan semua ini tanpa alasan pasti. Apa salah Fau, bang? Apa?
2: Kasih di Tepian Gangsal, drama radio produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Sudah disampaikan sama Leman, Mai?
1: Belum, Bang. Bingung mau menyampaikannya.
0: Bingung? Bilang saja langsung. Apa susahnya?
1: Nanti kaget pula dia, Bang.
0: Kenapa kaget?
1: Kagetlah, Bang. Tiba-tiba kita mau menikahkan mereka.
0: Tak mungkin dia kaget. Dia anak baik, tak akan menolak.
1: Mengapa Abang berpikir begitu?
0: Maimunah. Apa kamu lupa? Selama ini yang membiayai sekolahnya kan aku. Pamannya ini, apa bisa dia menolak keinginan orang yang telah berjasa padanya? Itu namanya tak membalas guna.
1: Bang, jadi Abang membiayai sekolah Leman tak ikhlas minta balas jasa. Dia kan keponakan Abang.
0: Betul. Karena itu dia juga harus menurut apa yang aku mau. Kan bagus kalau dia menikah dengan anak pamannya. Hartaku tak kemana-mana, tak jatuh ke orang lain.
1: Jadi itu alasan Abang ingin menikahkan Leman dengan Ica. Abang tak memikirkan perasaan Ica anak Abang sendiri. Belum tentu Ica setuju, Bang. Begitu juga dengan Leman.
0: Yakin saja, Mai. Mereka pasti setuju. Ica itu menurut saja apa yang aku inginkan. Apalagi Leman. Anaknya baik, penurut. Tak mungkin dia menolak keinginan pamannya. Lagi pula, dia belum ada calon istri kan?
1: Bang, kata orang tak baik menikah sesama saudara. Pertalian darahnya dekat, Bang.
0: Apanya yang tak baik, Mai? Di kampung kita ini, banyak paman yang menikahkan anak gadisnya dengan kemenakannya sendiri. Tak ada masalah. Dalam adat kita sudah biasa. Sudahlah, sampaikan saja pada Leman. Aku yakin dia tidak akan menolak keinginan pamannya ini. Dan kita akan segera buat helat yang besar untuk pernikahan mereka nanti.

0: Sejak tadi, abang diam saja. Apa yang ingin abang sampaikan? Mengapa abang mengajak Fau ke tepian batang gangsal ini?
1: Susah rasanya, Fau.
0: Susah? Sebenarnya, apa yang akan abang sampaikan?
1: Fau, abang... Abang...
0: Ada apa ini, Bang? Mengapa abang gugup?
1: Abang rasa kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita lagi, Fauzia. Kita lupakan impian kita untuk meminang Maligai bahagia. Lupakan, Fau.
0: Apa, Bang? Abang minta Fau untuk melupakan semuanya. Mengapa, Bang?
1: Karena abang tak mencintaimu lagi, Fau.
0: Fau tak percaya. Tak mungkin, Bang. Ini tidak mungkin.
1: Fau, kita lupakan semua rencana kita. Lupakan.
0: Fau yakin ini bukan dari hati abang. Siapa yang mempengaruhi abang?
1: Fauzia, mungkin ini jalan yang harus kita lalui, Fau.
0: Jadi, impian kita selama ini abang lupakan begitu saja. Sampai hati abang begitu mudahnya abang lakukan semua ini tanpa alasan pasti. Apa salah Fau, Bang? Apa?
1: Fau, biarkan abang pergi. Kita lupakan semua yang kita lalui.
0: Sampai hati abang buat Fau macam ini, Bang.
1: Fauzia, abang terpaksa lakukan ini. Abang tak bisa menentang. Sejak ayah abang meninggal, pamanlah yang membiayai hidup kami. Tidak hanya menyekolahkan abang, tapi semuanya. Fauzia, dengan berat hati, terpaksa abang harus menikah dengan anak paman. Maafkan abang. Abang sangat menyayangimu, tapi abang terpaksa, Fau.

0: Kamu tak mau mengecewakan pamanmu, tapi kamu tega mengecewakan Fauzi Ahman.
1: Aku bingung, tak ada jalan lain. Aku bagaikan memakan buah si malakama. Aku tak berdaya, Din.
0: Kamu bisa menolaknya kalau kamu memang tidak setuju.
1: Tapi aku tak bisa menolaknya. Aku tak mau disebut anak tak membalas budi.
0: Tapi kamu mengorbankan perasaanmu sendiri, terlebih lagi perasaan Fauziah. Sebagai teman, aku kecewa dengan sikapmu.
1: Din, sebentar lagi speedboat akan berangkat. Aku harus pergi meninggalkan Pulau Kijang ini, meninggalkan semua kenangan yang ada di sini.
0: Selamat jalan, Man. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untukmu. Jangan lupakan kami di sini.
1: Tak akan pernah kulupakan, Din. Di tepian batang gangsal ini kita bersama. Di tepian batang gangsal ini aku mengenal Fauziah. Dan di tepian batang gangsal ini pula semua akan kutinggalkan. Selamat tinggal, Din.
0: Selamat jalan, Man.

Pendengar, speedboat yang ditumpangi Leman telah melaju meninggalkan Fauziah yang baru sampai di dermaga itu. Apa yang akan terjadi? Ikuti lanjutan kisah ini pada episode selanjutnya dalam Kasih di Tepian Gangsal. Penulis naskah Eni Satria. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Klaeber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

disabilitas atau difabel. Disabilitas adalah sebuah istilah yang dianggap sama dengan difabel, di mana kedua istilah ini menggambarkan keterbatasan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Padahal perlu diketahui bahwa kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Bahkan jika salah penempatan kata bisa menimbulkan sentimen yang berbeda. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, yakni keterbatasan dalam hal fisik ataupun mental. Penderita disabilitas bukan hanya mengalami masalah pada kesehatan saja, tetapi kondisi ini bisa terjadi karena tubuh dan pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan suatu aktivitas. Sementara difabel adalah sebuah istilah halus yang menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas atau mengacu pada keterbatasan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, penggunaan kata difabel lebih sopan dan halus terdengar untuk digunakan dalam menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan.

Ya, peringkat malam hari ini di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri, kita akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas Yuva Play Date. Ini adalah komunitas yang menjalankan edukasi berbasis Quran STEAM pertama yang ada di Bali, pendengar. Kondisi anak-anak yang tidak bisa jauh dari gadget menjadi salah satu kekhawatiran banyak orang tua di berbagai daerah saat ini. Kondisi yang tengah terjadi juga menjadi salah satu alasan terbentuknya Yuva Play Date, salah satu komunitas yang berasal dari Bali ini. Komunitas ini, pendengar, hadir menjadi salah satu wadah bagi anak-anak untuk belajar lebih jauh dan terlepas dari kecanduan gadget yang dimiliki masing-masing. Uniknya, komunitas yang sudah menjalankan beberapa program secara rutin ini ternyata pada awalnya merupakan komunitas yang ada di lingkup keluarga saja. Jadi awalnya itu kalau dari perjalanan komunitas ini ya, komunitas Yuva Play Day terbentuk dari program keluarga yang diterapkan oleh Tuti Nur Cahyani dan Yoni Alamsyah. Program ini bermula dari kekhawatiran akan kecanduan gadget bagi anak-anak. Oleh karena itu, Tuti dan Yoni ingin memberikan fasilitas bagi anak-anak mereka agar bisa terlepas dari hal tersebut. Program yang diterapkan di keluarga ini dihadirkan lewat kegiatan edukasi yang berbasis Quran STEAM. Adanya program ini juga diharapkan bisa menumbuhkan minat serta bakat yang dimiliki oleh anak-anak sedari dini. Selain itu, pendengar, program ini juga bisa menjadi fasilitas ya untuk membersamai tumbuh kembang anak lewat stimulasi yang diberikan dengan cara yang menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran akan kondisi kecanduan gadget yang terjadi tidak hanya terbatas bagi anak-anak ya. Mereka juga ingin anak-anak lain tidak hanya di keluarganya saja yang ada di sekitar mereka juga bisa mendapat manfaat dari program yang sudah dicoba untuk diterapkan sebelumnya tersebut.

Iya, kita masih mengulas berkaitan dengan komunitas Yuva Play Date pendengarnya. Jadi salah satu keunikan dari komunitas ini adalah penerapan kegiatan edukasi yang berbasis Quran STEAM. Bahkan program yang diterapkan oleh Yuva Play Date ini pertama kali dijalankan oleh komunitas berbasis sosial project yang ada di wilayah Bali. Dengan adanya kegiatan edukasi berbasis Quran STEAM, diharapkan setiap anak-anak bisa mengembangkan berbagai aspek yang ada di dalam dirinya.

serta orang tua yang berdomisili di Bali saja. Komunitas ini pendengar juga membuka peluang bagi anak-anak yang berasal dari luar daerah dan sedang berlibur ke Bali untuk bisa ikut dalam program kegiatan yang dijalankan tersebut. Hingga saat ini pendengar, komunitas Yuva Playdate sudah rutin menjalankan berbagai aktivitas setiap pekannya. Misalnya, komunitas ini secara rutin menjalankan kegiatan edukasi selama 1 kali setiap pekan. Kegiatan yang dijalankan pun juga tidak hanya terbatas di dalam ruangan ya, tapi juga di luar ruangan. Contohnya ada kunjungan industri, kemudian tour factory, dan juga eksplorasi alam. Selain itu pendengar, komunitas Jiwa Playdate juga sudah membuka kelas bermain rutin ya, yang ditujukan untuk anak-anak usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Kelas bermain rutin ini dibuka setiap hari Senin hingga Kamis pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, Bunda, dari potret ya, menemani kita di menit ke-51 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kita bicara berkaitan dengan komunitas Yuva Playdate, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman lain yang ingin membuat sebuah komunitas yang menjadi wadah untuk belajar, terutama bagi anak-anak, orang tua, ataupun juga keluarga. Dan pendengar, demikian untuk galeri komunitasnya malam hari ini, edisi hari Senin 7 September 2026. Namun pastikan Anda terus bersama dengan kami, pendengar, karena saya masih akan menemani Anda semuanya. Malam hari ini kita akan bergeser ke segmen selanjutnya ya, di Ruang Rindu, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
3: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
5: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
3: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
4: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh.
6: Trying to forget but I won't let go.
3: Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
5: Beli madu di warung Cikgu.
4: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar. Terima kasih Anda malam hari ini masih setia bersama dengan kami ya di Kediri malam ini. Kali ini kita masuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang spesial lagu-lagu mancanegara pendengar malam hari ini kami hadirkan untuk Anda dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami malam hari ini di Ruang Rindu untuk request lagu-lagu favorit Anda, dan tentunya juga bisa berkirim salam hangat untuk yang spesial.

Cuacanya di Pare cukup cerah, dingin juga ya. Kita hangatkan dengan lagu-lagu yang mungkin bisa mengingatkan kita pada memori-memori yang indah. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di malam hari ini, semangat aktivitasnya, semangat kerjanya mungkin ya, yang malam hari ini masih lembur, masih kerja ya. Yang sedang bersantai malam sembari menikmati suasana malam di rumah saja, selamat mendengarkan siaran RRI Kediri malam hari ini. Saya Aska Ariska, temani Anda semuanya di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. The Moffats dengan lagunya Miss You Like Crazy ya, menemani kita di menit ke-20 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar malam hari ini lagu-lagu manca negara tahun 60-an sampai dengan tahun 2000 ya. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kebetulan memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Selamat di Tulungagung.
1: Pasca gimana kabarnya sekeluarga?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Jadi kan juga sehat ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Pak Selamat malam hari ini lagunya mancanegara, mau diputarkan lagunya siapa?
1: Ya, hari Answer Me My Love.
0: Apa judulnya bisa diulang?
1: Answer Me My Love, A-N-S-W-E-R My Love.
0: Answer Me My Love.
1: Ya, dari Netinko.
0: Dari Netinko, sebentar. Salamnya dulu, monggo Pak Selamat.
1: Salamnya Pak Sukasti ya, Pak Sukasti, selamat malam Mas Bilang, Pak Agus, Pak Uto, Bu Rini, kita Bu Siti Aisyah, Bu Eti, Pak Indah, terus Bu Farida, Bu Irwan, Bu Freddy, Bisa Ibu, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak Sukasti, Pak
0: Sukasti,
1: Pak Jaina dan Mas Arif Singancur dan semua saja.
0: Baik, Pak Selamat.
1: Iya.
0: Ini yang lagunya Answer Me My Love ini rilisnya tahun 50-an, Pak.
1: Oh, tahun 50-an.
0: Coba yang agak baru begitu diganti dengan lagu apa?
1: Agak baru apa ya? Alah, Du Raja.
0: Du.
1: Itu untuk mengenang almarhumah.
0: Du dari?
1: Peter Matte, Pak.
0: Dari siapa?
1: Peter Matte. Du.
0: Sebentar, saya du. Cek dulu. Peter Matte ya, Du ya? Ya. Oke, siap. Matur nuwun Pak Selamat J, nanti saya putarkan.
1: Ya, ya. Selamat tugas, semangat terus.
0: J, terima kasih.
1: Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Selamat di Tulungagung. Saya geser ke WA dulu. Ada Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Mbak Asta.
0: Anje, gimana kabarnya?
2: Kok lama nggak siaran Mbak Asta?
0: Saya siaran loh, cuman mungkin jamnya pas malam itu saya belum kedapatan jam yang Ruang Rindu. yang bulan kemarin itu saya dapat shift malam, tapi yang pas Ruang Rindunya berjaringan hari Rabu, jadi nggak sempat siaran malam.
2: Ya, bulan ini ada jadinya malam. Ya.
0: J, amin. Semoga jadikan keluarga juga J, Pak Sukarji J.
2: Ya, walau kita dalam keadaan cuaca apapun ini anginnya kencang sekali Mbak Sani.
0: Betul
2: ini.
0: Betul J. Anginnya kencang dingin nih.
2: Dan lagi banyak apa atap-atap itu yang bersuara nih Mbak Sani.
0: Karena masih di musim-musim kemarau juga ya, jadi angin kenceng ini masih punya potensi.
2: Tapi anak saya di Batu itu pernah kena hujan Mbak Aska.
0: Loh, sudah hujan di Batu?
2: Sore kemarin.
0: Oh, ngoten, ya. Siap.
2: Tapi sini kok belum.
0: Ah, mungkin nunggu giliran ya Pak ya.
2: Ya, mungkin doanya Pak Selamat di Kalang Berat nanti bisa hujan.
0: Karena memang banyak sekali nih wilayah-wilayah hutan-hutan ini yang kebakaran ini Pak. Kita perlu waspada juga ini. Banyak bencana ya, kebakaran hutan dan juga lahan ini.
2: Ini memang apa semangat aman Indonesia ini. Setelah bencana hutan kebakaran, ternyata juga gunung meletus nih Mbak Aska.
0: Semeru juga masih aktif, ini erupsi-erupsi juga masih terus ya. Kemarin Bromo itu
2: empat
0: gimana?
2: Empat gunung bersamaan ini Mbak Aska.
0: Kayaknya masih kebakaran juga di Bromo ya Pak ya. Nggih, anak Rakatau
2: sekarang. Makanya itu sekarang, apa itu Mbak Aska?
0: Ya kita tidak tahu.
2: Ya pada saat ini kan juga
0: alam,
2: juga
0: ya.
2: Di Sidoarjo itu juga ngeri itu Mbak Aska hidup ini. Mudah-mudahan kalau memang
0: gimana? Halo, nah, sinyalnya ini muter-muter.
2: Iya.
0: Tersundi Pak Sekarji.
2: Sinyalnya muter ya Pak Sekarji.
0: Gila ya toh.
2: Ya, nggak usah banyak kata ini. Waspada. Nanti kalau ada dari ini duet Mbak Eka biasanya ya.
0: Lagunya siapa?
2: Judulnya Somewhere Between.
0: Judulnya apa bisa diulang Pak?
2: Somewhere Between.
0: Somewhere Between.
2: Itu kalau nggak salah tuh hatiku hatimu dari suara hati di Candra Nemukjen belum Mbak Aska.
0: Yang nyanyi siapa lagunya. Ini?
2: Ini duet.
0: Daniel O'Donnell ya, nggak salah ini. Adanya itu
2: ya, mungkin,
0: Somewhere Between. Ada yang versinya Willie Nelson juga ada. Yang duet ini ya,
2: Daniel
0: ini. Kalau dari
2: coveran
0: sih Daniel ini ya. Oke, siap nanti siap putarkan.
2: Salam ya, tunggu, untuk Pak. Salam-salamnya saya ikut Pak selamat aja, mudah-mudahan selamat sehat ya Mbak Aska ya.
0: Amin.
2: Dan saya kepengen dikirimi videonya waktu show di Keroncong 17-an ya Mbak Aska, Pak selamat.
0: Oh ngadar, kemarin 17-an apa namanya Agustusan ya, ikut lomba Agustusan atau tahu?
2: Enggak kan ada pentas musik keroncong.
0: Beliau ikut nyanyi keroncong. Oh alah. Ya. Ini Pak Selamat Pak Sukaji mau dikirimin ini loh.
2: Mbak Aska apa enggak ikut?
0: Enggak, di mana? Di Tulungagung toh.
2: Di Tulungagung.
0: Oh alah, saya enggak bisa nyanyi keroncong ya Pak. Terus pundi?
2: Oh biasanya nyanyi anu ya, nyanyi rocker gitu ya mereka ya.
0: Saya bisa nyanyi Nina Bubuk ya, ambil nimang-nimang anak ya.
2: Yang seluruh penggemar Ruang Rindu, saya ucapkan selamat malam. Dan terus Mbak Aska, doa terbaik ya Mbak Aska untuk keluarga belanja semuanya. Dan seluruh penggemar Ruang Rindu, salam sehat.
0: Terima
2: yang
0: kasih,
2: penting apapun yang terjadi jangan lupa. Iya, makasih Mas Malam.
0: Terima kasih Pak Sukaji, selamat malam juga.

0: Miss Mary Dump, how about that? Mary Dump.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: The Sultan Sons, You Were There. Menemani kita di menit ke-43 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, malam hari ini lagu-lagu mancanegara kami hadirkan spesial untuk Anda dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Anda bisa request lagu favorit Anda dan juga bisa berkirim salam lagu. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Saya bacakan yang sudah bergabung di WA kita malam hari ini. Ada Pak Mariono di Tulungagung ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Minta diputarkan lagu I Will Give My Life For You, versinya John Legend dan Adele ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin yang purba, Lidu, Pak Sugianto, dan semuanya saja. Terima kasih Pak Mariono. Untuk lagu I Will Give My Life For You, ini yang versinya John Legend dan juga Adele-nya adalah lagu AI ya. Jadi tidak bisa kita putarkan ya, karena bukan lagu aslinya Pak ya, bisa diganti dengan lagu yang lain. Silakan Pak Mariono. Ada juga Bu Rahayu di Tulungagung. Bu Rahayu, selamat malam. Minta diputarkan lagunya I Still Believe in You dari Vince Gill ya. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Ada Bu Rini yang sudah bergabung via WA juga ya malam hari ini. Bu Rini, selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Rini gimana kabarnya Bu? Sehat Bu?
1: Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: SK?
0: Gimana?
1: Ya,
0: saya juga sehat, alhamdulillah Bu Rini. Iya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Bu Rini, mau diputarkan lagunya siapa malam ini?
1: Willingly, Mbak Aska ya.
0: Willingly.
1: Iya.
0: Salamnya, silakan.
1: Salamnya, tadi ada Pak Sukarji, selamat malam. Juga ada Pak Selamat, Bapak Bani, juga ada Pak Tarji, Lutu, juga Bu Eti, Ibu Farida, Bu Siti Aisyah, ada Mbak Dinda, Bu Barti, juga ada Pak Muli, ada Bu Sulis, Mbak Tini, dan semua saja Mbak Eska ya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Bu Rini ya, nanti diputarkan lagunya.
1: Ya, Mbak Eska, makasih, semoga selalu sehat.
0: Amin, Ibu juga ya. Selamat malam Bu Rini.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak Eska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Rini ada Pak Widi di Tokyo, Jepang ya. Pak Widi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya Pak Widi, sehat?
2: Kabarnya sehat, ini Mbak Aska ya?
0: Iya betul, dengan saya.
2: Aduh, lama sekali nggak dengar suaranya Mbak Aska. Gimana kabar, sehat ya?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Bapak juga semoga sehat selalu di sana ya Pak ya.
2: Ya, sehat, sehat. Malam ini lagunya apa?
0: Lagunya Mancanegara. Mancanegara.
2: Tahun bebas tahunnya?
0: Bebas, tahun 60-an sampai dengan tahun 2000 tapi.
2: Oh iya deh ya. Kalau itu lagunya You Are The Reason.
0: You Are The Reason? Ini lagu baru nih kayaknya nih, You Are The Reason ini.
2: Lagu baru ya?
0: Iya, dari
2: lagu tadi lawasan ya? Sedikit ya.
0: Tahun 2000 terakhir Pak.
2: Ya. Kalau itu lagunya ini ya dah, dari Blue Night dari Michael and Turok tahun 90-an mungkin ya.
0: Ya, MLTR yang apa?
2: 2000.
0: Judulnya apa?
2: Blue Night.
0: Blue Night ya. Oke. Okay.

0: kalau ini. Yeah. Siap. Salamnya silakan.
1: Ya, salam-salamnya. Salamnya buat Mbak Aska, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian ada Bu Parida di Palu, kemudian ada Ayu masuk di Maluku Tengah, ada Pak Sutarji, Pak Jainal, Pak Predi di Merauke, Bu Ustri, Bu Pipit, ada Pak Andi di Batam.
0: Ya.
1: Kemudian ada Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Mbak Rini Ayu, Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur, kemudian ada Bu Eti di Samarinda, ada Mbak Nia Rwanda, Pak Siti Aisyah, Pak Husi Hamad yang Purba, Mbak Dewi, Pak Ago di Kediri, Pak Bang Binijo di Manado juga, ada Pak Selamat, ada Pak Manuto, Mbak Pinaria di Riau, udah ada Bang Paledu ya, Bang Lee juga Ledul, ya. Untuk
0: ya.
1: Semuanya deh salamnya ya.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Widi.
1: Terima kasih Mbak SK, salam sehat.
0: Salam sehat juga.
1: Bye.
0: Saya juga lama sekali enggak ngobrol sama Pak Widi loh ya. Kalau di Indonesia lagi dingin, mungkin di sana lebih dingin lagi ya. Saya selalu Pak Widi dan keluarga di Tokyo, Jepang ya. Ya Pak Marjono, ini lagunya gantinya yang I Can't Stop Loving You versinya Ray Charles ya. Oke, siap, nanti kita luncurkan spesial untuk Pak Marjono dan pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Paradise dari Michael Stuhlroy. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Ya, malam ini lagu-lagu mancanegara ya, tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar malam hari ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Ada Pak Uki ya di Bangsal. Pak Uki, selamat malam. Minta diputarkan lagu apa ini? The Swinging Blue Jean ya. Nanti kita cek dulu ya Pak ya. Terima kasih. Ada juga dari siapa di mana, ini tidak disebutkan namanya ya, minta diputarkan lagu Power Metal. Dari siapa di mana, dari 0858 5136 sekian sekian sekian ya.

Bu Dinda di Bogor, Bu Dinda silakan bisa bergabung kembali bersama dengan kami malam ini Bu Dinda ya. Tadi belum sempat terangkat teleponnya. Nah ini Pak Selamat kirim video, video nyanyi lagu keroncong di teras, di teras saja Mbak Aska ya. Ini nyanyinya lagu keroncong itu dekat rumahnya yang purba ya, di Kenayan. Tadi yang penasaran sama suaranya tuh Pak Sukarji, katanya mau dikirimin gitu loh. Saya ucapkan selamat malam juga untuk Anda yang mungkin baru stay tune ya bersama dengan kami malam hari ini di 100,2 FM RRI Kediri. Selamat mendengarkan Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini bisa membuat Anda merasa lebih tenang, merasa lebih happy, merasa kembali awet muda. Boleh juga malam hari ini yang ingin bergabung, monggo ya. Di sela-sela aktivitas Anda atau yang lagi bersantai malam. Oke deh, saya colek-colek ini yang belum bergabung ya. Malam hari ini Pak Agus di Kediri Kota, Pak Agus selamat malam. Pak Munoto, Pak Tarji juga monggo ya. Kang Maman lama juga sekali gak muncul Kang Maman ya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Mas Faris di Batu Malang. Ada juga Bu Budinda, tadi sudah calling-calling. Belum sempat terangkat, Budinda bisa bergabung kembali ya.

malam Bu Refredi. Semoga mendengarkan juga malam hari ini ya. Ahmad Irwan di Bandung, Pak Zainal di Balikpapan. Silakan bisa bergabung di WA Pro 1 ya, 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

bulannya Radio Republik Indonesia pendengarnya. Jadi nanti tanggal 11 September kita berulang tahun di tahun ini, merayakan perjalanan panjang dari Radio Republik Indonesia yang sudah tidak muda lagi. Tentu punya banyak sekali nilai-nilai sejarah dan apa ya, kenangan tersendiri bagi Anda mungkin ya yang mendengarkan RRI dari awal kemunculannya. Sudah tua banget berarti ya. Sampai dengan sekarang masih terus eksis, masih terus bisa menemani Anda semua pendengar di seluruh Indonesia.

Oh ya, dan juga besok ya, ini spesial edisi hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Besok di Info Prima kita akan hadirkan para penyiar-penyiar senior yang dulu sudah pernah mewarnai ruang dengar Anda dengan suara khasnya ya. Besok di Info Prima ya, edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, yang juga dirilai oleh RRI Malang, Madiun, Sumeneb, Jember, Kediri dan juga Tuban. Ada penyiar-penyiar handal kita, penyiar-penyiar senior yang sudah purna tugas tapi suaranya masih oke banget. Dari RRI Surabaya ada Bung Joko Trisnanto ya, mungkin Anda yang pernah mendengarkan siaran beliau. Kemudian dari RRI Malang ada Ibu Reni Faturrahman. Dari RRI Jember ada Ibu Rini Idalina. Dari RRI Sumeneb ada Ibu Marta Tinarsi. Dan RRI Madiun ada Bapak Suryadi. Biasanya kalau suara-suara yang senior-senior tuh biasanya RRI banget gitu. Kelihatan jadulnya gitu ya. Tapi itu yang paling dicari dari RRI sebenarnya, khasnya itu suara-suara seperti itu ya. Tapi sekarang pun dari generasi ke generasi juga banyak penyiar-penyiar yang punya suara-suara bagus, suara-suara yang oke banget didengarkan di telinga, yang tentu tidak kalah keren dengan penyiar dengan penyiar-penyiar senior yang dulu-dulu ya. Ya, meskipun demikian, kalau kita mendengarkan suara penyiar-penyiar senior kita, kita kembali apa ya, mendengarkan radio, kembali mendengarkan sesuatu yang apa, nostalgia gitu ya. Jadi kalau Anda penasaran, besok jangan lupa dengarkan RRI Kediri untuk edisi spesial Info Prima hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Kami hadirkan penyiar-penyiar senior untuk Anda.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendidikan memang di tengah kondisi alam yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja saat ini, kita pun juga tetap perlu waspada dimanapun berada, karena bencana bisa datang kapan saja dan bisa dikatakan juga dalam kondisi kita siap ataupun tidak siap. Bahkan juga terbaru pendengar, informasi yang kami terima ya, untuk pantauan titik panas atau hotspot yang ada di Karesidenan Kediri per hari ini masih bermunculan juga. Jadi ada potensi terdeteksi titik panas ya, kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk Kabupaten Kediri dalam kategori sedang ada 5 titik pendengar. Kemudian di Kabupaten Nganjuk ada 5 titik, ini dalam kategori rendah. Kemudian kategori sedangnya ada 6 titik ya, titik panas. Kemudian di Kabupaten Blitar ini yang cukup banyak, ada 15 titik panas dalam kategori sedang. Di Tulungagung ada 1 yang masuk dalam kategori rendah. Kemudian kategori sedang ada 3 titik panas. Di Pacitan ada 8 titik panas, ini yang terpantau dari radar Stasiun Meteorologi Doho Kediri per hari ini pendengar. Karena kita masih dalam kondisi kemarau ya, puncak-puncaknya kemarau. Jadi ada beberapa titik yang bisa dikatakan rawan kebakaran hutan dan juga lahan. Oke, saya terima untuk yang sudah bergabung kembali malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Aska, Mbak Rindu, memori lewat
0: hari. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan Ariati di Tulungagung Selatan, Pak.
0: Bu Ariati?
1: Miati.
0: Bu Meriati?
1: Ini tolong musik backgroundnya tuh dikecilin, Pak, ya, gak dengar.
0: Oh gitu, ini sudah kecil, di saya sudah kecil ini. Di situ masih kencang sekali kan di situ, Bu?
1: Iya, suaranya, background-nya itu musiknya sangat kencang ini jadi.
0: Oh gitu. Ini sudah kecil ya. Banget ini di sini.
1: Oh iya, ini saya.
0: Tapi saya jelas suaranya dengar Ibu. Ibu namanya siapa tadi?
1: Bu Niasih
0: di Tulungagung Selatan. Di mana itu, Bu? Iya.
1: Jangan dikasih ibu ya Mbak. Ini nenek.
0: Oh.
1: Kakaknya nenek ya.
0: Oh alah, Niasih ya. Jadi saya panggilnya ya. Niasih. Rumahnya di mana? Tulungagung Selatan tuh mana, Bu?
1: Campur darat.
0: Oh, di campur darat. Tadu pendengarnya sampai campur darat. Jelas ya, Bu ya, suaranya di sana ya.
1: Oh, sangat jelas.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kenal Mbak. Saya baru kali ini dengan Mbak Aska. Kalau yang lain kan
0: sudah. Oh, betul. Siap. Rumahnya di campur darah. Selamat mendengarkan RRI Kediri ya, Bu Asih.
1: RRI Surabaya juga bisa kok, Mbak.
0: Iya, betul. Karena di sana kita ada pemancarnya untuk RRI Surabaya di campur darah.
1: Oh, iya.
0: Di dekat Telkom itu. Jadi ada pemancar khusus RRI.

0: ada suara itu lah, suara penutup itu. Mm-hmm. Sampai itu berhenti, suara radonya tuh ngosos. Saya loh, apa? Saya lihat ayah saya udah ketiduran di sofa, radonya jadi saya matikan. Ayah saya bangunin. Jadi setiap kali dengar lagu penutup RRI itu, saya selalu ingat ayah itu.
1: Jadi kenangan tersendiri ya, Bu ya?
0: Iya, saya kadang saya dengarkan RRI kalau sofa saya tunggu sampai jam 12, tapi gimana ya, besok saya kan harus bangun pagi. Mm-hmm. Nanti kalau sampai jam 12 malam, besok susah bangun.
1: Dulu dengerin RRI tahun berapa? Dari tahun berapa tuh, Bu?
0: Saya ingat saya tuh tahun 68 ya, Mbak. 68? Kan nggak punya radio, Mbak. Punya radionya baru sekitar tahun 68 apa 67 gitu ya. Tahun 68 gitu, radio transistor itu warnanya, merknya tuh Cawang, warnanya biru muda, pakai baterai, batu baterai 4, Mbak. Baterai habis itu.
1: Masih diingat ya.
0: Kalau siang waktu itu kan, anu ya Mbak, radio apa itu, radio amatir kan menjamur ya. Kalau siang itu kalau ada, itu kan lagi populernya Waljinah itu ya Mbak ya. Aduh, disetel banter kayak meledak.
1: Setiap hari berarti ya. Sudah apa ya, bisa dikatakan ibu ini sudah mengenal RRI dari zaman perjuangan. Setelah perjuangan ya Bu ya, sampai dengan sekarang. Berarti tapi dulu memang di Telungagung itu, ini ya, RRI sangat-sangat banyak dicintai banyak orang ya, Bu.
0: Kan pakai antena, Mbak.
1: Oh, pakai antena.
0: Kawat itu sampai ke atas gitu, bikin bambu. Oh. Ya, pakai kawat ya, apa ya, anten, pokoknya antennya kawat, bikin sendirilah. Mm-hmm. Ditaruh, bikin bambu tinggi gitu, Mbak. Mm-hmm. Terus tadi kawatnya itu di nanti diikatkan ke antena radio itu kan yang panjang gitu. Mm-hmm. Kalau enggak bisa nyampe. Kan SW ya, Mbak. Kalau enggak salah pakai MB apa SW gitu loh.
1: Dulu
0: kalau M, kalau FM kan belum ada
1: AM,
0: dulu ya.
1: AM
0: kalau nggak salah. Jadi, ya
1: dulu
0: ya,
1: AM
0: misalnya AM ya, AM atau SW1 SW2 gitu loh kayaknya itu, Mbak. Nah,
1: saya kurang paham itu.
0: Iya, Mbak, itu mamanya aja belum, mungkin
1: saya belum lahir, Bu.
0: Iya, nggak tahu ya.
1: Alhamdulillah. Jadi RRI punya kenangan tersendiri ya buat ibu dan keluarga.
0: Iya, itu karena ayah saya ini ya sangat suka itu ayah mendengarkan radio. Iya, ini ya, selamat ulang tahun ya RRI.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Bapak saya juga suka dengerin berita-berita gitu kan. Bapak saya itu ya gitulah. Suka nonton wayang, apa
1: wayangnya itu. Siap. Ibu mau request lagu malam ini?
0: Iya, mau request lagunya siapa ya? Paula Abdul. Yang judulnya Ras Ras ya. Kalau enggak ya, sukanya enggak pernah dengar.
1: Lagunya apa?
0: RRI Kediri itu berdiri kapan sih?
1: Tahun 2015, Ibu, kita.
0: Oh, 2015 ya.
1: Cuman kalau dari sejarahnya, dari zaman perjuangan dulu itu ada.
0: Oh,
1: baru kita dulu tuh ada di seputaran kota. Nah, baru tahun 2015 ini kita berdirikan kembali biar sejarahnya tetap ada, ngoten di Kediri.
0: Oh, gitu ya. Tapi enggak sulit nyambung kayaknya ya. Ini kayaknya baru enggak tahu ya. Kurang
1: itu. Baru dari tahun 2015 kita berdiri kembali, Bu.
0: Oh, iya. Iya. Lu Mbak Ska udah lama di Kediri atau pindahan dari
1: sudah
0: mana gitu?
1: Sudah lama, saya dari awal berdiri itu tahun 2015.
0: Oh, selamat ya. Iya. Kita aja, terima kasih Mbak, salamnya untuk siapa aja yang masih mendengarkan dan pecinta RRI terutama ya.
1: Siap, Ibu. Ibu tadi lagunya apa?
0: Lagunya judulnya Ras Ras dari Paula Abdul.
1: Ras Ras dari Paula Abdul. Ini lagu mancanegara.
0: Mancanegara.
1: Oh, saya baru tahu. Oh, ada ketemu.
0: Ada ya.
1: Nanti saya putarkan,
0: Mbak,
1: Ibu.
0: Ini Mbak, kenangan pahit ini lagu ini.
1: Kenapa waktu kok itu pahit?
0: Saya kirim SMS, penyiarnya itu Bung Billy, Mbak. Kau enggak

0: tidak dibaca, Mbak. Saya nggak punya HP, Mbak. Ini HP jadul ini saya pakai, Mbak. Ini HP jadul. Iya, ini HP jadul.
1: Siap-siap, Ibu.
0: Jadi SMS tidak dibaca. Udah SMS-nya nggak dibaca.
1: Mungkin ini juga karena banyak yang telepon atau WA, jadi mungkin nggak sempat kebaca, Bu.
0: Iya, tahu. Saya telepon juga nggak diangkat. Itu
1: mungkin yang antri banyak banget. Tapi alhamdulillah sekarang bisa ngobrol di udara.
0: Ya, terima kasih Mbak Aska ya. Terima kasih waktunya. Udah malam-malam kan istirahat ini.
1: Gak apa-apa. Saya masih siaran sampai nanti jam 12 kok, Bu. Tenang aja.
0: Oh, iya kah? Ya udah, selamat kalau gitu. Semoga Mbak Aska dikaruniai kesehatan.
1: Amin. Ibu dan keluarga juga ya.
0: Siap.
1: Amin, Ibu juga. Terima kasih ya, Bu.
0: Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam juga, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarang-jarang sekali saya mendengarkan cerita pecinta radio dari tahun 60-an hitungannya tadi ya, sampai dengan sekarang. Jadi ada kenangan dari bapaknya beliau, Bu Asih tadi, di Asih panggilannya. Dan kalau mendengarkan tadi lagu penutup RRI Love Ambon, itu menjadi khasnya Radio Republik Indonesia sampai dengan sekarang pun kita tidak mengubahnya. Jadi biar memori-memori perjuangan dari RR itu masih ketara gitu ya. Oke, di belakangnya ini Asih ada Bung Freddy di Merauke yang sudah menunggu dari tadi ya. Bung Freddy, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya sabar menunggu itu nih Asih lagi ngobrol.
1: Lagi semangat bercerita. Saya pun juga jadi penasaran gitu.
2: Iya nih Asih. Selamat malam ya, belum tidur nih Asih ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Nih Asih biasanya masuk di Surabaya juga.
1: Iya, karena di Tulungagung itu memang kita ada pemancarnya khusus RRI Surabaya, Bapak. Jadi bisa didengarkan warga di sana.
2: Iya, maka sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Semoga Pak Freddy dan keluarga juga sama ya.
2: Iya, Malang apa Kediri jauh ya dari dampak erupsi Anak Krakatau ya. Nggak nyampe sana debu.
1: Iya. Tapi semoga saudara-saudara kita di sana dalam kondisi yang aman ya, tetap waspada apapun kondisinya.
2: Ya, Bandara Soekarno-Hatta juga. Oke, Mbak Asya, waktunya tidak banyak lagi ya. Saya request lagu yang...
1: Ya, lagu terakhir ini apa ini?
2: Iya, lawasnya seberapa ini?
1: Tahun 60-an.
2: 60-an ya, 60-an ke atas. Saya minta dari Dean Martin saja. Dean Martin.
1: Dean Martin judulnya apa?
2: Oh ya, judulnya The Magic is the Moonlight.
1: Sebentar, saya cari
2: magic,
1: dulu.
2: Yeah, is the Moonlight.
1: Magic is the moonlight, ya, oke.
2: Iya, magic is the moonlight. Iya, yeah, meskipun salamnya, sekarang masih minggu pertama, jadi bulannya belum keluar. Bulannya belum pertama. Oke, okay, salamnya tadi Miasi juga untuk semua ibu-ibu saja. Saya rangkum semua ibu-ibu pendengar setia dari Kediri. Juga semua bapak-bapak, pokoknya dari A sampai Z sampai
1: kecuali
2: ya. Spesial terbaca, selamat bertugas, tetap sehat. Pokoknya sukses selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Freddy di Merauke ya. Ini kita sudah di penghujung untuk Ruang Rindu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di WA dan juga line telepon malam hari ini ya. Semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda menikmati malam ini. Namun pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan kami karena saya masih akan menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 12 malam, tentu dengan sajian musik dan informasi pilihan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Ada satu cerita romantis mendengar dari seorang Jenderal Sudirman dan juga sang istri. Pada waktu itu, pendengar, meski di tengah keadaan berperang, Dirman ini panggilan Jenderal Sudirman ya, jadi panggilannya adalah Dirman. Dikenal tidak bisa menutupi aura romantisnya selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama sang istri. Diketahui juga Jenderal Sudirman selalu memperlakukan istrinya dengan baik, dengan rajin membelikan baju dan juga kosmetik. Apa yang Bapak bawa? Tanya Alfia. Alfia ini adalah istri dari Dirman, pendengar. Baju dan bedak, Bu. Soalnya kalau ada serangan udara, semua toko bakal tutup. Jawab Jenderal Sudirman seraya membuka bungkusan yang ia beli. Diserahkannya baju dan kotak-kotak bedak itu. Buat apa bedak sebanyak itu? Biar bagaimanapun, ibu harus tetap terlihat cantik, kata Dirman. Tapi satu dus saja bisa untuk sebulan lebih, Pak. Untuk beberapa saat, Dirman terdiam melihat Alfia memeluk baju barunya. Kau senang, Bu? Tanya Dirman. Alfia hanya mengangguk sambil sibuk menyeka air matanya.

Kesehatan Nasional, Dr. Johannes Leimena, yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah, terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

perjalanan sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Salam sekali, saya Arfonda, hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini, edisi di hari Selasa, kalender 8 September 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan juga berbahagia selalu ya. Yang akan memulai aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang mana adapun akan acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua, yang mana lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI selaku dari pondok pengasuh Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Lumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri, maka topik itu jaga salatmu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menjagamu. Pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan penyiaran Kediri pagi ini ya. Serta ini informasi di sesi yang pertama, nantinya kita akan berdialog ya bersama dengan aparat kirawan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya, terkait dengan bagaimana peta cuaca ya yang ada di Kediri ya. Lalu pada pukul 7 kita bergeser nantinya untuk menyimak warta berita senter akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pada pukul 7.30 ya bergeser untuk menyimak Kediri menyapa musik dan informasi sesi yang kedua ya, sampai merapat pada pukul 8. Lalu pada pukul 8 nanti kita akan bergeser untuk menyimak dialog pagi Kediri menyapa. Jadi kita akan berdialog bersama dengan Bapak Muhammad Budiono selaku dari Guru MTS Hasanuddin Parekoten Kediri, maka topik yaitu mengupas sejarah dan juga budaya Desa Gadungan di Kabupaten Kediri ya. Pernah semua bisa berinteraksi ya, yang minat akan sejarah ya, yang terutama yang ada di Desa Gadungan Kabupaten Kediri ya, sejarah juga budayanya ya, bisa meramaikan ya, bisa bergabung melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0813460289 atau di 0857253525. Lalu pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Jatim hari ini yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini pendengar, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama lantunan Al-Quran ya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amalan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin amin ya Rabbil Alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, langsung kita simak bersama-sama kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arwan SPDI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Mansuratul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri, mengenai topik yaitu jaga salatmu maka Allah Subhanahu wa taala pasti menjagamu. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oke, sekenap pendengar Radio RRI di mana pun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan panjenengan Mustoyo masih diberi nikmat kehidupan oleh Allah. Mari kita manfaatkan anugerah ini.
3: Amin.
2: Untuk kembali saya lagi belajar bersama-sama, belajar tentang ilmu agama. Sedikit yang saya punyai, tema pagi ini adalah jaga salatmu maka Allah pasti akan menjagamu segala urusan. Terkait dengan hal itu, mari kita simak sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi hafidhu 'ala shalawati wassalatil wusta wa qumu lil qanitin. Yaitu jagalah salat 5 waktu dan salat al-wusta, dan jadilah hamba-hamba Allah yang selalu beribadah dalam kondisi khusyuk. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Islam harus percaya bahwasanya dalam agama Islam ada rukun iman, ada rukun Islam, dan beberapa hal lainnya yang tidak bisa kita ingkari, yang tidak bisa kita kufuri. Oleh karena itu penting kita harus memahami hal itu. Salah satu hal yang paling pokok, yang termasuk sesuatu yang membedakan kita sebagai umat Islam dengan agama lain adalah salat 5 waktu. Banyak, terutama di akhir-akhir ini saya mendengar beberapa ungkapan dari salah satu public figure. Ya, dahulu kala sampai sekarang ya sama saja, cuma beda orangnya saja. Ngapain kamu salat 5 waktu? Padahal kamu itu masih suka pacaran, kamu itu masih suka mabuk, kamu itu masih suka korupsi dan macam-macam dan seterusnya. Salat 5 waktu dihubungkan dengan hal-hal negatif semacam itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai korelasi sama sekali. Dalam sebuah ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu dapat mencegah kita dari hal yang menjijikkan dan kemungkaran. Tentu saja itu tidak semerta-merta. Artinya ketika orang melaksanakan salat 5 waktu, bukan lantas dia langsung menjadi seseorang yang solih secara sosial. Kalau memang sudah punya kepribadian yang bermasalah, ya kayak gitu, korupsi, kemudian masih suka pacaran dan sebagainya, itu tentu saja sholat 5 waktu tidak langsung secara instan merubah perilaku orang semacam itu. Walaupun saya yakin, yakin-yakinnya, apalagi sudah dimaktub di Quran, di ayat yang tidak bisa terbantahkan, maka nanti lama-kelamaan dengan keistiqomahan sholat 5 waktu yang kita jalankan, kita pasti terhindar, dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang buruk dan kemungkaran, yaitu keburukan dalam segi sosial dan lain sebagainya tadi itu. Para pendengar semuanya, patut kita pelajari terlebih dahulu bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah ijma, kesepakatan ulama, konsensus para ulama yang tidak boleh diambil lawan pendapatnya. Artinya kalau sudah disepakati oleh ulama, maka nanti kita sebagai umat Islam tidak punya celah untuk berbeda pendapat. Artinya kalau kita mengingkari ijma tersebut, nanti bisa berkonsekuensi pada keimanan kita. Dulu sudah saya jelaskan ya, ranah perbedaan antara iman, Islam, dan akhlak. Dulu sudah saya jelaskan. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu selalu ada, bisa saya ditanyi dalam bahasa, bisa saya tebak, di salah satu TV swasta itu pasti menayangkan salah satu kelompok Islam yang ada di daerah Sulawesi itu, mereka itu sholatnya cuma 3 kali dalam sehari. Itu saya lagi, walaupun di ranah kita di NKRI adalah punya kebebasan berekspresi dalam memilih agama dan macam-macam, tapi kalau sudah kita menganut sebuah agama, maka kita harus ikut aturan agama tersebut, termasuk dalam agama Islam. Boleh kita cari dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, di mana kelompok agama Islam, Syiah, ada Wahabi, ada Lusnah Wal Jamaah, ada macam-macam, itu sholatnya pasti 5 kali sehari. Nah, ini di Indonesia itu ada salah satu aliran itu yang sholatnya itu 3 kali dalam sehari. Maaf saja, ya, sebagai benteng untuk kita semua, saya mengingatkan jangan terpengaruh dan jangan mengatasnamakan toleransi beragama sehingga kita ikut-ikut dalam melaksanakan amalan yang jauh sekali dari tuntunan agama tersebut. Kemudian para pendengar sekalian, bahwasanya sholat 5 waktu, saya lagi dalam bahasa lain sebut as-salawatil khamsi, ada namanya sholat maktubah, sudah sangat terkenal, sudah sangat masyhur di kalangan umat Islam tentang keutamaan, bahkan status hukumnya itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ada salah satu batas antara kita sebagai seorang muslim itu adalah sebuah sholat 5 waktu. Artinya kalau kita itu mengaku diri kita sebagai seorang muslim, maka nanti kita harus melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Di teks hadis tersebut dikatakan, barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Ini kalau teks hadis ini kita pahami, tentu saja kita pahami meninggalkan sholat 5 waktu, kayak kita maaf saja di edisi Piala Dunia malamnya begadang kemudian subuhnya enggak sholat sholatnya kesiangan umpama contohnya, maka nanti apa langsung kafir? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Ya, ulama mengatakan bahwasanya orang itu bisa kafir karena melakukan sebuah dosa ketika dia menganggap dosa tersebut sebagai sebuah hal yang halal. Selama dia melaksanakan dosa tersebut dengan kondisi bahwasanya dia mengakui ibadah tersebut masih haram, berarti meninggalkan sholat 5 waktu atau meminum arak atau berzina dan sebagainya, maka dia hanya terbatas melakukan dosa besar gitu saja, tidak sampai membawa kita pada kekufuran. Selanjutnya para pendengar semuanya, dalam sebuah ayat yang lain ada hubungannya dengan rezeki kita. Sholat 5 waktu itu pasti berpengaruh dengan rezeki kita. Rezeki jangan pernah difahami bahwasanya rezeki hanya berhubungan dengan kebendaan, harta, dan fasilitas duniawi saja. Rezeki itu bisa bermakna jauh lebih luas daripada itu. Kalau kita berumah tangga, ke rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, kalau kita sebagai seorang yang berbisnis, rezeki kita itu bisa berupa laba yang terus mengalir, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bagi kita yang hidup secara normal, kesehatan tentu saja adalah rezeki yang paling utama. Apa artinya kalau kita punya harta yang berlimpah luah tetapi kita makan masih dibatasi, makan nasi harus sekian sendok dan macam-macam, kenapa? Diabetes. Hartanya banyak tetapi dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan normal. Oleh karena itu sholat lima waktu bisa memberikan kita rezeki yang begitu banyak dengan berbagai macam variasinya. Dalam sebuah ayat diterangkan, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahlah keluargamu untuk senantiasa melaksanakan sholat dan bersabar-sabarlah untuk melaksanakannya. Kami, Allah tidak meminta rezeki dari kalian, bahkan kami yang justru akan memberi kalian rezeki. Dan happy ending, al-aqibatul taqwa. Akhir yang baik itu didasari oleh ketakwaan. Jadi ayat ini dapat kita pahami bahwasanya sholat lima waktu ketika dilaksanakan dengan penuh kesabaran, dengan istiqomah, tepat waktu juga, apalagi kalau sampai kita mau melaksanakannya dalam kondisi sholat berjamaah, maka nanti banyak sekali rezeki-rezeki yang akan kita terima oleh Allah Zat yang Maha memberi rezeki. Sekian yang saya sampaikan kepada Ibu Dima.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Ustaz Arwani untuk mukadimahnya di pagi hari ini ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustaz Arwani melalui jalur on air nantinya 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Namun kita break sejenak Gus ya, kita turunkan dulu temponya ya. Di segmen kedua kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pastikan terus jangan kemana-mana ya, sekali lagi kita akan kembali.

dalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi, hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arfon dan juga ada Ustadz Arwani di pengunjung telepon ya. Assalamualaikum Gus.
2: Assalamualaikum.
1: Siap. Gus, kita masuki sesi tanya jawab Gus ya.
2: Nah,
1: apakah benar Gus, untuk memperbaiki hidup kita itu maka kita harus menjaga sholat kita Gus?
2: Sesuai dengan ini dijawab versi ilmu agama nih, jelas semacam itu Mas Hari. Namun terkadang pembuktiannya, realitanya itu tidak sesederhana apa yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Mungkin banyak ya, kita tidak ghibah ya, kita ambil contoh ada beberapa artis yang sempat hijrah kemudian kembali lagi ke dunia mereka yang glamor. Itu kan salah satu contoh bahwasanya banyak orang awam yang meyakini, beranggapan bahwasanya ketika kita hijrah, maksudnya dengan menjaga sholat dan macam-macam, kemudian lantas kita itu apa yang kita harapkan langsung dikabulkan oleh Allah, kan tidak semudah itu. Apalagi kalau kita sudah sasaran dari awalnya tidak punya landasan iktikad, akidah, syariat yang kuat, kita tentu saja untuk mencapai level keinginan kita dikabulkan oleh Allah itu butuh proses yang lama. Dalam bahasa agama butuh keistiqomahan.
1: Keistiqomahan.
2: Dapat kita tarik kesimpulan. Nah, kalau kita ambil contoh ulama-ulama besar seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, ya tidak ada ulama yang sholatnya tidak terjaga, itu tidak ada, pasti semuanya terjaga. Mungkin Mas Aril, kalau yang bisa saya ambilkan contoh, kami di dunia pesantren, beliau masih hidup, yang pengasuh pondok Kuagean, Bayi Hanan itu, itu beliau kan yang saya bukan berasal dari keluarga atau turunan kiai, tapi beliau dengan bangga, dulu saya pernah sowan kepada beliau bercerita, khususnya beliau dulu saat masih menteri di Pondok Kayu itu tahun 70-an itu punya satu ritual ibadah yang sangat mengagumkan, sholat 5 waktu berjamaah 3 tahun. Jadi apa, takbiratul ihram imam, Allahu Akbar imam, beliau itu selalu di belakangnya imam selama 3 tahun gak pernah putus. Boleh Mas Aril coba, Mas Aril coba semacam itu 40 hari saja, itu pastilah banyak godaannya itu.
1: Iya.
2: Untuk menusunkan, apalagi kalau kemudian dapat kita lihat sekarang. Beliau dulu tahun 70 Mbak Hanan itu pernah bercerita, saya itu pernah Mas, satu tahun itu hanya makan ketela, sampai kepala beliau rambutnya itu rontok karena kurang gizi kata beliau. Guyonnya. Sekarang bisa kita lihat beliau punya pondok yang begitu besar, kemudian punya pengaruh yang luar biasa. Dan itu adalah salah satu contoh Mas, bahwasanya untuk apa nggih, keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah itu butuh waktu, ketika kita itu mengkorelasikannya dengan ibadah, sholat dan sebagainya itu.
1: Oke, baik. Gus, jika ada seseorang yang tidak pernah sholat, bahkan 5 waktu nggak pernah sholat, Jumat nggak pernah, bahkan sampai apa namanya ya, sampai apa namanya, pokoknya yang sampai parahnya lah ya, sholat sunnah seperti id dan sebagainya itu nggak pernah gitu Gus. Namun kehidupannya itu lancar, rezekinya juga tambah banyak, sejahtera dan sebagainya. Nah, jika demikian bagi yang bersangkutan, apakah tetap harus sholat nih Gus?
2: Well, kalau keharusan sebagai seorang muslim ya tetap Mas. Saya itu punya kakak kelas sama-sama alumni madrasahnya Mas G. Itu sama-sama alumni madrasah itu, sholat itu cuman dalam seumur hidupnya itu cuma satu kalinya. Itu pun dia nyesel melakukannya. Gak kebangetan itu. Itu tentunya ya lancar-lancar saja. Dalam bahasa semacam itu namanya istidrot Mas. Istidrot itu dalam bahasa Jawa ini melulu, melulu. Jadi diberi sesuatu oleh Allah, apa yang dia inginkan, agar apa? Agar dia semakin jauh oleh Allah. Kita harapkan itu kita sangat tidak suka dengan seseorang, kemudian dia itu merengek-rengek kepada kita, wajahnya nyebelin, kelakuannya enggak baik, Pak, minta uangnya berapa? 1 juta. Sama kita dikasih 10 juta, tak kasih 10 juta, enggak usah balik. Kan enggak gitu. Karena kenapa? Wajahnya nyebelin. Itu kalau dalam logika kehidupan. Sama seperti relasi antara hubungan kita dengan Allah, kalau kita itu dekat sama Allah, okay. Bahkan itu dalam sebuah ungkapan, kalau kita benar-benar indah di mata Allah, ketika kita berdoa, jarang doa kita dikabulkan. Karena kenapa? Allah tahu nanti kalau doa kita dikabulkan, kita tidak akan berdoa lagi, sehingga Allah nanti kangen sama kita. Maka sama Allah tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah ingin senantiasa dekat dengan kita. Maka itu level ibadah yang sudah tertinggi. Tapi kalau yang dua tadi itu, semua ritual ibadah nggak pernah dilaksanakan, kewajiban keagamaan juga disia-siakan, itu dalam bahasa kita namanya istidraj mungkin. Tapi bisa kita apa namanya mas? Bisa kita lihat kok. Oke, kayak tadi itu loh. Saya ingin tahu kalau ada orang yang beragama Islam yang menjauhi sholat lima waktu, kemudian ekonominya dalam standarnya kita itu apa duniawinya cukup, tapi saya melihat rumah tangganya berantakan,
1: siap,
2: dengan istrinya ribut mulu, anaknya siap, nanti pasti nakal kamu.
1: Oke, baik, Gus, ini tahan sebentar Gus ya, ini sepertinya ada pendengar yang masuk jadwal on air Gus ya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Siap apa? Siap dengan Ibu Utri di Merauke, Papua, nggih?
3: Iya.
1: Nggih, leres. Bu Utri, monggo silakan Bu Utri untuk pertanyaannya langsung ke Ustaz Arwani. Monggo silakan.
3: Iya, saya menyapa dulu.
1: Nggih, siap.
3: Saya menyapa dulu ya untuk Ustaz Armani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Iya. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan masalah sholat ya.
1: Nggih, leres.
3: Tapi ada pertanyaan saya dari saya Pak Ustaz. Masalah sholat ini, sholat sunnah dan sholat hajat dan sholat witir. Begini Pak Ustaz, kalau sholat sunnah dan sholat hajat itu di waktu kita terlambat bangun malam, kan biasanya tuh jam 2 atau jam 1 malam kita baru sholat sunnah dan sholat hajat ya. Tapi kita ketiduran, kita mendengarkan mengaji di musola atau di masjid, kita bangun. Tapi belum sholat subuh Pak Ustaz. Tapi ada berapa jangka waktu, umpama 5 menit. Setelah itu kita sholat sunnah hajat. Tapi bagaimanakah itu, apakah kita sholatnya berkah atau bagaimana? Kalau Ustaz, dan sholat witirnya itu apakah kita selesai sholat isya apa kita langsung sholat witir bisa atau tidak Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utri. Baik Gus, nggih.
2: Suaranya mantul.
1: Mantul ya, siap. Saya bantu nih Gus. Ini katanya terkait dengan sholat sunnah, sholat hajat juga sholat witir. Nah, misalkan kita pada suatu ketika kita mau sholat sunnah juga witir, hajat gitu Gus ya. Tapi waktunya tuh 5 menit sebelum sholat subuh gitu loh. Nah, itu apakah masih bisakah ataukah masih mendapat pahalakah? Dan juga itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua adalah bolehkah kita sholat witir setelah sholat isya gitu loh. Nah, pertanyaan gitu.

0: masih sama ya, sama seperti yang saya lakukan tiap hari itu.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalnya mas, kalau di kalender digital itu, kalau 0425 itu sebenarnya dalam hitungan ilmu falak kan yang dijadikan tujuan itu 0423 sudah masuk waktu subuh mas. Jadi untuk kehati-hatian itu dikurangi 2 menit sebelum waktu subuh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau 4.20 insya Allah masih, tapi kalau sudah 4.23 itu saya kira rawan untuk di ekspekan itu.
1: Oke. Okay. Siap. Lalu ya, pertanyaan kedua,
0: retail selasa tisa itu ada sangat-sangat boleh, dan itu justru pendapat yang paling hati-hati. Dulu ada kisah Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu debat seru tentang sholat witir itu. Abu Bakar mengambil setelah sholat isya, baca isya, langsung witir satu rakaat. Umar bin Khattab punya pendapat witir setelah tidur 3 rakaat. Di antara dua pendapat ini draw, bisa dibilang draw lah, sampai ada penalti mungkin itu. Sama-sama bolehnya mas.
1: Okay.
0: Dan itu gitu. Kalau saran saya untuk kita yang dalam kondisi apa guys, lemah dan macam-macam itu, ya kita ambil yang pendapatnya bakar biar nanti tidak terlewat. Kalau kita punya kekuatan yang cukup, kenapa keyakinan terhadap diri kita nanti bisa bangun sebelum subuh, ya kita pakai daunnya Umar bin Khattab itu.
1: Oke, baik Bu Utri ya. Ternyata Bu Utri kalau misalkan sholat sunnah dan juga hajat 5 menit sebelum waktu sholat itu masih sama Gus ya, benar ya? Masih mendapatkan pahala yang sama halnya dengan sholat sunnah juga sholat hajat. Dan juga kalau misalkan sholat witir di setelah sholat isya itu juga sangat diperbolehkan gitu Gus ya.
0: Saya sambil bentar mas ya.
1: Monggo silakan Gus. Monggo.
0: Kalau witir setelah isya pas itu bisa kita ba'diyah isya 2 rakaat, witir 1 rakaat bisa. Bisa ba'diyah isya 2 rakaat, witir 3 rakaat juga bisa. Kemudian bagi kita yang rutin tahajud, yang sudah punya tingkat istiqomah yang tinggi, satu saat umpama kita badan kita capek atau kurang sehat, kemudian tidak tahajud, nggih. Maka nanti boleh dikodok di siang hari. Kalau sudah punya kebiasaan. Nggih, kalau tidak punya jangan. Itu saja tambahan saya.
1: Oke, baik ya. Mudah-mudahan terpuaskan ya untuk Bunda Utri ya di Merauke, Papua sana. Masya Allah, alhamdulillah. Gus, monggo silakan, kita berada di penghujung segmen Gus ya. Monggo silakan. Closing statement, kesimpulan apa nih Gus yang bisa kita bagikan kepada pendengar RRI KDT? Monggo silakan.
0: Nih siap. Benar pemirsa RRI berada sebagai closing statement di pagi hari ini, bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus menjaga sholat kita dalam kondisi apapun. Kewajiban sholat 5 waktu tidak bisa gugur hanya dengan kita sakit, hanya dengan kita sibuk dan aktivitas lainnya. Insya Allah dengan sholat 5 waktu yang terjaga, apapun kondisi kehidupan kita nanti, pas umpama itu kurang baik, pasti akan diganti oleh Allah dengan lebih baik. Terima kasih
1: Ustaz Arwani untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan mukadimah kita bisa mempertebal iman kita kepada Allah SWT Gus ya, dan kita bisa berjumpa lagi Gus di lain kesempatan. Terima kasih Ustaz. Izin saya tutup temannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan weekend tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustaz Muhammad Arwani ya, selaku dari pengasuh Pondok Pesantren Mazharatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Maka topik itu, jaga sholatmu maka Allah SWT pasti menjagamu ya. Terima kasih atas atensinya yang sudah menamaikan, yaitu ada Bunda Utri di Merauke sana ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa mempertemukan kemana kita kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salam lagi pendengar ya, tempat pada pukul 6 kita bergeser ya dalam menjian Warta Berita Daerah Pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur menyoroti fenomena rendahnya kedalaman membaca merupakan salah satu faktor utama yang membuat masyarakat muda terjebak dan menyebarkan hoax. Pegiat literasi Wibowo Purnomo Hadi mengatakan, rendahnya budaya membaca dan diskusi kritis membuat masyarakat muda terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat perlu membiasakan memeriksa sumber kebenaran sebelum membagikan informasi. Mendengarin Law Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur menyoroti fenomena rendahnya kedalaman membaca merupakan salah satu faktor utama yang membuat masyarakat muda terjebak dan menyebarkan hoax. Faris Yarbu melaporkan.
2: Peringatan Hari Aksara seyogyanya tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan momen evaluasi terhadap budaya literasi masyarakat. Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Elis Yusniawati, menyoroti fenomena masyarakat yang mudah percaya dan menyebarkan berita hoak akibat aktivitas membaca saat ini sering kehilangan maknanya. Dijelaskan Elis, membaca kerap dianggap sebatas ritual tanpa adanya proses memahami dan menyaring informasi secara mendalam.
3: Kalau ngomong memaknai itu harusnya kan memahami, ada proses memahami, proses mengerti begitu. Tapi membaca bagi orang-orang hari ini itu hanya sekedar ritual yang kemudian kehilangan maknanya. Sehingga apapun yang disuguhkan, apapun yang kemudian disajikan itu ditelan mentah-mentah begitu saja. Ada filter sehingga mudah sekali hoax itu menyebar dari apa yang dia konsumsi tanpa ada filter, kemudian ya sudah berlanjut begitu saja.
2: Guna menekan laju penyebaran hoax, Elis mengimbau masyarakat untuk melatih kedisiplinan menerima informasi secara utuh. Sementara itu, Cahya Suryani, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mojokerto, menjelaskan terdapat dua mekanisme utama di balik kecenderungan tersebut, yakni bias informasi dan asumsi kepastian dasar.
4: Memang masyarakat ya aktif mencari, terus juga aktif menyukai dan juga membagikan informasi yang diterima di media sosial, tapi yang sesuai dengan keyakinannya atau sesuai dengan emosinya maupun nilai-nilai yang mereka sudah pegang terlebih dahulu. Jadi ketika melihat informasi di media sosial, walaupun itu hoax, mungkin mereka tahu itu hoax, tapi informasi itu sejalan dengan pandangannya, maka mereka tidak lagi menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, tapi langsung membaca, langsung membagikannya kayak gitu.
2: Oleh karena itu, pada momen Hari Aksara ini, ia mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memahami secara utuh dengan berpikir kritis. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pegiat literasi Wibowo Purnomo Hadi mengatakan, rendahnya budaya membaca dan diskusi kritis membuat masyarakat muda terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat perlu membiasakan memeriksa sumber kebenaran sebelum membagikan informasi. Yanuar Fahmi melaporkan.
5: Masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital dinilai perlu meningkatkan literasi kritis. Kemampuan membaca harus diikuti dengan kecakapan memahami, memeriksa dan memilah informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Pegiat literasi Wibowo Purnomo Hadi mengatakan, rendahnya budaya membaca dan diskusi kritis membuat masyarakat mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Karena itu masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber dan kebenaran informasi sebelum membagikannya.
6: Nah, untuk bisa dideteksi mana benar dan mana yang salah. Nah, hari ini yang perlu dilakukan atau diupayakan pada masyarakat itu memang harus pada kondisi di mana mereka juga sering untuk berdialog atau berdiskusi tatap muka dengan sesama mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan sebuah informasi apapun, tentunya lebih selektif lagi.
5: Sementara itu, Kepala Perpusda Sidoarjo, Rudi Setiawan, menilai penguatan literasi harus dilakukan berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi banjir informasi digital.
7: Menjadi fasilitas juga ada kita mempunyai yang mungkin belum banyak diketahui publik adalah bioskop literasi. Jadi bioskop literasi itu juga salah satu magnet untuk menjaga tingkat kegemaran membaca bagi anak-anak maupun masyarakat umum. Bioskop literasi itu ya kayaknya kita nonton bioskop di tempat bioskop, jadi setelan indah dengan layar dan sound systemnya begitu.
5: Kolaborasi perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat dinilai penting untuk membangun budaya kritis. Dengan literasi yang kuat, masyarakat diharapkan lebih selektif dan tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun konten provokatif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Pusip Kota Surabaya mendorong budaya literasi anak sejak usia dini. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
8: Pembiasaan membaca perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Pusip Kota Surabaya, Yusuf Masru, mengatakan budaya membaca yang dibangun sejak kecil dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi sekaligus memperkaya perbendaharaan kata anak. Yusuf mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong kegiatan membaca melalui dongeng dan berbagai bahan bacaan yang menyenangkan bagi anak. Pembiasaan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah atau perpustakaan, tetapi juga di rumah dengan melibatkan orang tua. Ia juga terus mengembangkan perpustakaan digital yang diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat khususnya anak-anak terhadap berbagai koleksi bacaan di tengah perkembangan teknologi digital.
9: Yang membaca itu menyenangkan itu. Untuk anak-anak kecil kan harus pembiasaan mulai dini ya. Harapannya dongeng itu kan menambah kosakata. Nah ini yang nanti itu ditindaklanjuti dengan tadi kalau ibu bapaknya di rumah itu ya minimal 10 menit 15 menit baca. Insya Allah anak-anak kan juga ikut baca. Yang berikut kan juga kita ini pengembangan perpustakaan digital integrasi sama perguruan tinggi, sama teman-teman ada kejaksaan, itu harapan kami termasuk SDSMP, nanti itu banyak koleksi-koleksi yang nanti anak-anak itu kan sekarang digital ya, gak kemana-mana gitu, itu di situ, tukar pengalaman buku koleksinya itu di situ.
8: Keberagaman bahan bacaan menjadi penting karena anak-anak dapat merasa bosan apabila hanya membaca buku yang sama terus-menerus, karena itu koleksi bacaan harus terus dikembangkan dengan menghadirkan bahan yang menarik dan sesuai dengan usia serta minat anak. Meski pengadaan buku baru belum dapat dilakukan dalam jumlah besar, Dispusip Surabaya juga mendorong anak-anak tidak hanya menjadi pembaca tetapi sekaligus menjadi pencipta karya. Anak-anak termasuk pelajar SMP akan didorong untuk mulai menulis dan menghasilkan karya literasi. Agustin Irnyani melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Jawa Timur dan Pemprov Jatim menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyertaan modal bagi PT Jamkrida Jatim. Ani Asana melaporkan.
10: DPRD Jatim dan Pemprov Jatim setujui Raperda tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah Jawa Timur Jamkrida dengan nilai penyertaan modal sebesar 100 miliar rupiah dengan skema bertahap mulai 2027 sampai 2029. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian, dukungan maupun kerjasama dari seluruh anggota Dewan. Raperda ini diharapkan akan mampu memperkuat para pelaku UMKM di Jawa Timur.
11: Selain untuk memperkuat aspek permodalan tersebut, pembentukan Perda tentunya merupakan pengejawantahan komitmen kita bersama untuk meningkatkan pelayanan jasa penjaminan bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha produktif lainnya yang pada saatnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur seiring pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jawa Timur.
10: Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Priyanggono meminta agar eksekutif menindaklanjuti saran dan masukan seluruh fraksi atas Raperda tersebut.
12: Terima dan menyetujui rancangan Perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjaminan di daerah Jawa Timur. Kesimpulan ini menjadi dasar dan akan dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang penetapan rancangan Perda tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah penjaminan di daerah Jawa Timur. Semua saran, masukan dan harapan fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dalam pendapat akhir fraksi akan segera ditindaklanjuti.
10: Dengan persetujuan ini diharapkan akan semakin banyak pelaku UMKM yang bisa mendapatkan permodalan, di mana berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jatim, jumlah UMKM di Jawa Timur saat ini mencapai 9,78 juta unit usaha. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
13: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung PMK Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
14: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah, telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan baik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
13: Dengan penguatan ETPD tersebut, BAMK Pelaman berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki komunitas yang membantu mahasiswa berkembang melalui teknologi, inovasi, dan kolaborasi global. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
15: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, memiliki komunitas yang membantu mahasiswa berkembang melalui teknologi, inovasi, dan kolaborasi global. Salah satunya melalui IEEE Student Branch SB PENS adalah perwakilan mahasiswa resmi dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE di PENS. Ketua IEEE SB PENS, Muhammad Krisnanda Filovan Saputra, mengatakan organisasi internasional ini menjadi penghubung mahasiswa untuk menjadi profesional di bidang teknologi.
16: Ya, IEEE itu kan adalah organisasi internasional yang dimana terdiri dari beberapa peneliti yang ada di dunia. Nah, IEEE sendiri itu kepanjangannya adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer, jadi perkumpulan bagi para profesional di bidang elektrik ataupun teknologi. Nah, IEEE sendiri itu kan internasional, fungsinya apa sih? IEEE SB PENS itu buat menjadi jembatan bagi para mahasiswa untuk menjadi orang yang profesional di bidang teknologi. Nah, PENS sendiri kan juga unggul di bidang teknologi ya Mbak, seperti itu.
15: Sementara itu, Koordinator Divisi Media Kreatif dan Informasi IEEE SB PENS Ali Ridho mengatakan organisasi ini juga akan menyelenggarakan seminar baik daring maupun luring.
17: Jangan pernah nunggu sempurna untuk memulai, karena gak ada yang namanya sempurna. Sempurna itu nanti akan berjalan dengan sendirinya seiring kita menjalani itu, seperti itu. Aku pun juga merasakan hal yang sama. Banyak hal-hal kayak penelitian, pengabdian yang aku dapat karena aku berani untuk memulai.
15: Melalui IEEE SB PENS, mahasiswa bakal mendapatkan koneksi selain keterampilan penting untuk menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Farida Husnia melaporkan.
0: Wisata Kali Bening di Kabupaten Kediri menjadi tempat rekreasi favorit warga pada akhir pekan. Ano Kusuma melaporkan.
18: Kawasan wisata Kali Bening di Dusun Sindurjo, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, semakin diminati masyarakat sebagai pilihan rekreasi pada akhir pekan. Jumlah kunjungan yang pada hari biasa berkisar 100 orang per hari meningkat menjadi lebih dari 100 hingga sekitar 200 orang pada akhir pekan. Kondisi ini menunjukkan perubahan kawasan yang sebelumnya gersang dan hanya dimanfaatkan warga untuk mencari pakan ternak, kini berkembang menjadi ruang rekreasi sekaligus kawasan pelestarian lingkungan. Kepala Dusun Sindurjo, Pulung Tursulawanto, menjelaskan bahwa perubahan Kali Bening berawal dari kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan yang tandus.
19: Masyarakat ya yang menginginkan ini dikelola secara mandiri, dirubah fungsi ya, dari bantaran sungai menjadi tanah pertanian produktif begitu. Nah itu, maka beberapa warga ini punya kesadaran bahwa itu bukan tanah yayasan, bukan tanah yang bisa diperuntukkan pertanian dan seterusnya. Hutannya itu gersang, mati, lalu ada inisiatif untuk menghijaukan kembali.
18: Sementara itu, Ketua Komunitas Jala Penjaga Kawasan Setempat, Yudianto, mengatakan bahwa pelestarian Kali Bening tidak hanya difokuskan pada kawasan sungai dan vegetasi, tetapi juga pada keberadaan satwa di sekitarnya.
20: Kami menjaga lingkungan sungai, khususnya satwa yang ada di sungai dan juga satwa burung alam yang pada saat ini sudah agak berkurang sekali populasinya. Kami dari komunitas Jala ini sering melakukan kegiatan lepas burung dan ikan yang mudah-mudahan nanti alam kita kembali asri dan lestari seperti dulu lagi.
18: Salah satu pengunjung, Ahmad, menilai Kali Bening memiliki daya tarik karena masih mempertahankan suasana alami dan juga nyaman untuk bersantai bersama keluarga.
3: Iya, sering ke sini ya?
21: Terus sering ke sini. Ya,
3: cukup beda pemandangan, tidak membahayakan anak kecil gitu. Oke.
21: Gratis juga ya, Pak?
3: Iya, gratis. Makanan juga cukup murah.
18: Saat ini, pengelolaan Kali Bening masih dilakukan secara swadaya oleh komunitas dan relawan peduli lingkungan serta sumber mata air. Pemerintah desa saat ini juga masih menyiapkan pola pengelolaan agar aktivitas warga dan juga komunitas dapat berjalan secara terkoordinasi. Anu Kusuma melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke laga pekan kedua menghadapi PSIM usai hasil imbang di laga perdana. Agusin Iryani melaporkan.
8: Persebaya kini mulai mengalihkan fokus ke pertandingan pekan kedua Super League menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan berlangsung pada 13 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Namun kondisi kebugaran pemain menjadi perhatian utama sebelum menentukan komposisi dan strategi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan akan terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan kondisi pemain sebelum menyusun rencana menghadapi PSIM. Ia baru akan menentukan strategi setelah mengetahui pemain yang siap tampil dan mereka yang harus absen. Selain faktor teknis dan kondisi pemain, ia juga berharap dukungan penuh dari supporter Persebaya Bonek dan Bonita saat pertandingan berlangsung. Kehadiran supporter di stadion dinilai penting untuk memberikan energi tambahan kepada tim dan pemain.
22: Now we need to see what are the players' condition because some players not have 100%. Some of them cannot participate on this match and others can come out injured. Let's see. And after we see
8: who. Sekarang kami perlu melihat bagaimana kondisi pemain karena beberapa pemain belum 100% fit. Beberapa dari mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan ini sementara pemain lainnya harus keluar karena cedera. Setelah kami mengetahui siapa yang bisa bermain dan tidak, kami akan mencoba menyusun rencana.
22: We need to expect that the game gonna be difficult because also they know lose any key player and they bring two players off.
8: Ia juga mengingatkan bahwa PSIM bukan lawan yang mudah bagi Persebaya. Musim lalu, Bajul Ijo harus menelan kekalahan 0-1 ketika menjamu PSIM di kandang. PSIM juga dinilai telah melakukan sejumlah perubahan dalam skuad untuk menghadapi musim ini. Meski kehilangan seorang pemain, mereka tetap memiliki tambahan pemain berkualitas yang patut diwaspadai. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Agusin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
3: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita masuk ke penyajian Kediri Pagi, ya. Sesi informasi sesi yang pertama, gimana dalam penyajian Kediri Pagi ini, ya. Kita masuk ke topik yaitu peta cuaca yang akan disampaikan langsung oleh Statmet Doho Kediri, ya. Yang akan memberikan informasi tentang cuaca juga perkiraan angin mungkin, ya, yang terjadi pada pagi hari ini, ya, edisi Selasa 8 September 2026. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Mas Teguh Murbiantoro selaku prakirawan dari Statmet Doho Kediri. Kita sapa dulu di penghujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi,
3: ya, Mas Teguh, ya.
4: Ya, siap.
3: Siap. Gimana kabarnya Mas Teguh, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Siap. Baik, Mas Teguh, mungkin bisa diinformasikan ke pendengar RRI Kediri bagaimana perkembangan cuaca hari ini menurut perakiran Satmet dari Doho Kediri sendiri.
4: Baik, terima kasih Mas. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Selasa 8 September 2026. Jadi secara umum kondisi cuaca untuk wilayah Kota Kabupaten Kediri, kemudian Kota Kabupaten Blitar, Tulungagung, Nganjuk hingga Trenggalek hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang cukup signifikan, ya, di 10 hingga 40 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah selatan, perairan selatan Jawa Timur, hari ini juga diperkirakan cerah hingga berawan dengan kondisi angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan dengan kondisi tinggi gelombang dalam kategori sedang berkisar antara 2 hingga 3 meter. Kemudian untuk himbauan bagi para pendengar, saat musim kemarau masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan, kurangi aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah sembarangan, kemudian membuka lahan dengan membakar dengan cara dibakar, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan dengan cukup minum dan kurangi paparan sinar matahari secara langsung saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Mas.
3: Oke, baik Mas Teguh. Masih banyak Mas Teguh, ya, informasi terjadinya kebakaran lahan, ya, di wilayah Jawa Timur terutama, ya. Wilayah mana saja nih Mas yang menjadikan potensi terjadinya kebakaran lahan, maksudnya di wilayah Kediri Raya atau Mataraman?
4: Iya, betul Mas. Untuk pantauan dari titik hotspot potensi kebakaran hutan dan lahan itu, monitoring kami itu berada di lereng Gunung Wilis, begitu Mas, yang menjadi perhatian beberapa hari terakhir ini. Memang potensinya cukup tinggi di area Semen, kemudian di area lereng Pegunungan Wilis di wilayah Nganjuk, begitu Mas. Itu yang menjadi apa perhatian kami, ya, selama beberapa hari terakhir ini.
3: Oke, baik. Tadi juga diinformasikan bahwasanya dari Mas Teguh, ya, untuk kecepatan angin berada di kisaran 10 hingga 40 km per jam. Berarti kan bisa diperkirakan kan agak sedikit cepat gitu Mas, ya, kencang gitu Mas, ya. Nah, ini apa nih Mas yang bisa di himbauan apa mungkin yang bisa disampaikan kepada pendengar setia RRI Kediri ini Mas?
4: Ya betul Mas, beberapa hari terakhir ini memang potensi untuk angin kencang khususnya itu memang cukup tinggi karena kita masih dalam periode puncak musim kemarau. Dan himbauan untuk para pendengar itu terlebih buat teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan, itu selalu berhati-hati ketika misalnya kita berteduh di bawah pohon atau bangunan yang gitu mudah ya, roboh begitu Mas. Jadi ya kita perlu menghindari tempat ataupun yang bisa berpotensi untuk roboh Mas ketika angin kencang melanda begitu.
3: Oke, baik, ini terakhir Mas Teguh ya, mungkin bisa diinformasikan secara detail Mas bagaimana kondisi angin yang berada di pesisir Mataraman nih Mas. Kan banyak nih pesisir Mataraman, ada Blitar, ada Teluk Agung, ada Trenggalek. Bisa diinformasikan Mas?
4: Iya betul. Untuk wilayah pesisir selatan Jawa Timur, Mataraman itu memang juga cukup tinggi karena di selatan itu khususnya di wilayah selatan itu berkisar antara 10 hingga 30 km per jam begitu Mas. Jadi untuk wilayah selatan Jawa Timur khususnya di pesisir itu hampir seragam kecepatannya begitu.
3: Hampir seragam ya intinya ya. Oke,
4: ya.
3: Baik, terima kasih Mas Teguh untuk informasinya Mas Teguh ya. Nanti kita bisa mengupdate kembali ya informasi seputar cuaca yang ada di seputaran Mataraman ya di esok hari Mas Teguh ya, dengan suasana yang berbeda. Siap. Terima kasih Mas Teguh, salam sehat selalu untuk teman-teman dari Satmed Do Kediri ya, dan juga keluarga yang ada di rumah ya. Terima kasih Mas Teguh.
4: Oke,
3: izin saya tutup telepon ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik mendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian update cuaca ya, peta cuaca RRI Kediri bersama dengan BMKG Statmed Doho Kediri ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga kewaspadaan kita ya terkait dengan cuaca yang terjadi pada hari ini ya. Kita selanjutnya bergeser untuk menyimak informasi seputar Kediri Raya ya. Sambil mendengarkan ada beberapa komposisi lagu ya yang mau lewat ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu dari The 5 Minutes ya, Semakin Kukejar Semakin Kau Jauh.
5: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bergeser ke informasi yang selanjutnya, mendengar, Wali Kota Blitar Syakul Muhibbin tetap turun ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan program pembangunan meski aksi unjuk rasa terkait dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI berlangsung di depan kantor pemerintahannya. Usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Blitar, pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut pun melanjutkan agenda peninjauan program karya Mas di Kelurahan Tanggung dan Kelurahan Ngadirejo. Program tersebut pun pada tahun ini mencakup sekitar 300 titik infrastruktur di Kota Blitar. Terkait dengan aksi unjuk rasa buat kami ya, Mas Ibin mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. Dia pun mengaku tidak mengetahui secara rinci persoalan yang disampaikan massa karena telah memiliki agenda peninjauan pembangunan di masyarakat. Mas Ibin mengatakan fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan tata kelola pemerintahan dan kinerja daerah berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan langsung di lapangan baik terhadap pembangunan fisik maupun program bantuan masyarakat. Sejumlah program bantuan yang turut menjadi perhatian antara lain penyaluran beras dari Bappenas, Rastrada, hingga distribusi telur bagi ibu hamil untuk mendukung upaya menekan angka stunting. Sementara itu, karya Mas merupakan transformasi dari program pemberdayaan masyarakat sebelumnya. Program tersebut pun mengusung konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan pendampingan dari Pemkot Blitar. Dalam peninjauan tersebut, Mas Ibin bahkan ikut memegang alat pertukangan bersama para pekerja setempat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdasarkan informasi yang terakhir, Waduk Sumber Kepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, mengering akibat musim kemarau panjang. Lahan di dalamnya pun dimanfaatkan warga untuk pertanian. Ya. Dari pemantauan ya dari berbagai lokasi, ya, lahan di waduk tersebut pun dimanfaatkan warga setempat untuk menanam ketimun, semangka hingga tembakau, dan mereka pun mengambil sisa air di sana untuk menyiram tanaman. Menurut Kaminem ya, 51 tahun warga sekitar ya, ketika ditemui bahwa kebetulan dirinya pun menanam timun ya, sejak waduk airnya tidak ada ya, sejak bulan 6 kemarin ya sudah mengering. Menurut Kaminem sendiri, warga yang menggarap lahan di dalam waduk merupakan warga setempat, meliputi dusun Sumber Kepo, Kedung Jowo, Logawe, Desa Sumber Kepo. Tanpa bagian lahan yang belum ditanami, bagian permukaannya pun pecah-pecah ya, sedangkan yang sudah ditanami tanahnya pun cenderung lembek dikarenakan memang rajin disirami oleh para petani. Di salah satu sudut waduk ya, terdapat cekungan kecil yang masih berisi air. Puluhan koloni burung bangau terutama ya terlihat minum di bagian wilayah tersebut. Ada pula mesin pompa air yang dibunyikan ya di daerah tersebut. Selain itu banyak akar juga dan pohon yang mati di dalam waduk, sementara dua perahu ayun juga terdampar di atas lahan waduk yang mengering. Baik pendengar, dengan begitu tuntas sudah kebersama kita dalam menyajikan Kediri pagi ini, musik dan informasi sesi yang pertama. Yang mana secara kita tepat pada pukul 7 kita bergeser dalam menyajikan Warta Berita Center yang akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemudian sudah dilakukan dan dampaknya sudah luar biasa begitu ya, ada 6 kabupaten kota dan secara keseluruhan sasaran OMC itu mencakup sejumlah daerah, Malang, Kota Batu, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso hingga Banyuwangi. Dan Kofifa menjelaskan pelaksanaan OMC tidak dilakukan secara sembarangan ya, waktu dan lokasi operasi ditentukan berdasarkan kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Itu dulu informasinya, kabar baik. Semoga ini juga bisa memberikan kabar-kabar baik lainnya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, di tengah kondisi begitu banyaknya bencana. Kita terus doakan agar semua kondisinya semakin membaik.